0: Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
0: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
2: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
0: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar
1: bagian dari menindaklanjuti.
8: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
9: Dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
11: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
12: Seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
11: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut.
14: Kudut.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan

0: Sisa masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
1: First of all, I like to say congratulations to Indonesia people that sent to the public to Indonesia. Indonesia and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesian people. This is a historical day, and this is my first time I attend the National Day of Indonesia. So I like to something to our heart, from the embassy and from the citizens community, to say to all the Indonesian people, we love you so much.
0: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan, keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
2: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
0: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Masih menemani Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Pendengar masih di Bogor pagi ini, apalagi yang sekarang sedang ramai ya di Kota Bogor. Apalagi kalau bukan sedang terjadi saat ini adalah kirap merah putih. Pendengar, untuk Anda yang berencana keluar rumah, beraktivitas di luar rumah untuk memperhatikan ruas-ruas jalan yang akan dilewati kirap ini, pendengar ya. Karena memang kirap merah putih ini berlangsung pada pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi pagi, yang direncanakan akan selesai kalau tadi saya dengar laporan dari reporter, kemudian juga ada live streaming dari YouTube Kirap Merah Putih sendiri. Ini rencananya akan selesai digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi Kirap Merah Putihnya ini juga akan melewati rute-rutenya adalah Tugu Kujang, kemudian Jalan Otista, Jalan Juanda, Jalan Sudirman, hingga sampai di finishnya adalah di Pusdiksi, pendengar, Pusdiksi maksudnya ya. Dan untuk rangkaian acaranya nanti akan di, selain juga ada 5 rangkaian kain merah putih 100 kali 6 meter sepanjang 500 meter. Ada juga parade kendaraan taktis dan juga tempur TNI Polri dengan special performance drum band dari Universitas Pertahanan RI. Dan juga akan hadir nih pendengar flash mob poco-poco massal ya di Jalan Sudirman. Kemudian juga ada formasi RI 81 yang megah di Jalan Sudirman, pendengar. Untuk Anda yang ingin hadir untuk menyaksikan langsung, harap berhati-hati, selalu waspada dengan barang bawaan Anda, pendengar. Karena memang pastinya kepadatan massa akan terjadi di kawasan ini ya, khususnya nanti di dekat garis finishnya ada di Jalan Sudirman hingga Pusdiksi, pendengar. Jadi pastikan untuk selalu waspada begitu. Dan ini juga memang merupakan rangkaian Festival Merah Putih ke-11 ya, yang sudah 4 tahun ke-11 digelar di Kota Bogor, pendengar. Dan kita nantikan bersama ya nanti bagaimana situasinya kalau sepantauan di CCTV sendiri, memang rangkaian kirapnya sudah melewati Tugu Kujang, kemudian sekarang sedang bergerak nih di Jalan Otista, kemudian sudah bergerak menuju ke arah Jalan Juanda, pendengar. Tepatnya di kawasan belokan tikungan BTM itu sudah mulai melintasi. Jadi untuk Anda yang sedang berencana melewati SSA begitu ya, harap dipastikan kembali, mungkin bisa diatur lagi waktunya supaya mungkin tidak terjebak macet, atau mungkin bisa mencari alternatif jalan lain untuk menuju tempat tujuan Anda.

Indonesia adalah produsen seafood terbesar kedua di dunia dengan 20 juta ton ikan per tahun. Tapi lebih dari separuhnya masih diekspor mentah. Padahal potensi hilirisasi laut sangat besar. Rumput laut bisa jadi bioetanol, kulit udang jadi kosmetik, sisik ikan jadi kolagen dengan nilai tambah puluhan kali lipat. Pemerintah telah menyiapkan 18 proyek prioritas ekonomi biru senilai 618 triliun rupiah. Namun, infrastruktur pendingin di pelabuhan masih timpang dan akses pembiayaan untuk nelayan kecil terbatas. Tidak banyak orang yang tahu, Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas ikan bernama Stelina, yang pertama di dunia diakui Uni Eropa untuk sertifikasi bebas illegal fishing. Ikan Indonesia tidak hanya banyak, tapi juga terverifikasi asal-usulnya. Dunia butuh seafood etis dan berkelanjutan, dan kita sudah punya infrastruktur digitalnya. Kini, tinggal memastikan nelayan kita menjadi pemain utama di rantai pasok global.

Saat Anda mengira Kebun Raya Bogor hanya menawarkan wisata botani, sesungguhnya ada peninggalan sejarah yang berkaitan dengan keberadaan Kebun Raya Bogor di masa lalu. Terdapat makam kuno Belanda yang usianya bahkan lebih tua 30 tahun sebelum Kebun Raya Bogor didirikan tahun 1817. Dari nilai sejarahnya, orang-orang yang dimakamkan merupakan tokoh nomor satu di Hindia Belanda pada masanya. Gubernur Jenderal, ahli hukum negara, hingga peneliti terkemuka dimakamkan jauh dari tanah kelahirannya. Uniknya, ada satu nisan dengan dua nama. Adalah Hendrik Hull dan Jesse Van Hessel, sahabat yang tidak terpisahkan hingga dimakamkan dalam satu liang lahat. Keduanya adalah ahli biologi yang cukup berjasa dalam mendata berbagai jenis flora dan fauna asli Indonesia.

Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

0: Za, Reza, main tebak-tebakan sejarah yuk.
1: Seru juga tuh, ayo deh.
0: Siapa penemu benua Amerika yo?
1: Gampang, Christopher Columbus.
0: Presiden pertama Amerika Serikat?
1: Ya George Washington lah.
0: Siapa pencipta lagu Indonesia Raya?
1: Siapa ya? Aduh, kok lupa sih?
0: W.R. Supratman.
1: Nah, itu dia maksudnya.
0: Terus, kalau yang menjahit bendera pusaka merah putih, siapa?
1: Nggak tahu.
0: Ih, jawabannya Ibu Fatmawati. Payah, masa sejarah bangsa sendiri nggak tahu sih?
1: Iya, ntar dihafalin deh.
0: Jangan cuma dihafalin, sejarah bangsa itu harus dipahami. Dan yang perlu ditiru itu semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1: Iya deh, tapi sekarang gantian ya, aku yang kasih pertanyaan.
0: Boleh, tapi jangan yang susah-susah ya.
1: Udah gak.

Hidup di wilayah Bogor Raya, pendengar pastinya sudah akrab ya dengan kuliner-kuliner khas Sunda begitu ya, karena memang kita memang ada di tataran Sunda begitu. Dan bagi sebagian orang mungkin yang perantau, mungkin sama seperti saya juga, ada satu pertanyaan yang sampai sekarang masih menggelitik begitu ya. Mengapa masakan khas orang Sunda ini selalu memiliki rasa gurih dan tidak terlalu manis? Bagi saya yang orang Jawa begitu ya, yang terbiasa makan makanan manis, yang sedikit-sedikit harus ada kecap gitu ataupun juga yang dikit-dikit harus pedas manis gitu ya, ada manisnya pokoknya ya. Rasanya ketika menyantap makanan Sunda itu ada yang kurang gitu ya. Tapi ternyata pendengar, ini bukan hanya soal selera saya, tapi karena ternyata memang ada banyak hal yang menjadi alasan kenapa masakan khas Sunda ini selalu memiliki cita rasa gurih dan tidak terlalu manis begitu ya. Memang kalau kita menilik ke belakang, berbagai masakan khas yang ada di Indonesia ini terlalu memiliki identitas tersendiri ya. Jawa biasanya, terutama Jawa Tengah begitu, ini biasanya manis, cenderung ke gurih manis begitu ya. Kalau misalnya ke Jawa Timur lagi, ada manisnya tapi pedasnya juga mungkin dominan begitu ya. Kemudian kalau di daerah Betawi-Betawi suka menggunakan yang bersantan, kuah-kuah santan begitu, masakan berkuahnya. Tapi yang masakan mostly untuk sebagian besar kalau misalnya masakan rumahan, biasanya juga masih ngikutin Sunda gitu ya, yang cita rasanya lebih ke gurih begitu. Dan memang ini ada alasannya, yaitu selain kondisi geografis, ada juga warisan kolonial, kemudian juga filosofinya. Kalau di orang Sunda ada sendiri ya, filosofi orang Sunda dan juga identitas. Dikutip dari rri.co.id, pendengar ya, salah satu ciri khas yang paling menonjol dari masakan Sunda adalah kebiasaan mengonsumsi lalapan segar yang disajikan bersama sambal. Ini yang

Sekaligus juga pedas. Bahkan juga pedasnya sambal Sunda dan pedasnya sambal di Jawa itu beda ya pendengar. Sambal maksudnya, sambalnya Sunda dan sambalnya Jawa itu beda gitu. Kalau misalnya bukan bermaksud untuk membeda-bedakan atau mungkin rasis begitu ya, tapi memang cita rasanya berbeda gitu. Kalau misalnya sambal di Sunda memang cenderung ke gurih, kalau sambal di Jawa biasanya menggunakan ada gula Jawanya dikit gitu, jadinya agak manis-manis. Mungkin koreksi juga kalau saya salah ya. Kemudian juga yang membentuk cita rasa masakan Sunda, faktor lainnya adalah tentunya kondisi geografis pendengar, di mana memang wilayah Priangan ini sejak lama dikenal sebagai kawasan pegunungan yang subur dan juga menjadi pusat perkebunan berbagai tanaman ya, kopi, teh, kina, serta tarum. Berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berkembang sebagai sentra perkebunan tebu, Priangan ini tidak memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil gula dalam jumlah besar. Nah, ini juga saya baru tahu ternyata pendengar ya. Jadi seperti tercatat dalam artikel Yami juga, bahwa perbedaan komoditas ini mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Jadi karena gula ini bukan bahan yang mudah diperoleh di masyarakat Sunda begitu, jadinya mereka lebih mengembangkan masakan yang mengandalkan garam, kemudian rempah-rempah, cabai, dan juga terasi untuk membangun cita rasa pendengar. Alasan lainnya akan kita hadirkan, kita bahas lagi setelah deretan lagu berikut ini.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kembali kita lanjutkan pembahasan kita soal mengapa masakan Sunda ini tidak manis gitu ya, cenderung ke gurih. Pendengar, kalau tadi sempat disinggung soal karena memang di Jawa Barat ya khususnya ini jarang ditemukan gula, karena memang bukan tebu, perkebunan tebu banyak ditemukan di Jawa Tengah ataupun juga Jawa Timur begitu ya. Tapi ternyata ini juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan ekonomi pada masa kolonial Belanda, pendengar. Di mana melalui sistem tanam paksa atau kultur stelsel, pemerintah Hindia Belanda ini menjadikan Priangan sebagai pusat produksi kopi dan teh untuk kebutuhan ekspor. Di sisi lain, industri gula berkembang pesat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki lahan lebih sesuai untuk budidaya tebu. Dan ini juga yang pada akhirnya menyebabkan ya, kenapa di Jawa Barat sendiri susah di saat itu, di kala itu menemukan gula, karena memang Hindia Belanda sudah ngeplot-plotin gitu ya, daerah mana produksi apa begitu. Kalau sementara di Jawa Barat produksinya kopi dan teh, di Jawa Timur dan Jawa Tengah produksinya gula gitu. Dan selanjutnya juga kuliner Sunda ini dikenal karena kesegarannya serta kemampuannya mempertahankan karakter alami pada setiap bahan pangan, pendengar. Ini juga dituliskan dalam buku Indonesian Regional Food and Cookery dari Sri Owen ya, karya Sri Owen yang membuat filosofi Sunda ini membuat masakan Sunda tetap sederhana tetapi kaya rasa, pendengar ya. Ini terlihat kalau misalnya kita lagi mungkin makan bersama keluarga, apa ya bahasa Sundanya ya, liwetan kayak gitu tuh ya. Jadi makanannya sederhana tapi lauknya beragam gitu. Sayurnya juga sayurnya segar-segar, dan ini juga yang selalu membuat setiap orang rasanya tiap makan tuh enggak kenyang-kenyang gitu ya. Apalagi sambalnya, duh, saya jadi kebayang nih pengen liwetan kayaknya habis ini ya. Dan karena itu juga ketika menikmati sepiring nasi timbel, sambal, pepes, ikan bakar ataupun juga karedok, sesungguhnya kita tidak hanya sedang menikmati makanan, tapi kita juga sedang merasakan jejak sejarah yang diwariskan selama berabad-abad dan terus hidup dalam setiap hidangan khas Sunda. Siapa nih yang sudah menyiapkan hidangan khas Sunda di mejanya masing-masing? Atau mungkin sudah menyiapkan itu tadi, sambal, sayur asem, ikan goreng. Aduh, saya jadi ikut lapar nih, pendengar.

Pendengar, melanjutkan rangkaian Bogor pagi ini yang menyisakan satu segmen terakhir. Kali ini kita akan segera bergabung dengan Gereja BMV Katedral Keuskupan Bogor untuk mengikuti Misa Minggu Biasa ke-19 untuk edisi hari ini, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap kesempatan, berserah dirilah dan berdoa menuju hidup bahagia kekal abadi. Pendengar, segera kami bergabung dengan kebaktian Minggu Pagi.
1: Sehingga tampak tak ada kekuatan manusiawi manapun yang dapat mengendalikannya dan menyelesaikannya. Kitab suci selain menggunakan kata angin sakal, juga menggunakan kata gempa, juga menyatakannya sebagai api yang membara. Semuanya itu bisa terjadi dalam kehidupan siapapun. Bahkan pada kehidupan orang beriman yang baru saja mengalami pengalaman iman yang dahsyat. Diceritakan baru saja para murid itu mengalami betapa ada peristiwa dahsyat dilakukan Yesus, yakni memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Pengalaman iman itu mereka rasakan, mereka sungguh mengalami betapa Yesus adalah Allah, Putra Allah yang dahsyat itu. Ternyata baru saja itu terjadi, para murid mengalami badai yang tiba-tiba itu. Permasalahan itu begitu besar dan dahsyat, selain anginnya yang memang dahsyat, air yang pasti mengancam mereka, juga terjadi pada malam yang sunyi, pada saat yang gelap. Sehingga saudara dan saudari terkasih, apa yang dapat mereka andalkan untuk mengatasi permasalahan yang begitu besar itu? Yang mereka alami adalah ketakutan besar. Dan pada saat seperti itu, yang sungguh membuat mereka berpikir, terlihat, teralami adalah air yang dahsyat, angin yang dahsyat yang segera akan memusnahkan mereka. Ternyata, saudara dan saudari kasih, pada saat itu terjadi, iman mereka pun tidak ada gunanya. Bahkan pengalaman dahsyat, pengalaman iman yang sebelumnya mereka alami pun tidak berfungsi apapun. Karena yang tampak, yang terasa adalah ketakutan dan sebentar lagi kehancuran. Sampai-sampai kehadiran Tuhan pun mereka tidak alami dan rasakan. Tuhan hadir di situ. Bahkan ia keliru mengerti bahwa itu adalah hantu. Bukan kekuatan yang memungkinkan mereka selamat, tetapi justru hal lain yang menambah besarnya permasalahan. Tuhan yang hadir tidak terasa apapun, bahkan sebagai tambahan gangguan yang akan segera menghancurkan mereka. Saudara dan terkasih, itu terjadi pada para rasul yang demikian beriman. Dan ternyata itu juga yang terjadi pada Elia. Elia sungguh-sungguh berusaha menunjukkan, menampilkan Tuhan yang dahsyat itu. Kita tahu ceritanya, Elia bahkan berani melawan sekian ratus dewa Baal itu. Mereka sungguh ingin menampilkan Tuhan yang hebat itu. Betapa Tuhan yang hebat itu mencintai umatnya Israel. Tapi ternyata yang dia alami justru bukan hanya orang-orang itu tidak menerima, tidak memahami keinginan Elia, tetapi justru mengancam Elia. Sehingga Elia harus pergi, harus menyelamatkan diri untuk tinggal di gua. Permasalahan bahkan harus terjadi pada siapapun orang yang sangat baik itu. Kemudian itu juga yang dialami oleh Paulus. Betapa kita tahu Paulus dengan seluruh hidupnya, bahkan kesiapannya untuk menderita, ia mewartakan Allah yang menyelamatkan itu. Tetapi hasilnya dia yang orang baik, yang pertobatannya luar biasa itu juga harus mengalami penolakan, harus mengalami ancaman, bahkan ia harus mengalami penganiayaan juga. Dia sampai berkata, bahkan kalaupun saya harus terkutuk, saya siap untuk itu demi bangsa yang aku sayangi ini. Tapi nyatanya yang terjadi padanya justru penderitaan itu. Saudara dan terkasih, tiada kehidupan tanpa permasalahan. Dan permasalahan itu bisa menimpa siapa saja, termasuk pada orang-orang beriman yang punya niat baik dan berjuang demi keselamatan itu. Dan ketika hal itu terjadi, sangat mungkin betapa kekuatan manusia tidak dapat mengalahkannya. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Dan itulah yang terjadi pada kehadiran Yesus yang semula ia pun diragukan. Baru kehadirannya yang membuat akhirnya redalah angin sakal itu. Permasalahan selesai. Dan juga hal itu dialami oleh Elia. Ternyata Tuhan dialami bukan dalam peristiwa dahsyat, api yang membara, gempa yang luar biasa, badai. Ternyata tidak. Tuhan mulai dialami oleh Elia lewat angin sepoi-sepoi basah. Dan dengan pengalaman itu, maka ia juga akhirnya siap menghadapi keadaan, dan oleh Tuhan sendiri akhirnya permasalahan bisa diselesaikan. Tuhan hadir, Tuhan bisa datang kepada kita, tidak selalu dalam peristiwa dahsyat, dalam drama yang mengagumkan, tetapi Tuhan bisa hadir dalam kesunyian. Dan itu sebenarnya yang dicontohkan oleh Yesus sendiri ketika ia pergi ke tempat sunyi. Untuk apa? Dia ingin mengalami Tuhan itu. Dia ingin mengalami Allah itu dalam kehidupannya. Saudara dan terkasih, angin sakal, gelombang dahsyat bisa terjadi kapan saja, di mana saja, kepada siapapun juga, terhadap kepada kita orang-orang beriman. Dan pada saat seperti itu, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada alat apapun yang dapat menyelesaikannya kecuali Tuhan sendiri. Semoga pada saat seperti itu, kita tidak hanya fokus tidak hanya memusatkan perhatian pada permasalahannya, pada kedahsyatan gelombang, airnya atau anginnya. Tetapi kita juga berani memusatkan perhatian pada Tuhan yang hadir di situ, walaupun tidak serta-merta nyata dan dapat mudah kita alami. Tapi yang pasti memang dalam hidup ini ada permasalahan yang sangat dahsyat yang tidak mungkin dapat kita atasi. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan itu sendiri. Amin.

0: Marilah saudara dan saudari kita perbaharui iman kita kepada Tuhan. Kita ucapkan bersama, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Esa,
1: Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang telah diperkenankan, dan dengan Roh Kudus dan kekuatan yang baik, yang dan kasih sayang dan
0: disalibkan Bapak yang tepat penantian pada ketika bangkit dan terorang mati, yang ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Tuhan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal.
2: Tuhan Yesus Kristus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa agar kita selalu dan di dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar baik bagi segala makhluk.
3: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus.

Bagi semua yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan-Mu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia.

Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang.

bagi kita sendiri. Semoga kami semakin mantap dan bergembira setiap kali mendengarkan suara Tuhan. Jangan takut, akulah ini.

Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi Putra-Mu. Demi namanya pula kami berdoa kepada-Mu. Dialah Kristus Tuhan kami.

Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan ini. Kami mohon, terimalah roti dan anggur serta persembahan diri kami ini.

menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami yang

Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo XIV, Administrator Apostolik kami Monsinyur Christophorus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

Dan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan

0: Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.

Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami terima ini. Semoga sakramenmu ini

0: Berita Gereja Selasa 11 Agustus, PWK Santa Monica Cabang BMV Katedral mengadakan perayaan Ekaristi di Aula Gedung Maria Lantai 1 pukul 9.30 sampai selesai. Mohon kehadiran Ibu-Ibu Santa Monica. Sabtu 15 Agustus, penerimaan tahap 1 dan 2 di Kapel Sacra Familia pukul 8 sampai 9.30. Mohon para pendamping mempersiapkan para katekumennya. Pesta Perak Presbiterat di Gereja Katedral pukul 10. Mohon kehadiran umat. Senin 17 Agustus, perayaan Ekaristi Hari Raya Kemerdekaan RI ke-81 di Gereja Katedral pukul 6 dan 17. Untuk umat yang membawa kendaraan selesai perayaan Ekaristi pukul 6, harap segera mengeluarkan kendaraannya karena halaman akan dipakai upacara. Jadwal pembinaan dan penerimaan sakramen Trisma dapat diambil di Sekretariat Paroki. Pembinaan akan dimulai hari Minggu, 16 Agustus 2026 di Aula SD Budi Mulia Lantai 4 pukul 9 sampai 10.30. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Bidang Kemasyarakatan Paroki BMV Katedral Bogor mengajak seluruh umat untuk mengikuti upacara bendera yang akan dilaksanakan pada Senin 17 Agustus 2026 di halaman depan gereja pukul 7.30. Dihimbau kepada seluruh umat yang hadir untuk mengenakan pakaian adat daerah demi memeriahkan perayaan tersebut. Selesai upacara, akan ada ramah tamah di lobi depan Sekretariat Paroki. Dalam menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-81, Seksi Kerasulan Keluarga Subseksi Lansia akan mengadakan perayaan Agustusan pada hari Rabu, 19 Agustus 2026. Perayaan Ekaristi pagi pukul 6 di Gereja Katedral, dilanjutkan acara Agustusan di Aula Paroki Lantai 2. Ada pemeriksaan kesehatan gratis bagi 100 pendaftar pertama. Hubungi Ibu Katri dan Ibu Susanti atau lihat flyer melalui wilayah dan lingkungan. Dalam rangka usia ke-80 tahun Majalah Hidup, hari Sabtu dan Minggu 8 dan 9 Agustus 2026, di depan gereja berjualan benda rohani, patung Bunda segala suku, kartu flash bergambar Bapa Paus dan Bapa Kardinal, serta menjual berbagai macam aksesoris, sayuran, buah-buahan yang semuanya organis, buku yang sangat bestseller, buku Carlo Acutis, buku Paus Franciscus, dan buku anak. Kolekta tanggal 1 dan 2 Agustus sebesar Rp128.324.800 dan sumbangan sebesar Rp2.000.000. Kolekta misa lingkungan sebesar Rp6.907.000. Terima kasih kepada seluruh umat yang akan merayakan perkawinan sebagai pengumuman pertama. Rachel Yohan Kargi Hakim dari Gang Masjid Loji Gunung Batu Bogor dengan Vincentius Indra Suryanto dari BSB Village Aurora Garden Semarang. Sebagai pengumuman kedua, Petrus Benito dari lingkungan Santo Aloysius Gonzaga, wilayah Mikael Malaikat Agung, Paroki Katedral Bogor, dengan Dominika Mira Farolan dari Paroki Kristus Raja Pejompongan Jakarta. Yehezkiel Imer Sujaya Putra dari Pancasan Baru Pasir Jaya Bogor, dengan Stefani Yuanda Duandani dari Dusun Tugurejo, Wates, Kabupaten Blitar. Sebagai pengumuman ketiga, Agustina Aprianti Dwi Lestari dari Cimanggu Kecil Bogor, dengan Gregorius Agung Groni Septian dari Ambarukmo, Sleman, Yogyakarta. Thomas Esa Kurnia Santoso dari Ciomas Permai Bogor, dengan Esther Paskalia Puspita Wibawa dari Puri Bojong Lestari Bojong Gede Bogor. Saudara yang mengetahui halangan perkawinan mereka wajib memberitahukan kepada pastor paroki Sekian berita gereja.
1: Bapak Ibu Saudara-saudari, Romo Tri, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Bapak Ibu, umat beriman yang terkasih, saya hadir di tempat ini bersama komunitas Majalah Hidup ingin mempromosikan beberapa hal yang telah disampaikan dalam berita gereja, produk-produk dari Majalah Hidup itu sendiri. Yang paling utama adalah Majalah Hidup, tapi juga di balik itu ada berbagai jenis barang lain seperti barang-barang rohani, kartu flash, dan yang terakhir adalah sayur, buah-buahan yang merupakan hasil dari karya-karya komunitas Majalah Hidup yang menggunakan pupuk organik itu sendiri. Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, kita tahu Majalah Hidup adalah salah satu majalah yang menjadi bahan bacaan bagi kita sekalian untuk mengetahui seperti apa perkembangan iman Gereja Katolik Indonesia. Dan juga dengan membaca Majalah Hidup, kita akan mengetahui seperti apa bentuk karya-karya misi yang dilakukan oleh Gereja Katolik di Indonesia itu sendiri. Karena itu, jika kita memiliki kesempatan setelah misa ini, jangan lupa untuk singgah di stand di depan gereja, stand Majalah Hidup, untuk bersama-sama kita boleh memiliki Majalah Hidup itu sendiri, juga mungkin dengan barang-barang rohani yang dipromosikan dan berbagai jenis produk yang ditawarkan kepada kita. Lebih daripada itu, komunitas Majalah Hidup ini juga memiliki karya misi untuk membantu para katekis yang berada di pedalaman di Indonesia ini, untuk membantu para katekis ini mengajarkan iman Katolik kepada umat dalam pelayanan mereka. Artinya, dengan membaca Majalah Hidup dan juga berbagai produk-produk dari Majalah Hidup, mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang iman Katolik. Sehingga dengan demikian, para katekis itu juga bisa dengan mantap mengajarkan iman Katolik kepada umatnya, secara khusus di daerah pedalaman. Karena itu, besar harapan dan ucapan terima kasih yang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian atas kerelaan hatinya untuk mendukung kami di komunitas Majalah Hidup itu sendiri. Lalu terakhir, mungkin Bapak Ibu bertanya, beliau ini dari mana, kenapa kemudian bisa hadir di katedral ini? Saya Romo Alkuinus Kurniawan Dadus, sapannya Romo Iwan. Saya adalah Imam Keuskupan Labuan Bajo dan sedang menjalankan tugas sekolah di Jakarta. Dan sementara ini beberapa kali membantu Majalah Hidup dalam hal promosi. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.

Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak bersama siaran langsung Misa Minggu Biasa ke-19, edisi Minggu 9 Agustus 2026 yang disiarkan langsung dari Gereja BMV Katedral Keuskupan Bogor, pendengar. Yang juga sekaligus menutup kebersamaan kita untuk edisi Bogor pagi ini di hari ini, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Alif pamit dari ruang dengar Anda, terima kasih atas kebersamaan dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Setelah ini akan ada Bogor siang ini bersama dengan rekan saya, ada Teh Ica yang akan menemani Anda di siang hari di akhir pekan, pendengar ya. Sekali lagi Alif pamit, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi Ini. Saatnya Anda mendengar

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah, dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri. Buku cerita ini merupakan hasil karya Dewi Candika yang diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2019. Buku ini mempunyai 19 cerita berbeda tentang life skills atau keterampilan hidup yang harus dimiliki anak, khususnya ketika mereka sedang tidak bersama orang tuanya. Dalam buku ini ada cerita tentang penculikan, bertahan hidup ketika terjadi bencana, dan masih banyak lagi. Tidak hanya gaya bahasanya yang ringan, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang membuat anak senang membacanya. Buku yang satu ini disajikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya buku Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri bisa Anda perkenalkan kepada anak-anak sebagai ragam buku bacaan agar mereka bertambah pengetahuannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Bogor siang ini.

0: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, mama papa, ayah bunda dan juga adik-adik yang tengah menikmati hari liburnya di hari Minggu ini 9 Agustus 2026, ada Kak Ica yang menemani. Dan kita sekarang langsung masuk di program Bola Bogor Layak Anak ya, yang tentunya akan menghadirkan prestasi dari anak-anak yang punya prestasi membanggakan dari berbagai bidang. Ada bidang akademik, ada bidang seni, bidang olahraga juga ada. Nah, kira-kira siapa sih tamu kita yang hadir di studio untuk hari ini? Kita langsung sapa aja. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Suaranya masih belum semangat lagi. Sekali lagi. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada, ini pelatihnya dulu deh ya, atau PJ ekskul silat dari anak-anak yang berprestasi ini nih ya. Kita perkenalkan dulu. Ini ada Ibu Adi Corona Emma Dona.
2: Iya. Iya, betul.
0: Terima kasih sudah datang.
2: Sama-sama.
0: Panggilan akrabnya apa sih, Bu?
2: Sonya.
0: Ibu Sonya.
2: Iya.
0: Ini nama keren, nama beken dari mana, Bu?
2: Dari dulu.
0: Oke, Ibu iya, Sonya iya. Ya, kita panggil aja. Terus juga ada Hilal Abiyu Kahfi. Halo.
3: Halo.
0: Nama panggilannya apa?
3: Hilal.
0: Hilal. Oke. Yang sebelahnya ada Adinda Putri Nahfa.
4: Iya, betul.
0: Oke, nama panggilannya apa?
4: Adinda.
0: Adinda, oke. Dari Adinda dulu deh, Adinda boleh menyapa para pendengar sambil kenalan. Adinda nih kelas berapa, usianya berapa, sekolahnya dari mana?
4: Ya, nama saya Adinda Putri Nahfa, biasa dipanggil Adinda. Saya kelas 6, sekolah saya di SDN Semeru 1 Kota Bogor.
0: Oke, dari Semeru 1, kelas 6 ya sekarang ya. Udah mau beranjak ABG nih. Kalau Hilal?
3: Nama saya Hilal Abiyu Kahfi, biasanya dipanggil Hilal. Saya kelas 5A dan sekolah di Semeru 1.
0: Semeru 1, oh adik kelasnya Dinda ya. Boleh juga nih Bu Sonya kalau mau kenalan deh. Bu Sonya nih yeah, asalnya dari mana, kemudian sudah berapa lama juga gitu ya menjadi PJ ekskul silat dan juga pelatih ini?
2: Kalau saya memang kelahiran Jawa ya. Iya, di Solo. Saya kelahiran Solo. Dan kebenaran saya itu sudah lama di Kota Bogor dari tahun 94. Iya, sekolah di Bogor dan menggeluti pencak silat itu pun dari tahun 94.
0: Oh, itu. Jadi Ibu ini dulunya atlet juga ya, Bu?
2: Oh, enggak juga sih. Sedang hobi dan memang saya suka dengan pencak silat.
0: Tapi pernah ikut lomba-lomba atau kejuaraan juga?
2: Saya pernah.
0: Berarti memang atlet kalau kayak gitu.
2: Pernah
0: bekerja. Ada basicnya.
2: Beberapa kali
0: ya. Dan sekarang nih ngajar anak-anak seneng ya, Bu ya?
2: Iya, senang. Kebenaran saya kan memang guru ya. Guru di SDN Semeru 1 dari tahun 2006. Saya guru.
0: Wali kelas?
2: Wah, bukan, bahasa Inggris.
0: Oh, bahasa Inggris.
2: Iya, bahasa Inggris. Awalnya memang saya bahasa Inggris itu dari tahun 2006 di SDN Semeru 1. Sebelumnya 2003 saya sudah mulai mengajar juga di sekolah lain. Kemudian alhamdulillah ada rezeki ikut P3K. Jadi sekarang wali kelas plus bahasa Inggris juga.
0: Alhamdulillah iya, ya.
2: Begitu.
0: Pokoknya udah jadi warga Bogor aja Ibu ya.
2: Warga Bogor tapi gak bisa bahasa Sunda.
0: Bisanya bahasa Inggris.
2: Betul
0: kali.
2: Sekali. Iya, betul.
0: Oke, kita ke anak-anak ya Bu.
2: Mangga.
0: Untuk Adinda sama Hilal nih, mulai kapan suka pencak silat? Dari umur berapa, kelas berapa?
3: Kelas 3 per kelas berapa? 2024.
0: Hilal dari 2024. Kenapa nih sukanya? Karena misalnya ngelihat yang latihan pencak silat, atau kamu sempat lihat kayak di TV gitu, film-film atau pertandingan silat, akhirnya kamu jadi tertarik?
3: Disuruh sama ayah aja.
0: Oh, disuruh sama ayah. Kalau disuruh pertamanya males-malesan gitu enggak?
3: Iya.
0: Tapi akhirnya mau nurut ikut latihan, ikut. Terus kamu jadi senang. Oke, berarti udah jalan 2 tahunan lah ya. Apa yang disuka dari silat setelah kamu mempelajari?
3: Bisa ikut kejuaraan-kejuaraan. Dan bisa dapat medali.
0: Bisa dapat medali. Berarti udah pernah nih ya dapat medali ya. Kamu tuh yang di silat lebih suka belajar jurusnya atau seninya sih?
3: Jurus.
0: Lebih suka jurusnya. Udah berapa banyak jurus nih sekarang yang dikuasai?
3: Berapa?
0: Jurus naga terbang? Jurus kodok melompat apa?
3: Lupa.
0: Nanti kita tanya sama Ibu Sonya ya, jurus apa aja yang memang sudah dikuasai sama Hilal. Kalau Adinda dari usia berapa, dari kelas berapa kamu?
4: Dari kelas 4 atau kelas 5, di antara umur 10 tahunan.
0: Pertamanya gimana tuh bisa suka sama pencak silat?
4: Awalnya ngelihat teman, terus juga suka ngelihat di sosial media kayak pertandingan silat seru gitu.
0: Keren ya?
4: Iya.
0: Tapi kalau perempuan tuh kayak takut-takut gak sih belajar silat?
4: Awalnya emang takut, tapi sekarang udah terbiasa.
0: Udah terbiasa. Medalinya udah ada? Udah ada, alhamdulillah ya. Ternyata dari kemauan mereka, walaupun kalau Hilal tadi tuh awalnya agak males-males gitu ya, kalau Adinda kan memang sudah ada ketertarikan gitu ya, tapi ternyata terbukti mereka mengikuti porsi latihan, terus juga akhirnya bisa mengikuti arahan dan menjadi juara, dapat medali. Itu membanggakan. Sok mangga Bu Sonya bercerita tentang Hilal dan juga Adinda.
2: Banyak ceritanya nih.
0: Nah kalau Hilal dulu gimana? Tadi kan awalnya katanya disuruh sama orang tuanya ya, gitu ya. Betul. Awalnya agak males-malesan, berat bener, hati, setengah iya, hati gitu. Iya. Tapi gimana akhirnya mengarahkan dia untuk bisa berprestasi seperti sekarang?
2: Kerjasama antara orang tua dengan pelatih pastinya. Dan motivasi juga, kita kasih motivasi ke anak-anaknya juga. Dan anak-anaknya kan akhirnya mereka melihat melihat teman-temannya ada yang sudah berprestasi, kemudian mereka pertama kali ikut tanding gitu kan, terus ketagihan mau lagi. Nah, di situ sih sebenarnya kita tidak memaksa, karena ada yang pengen ikut silatnya aja, nggak pengen ikut kejuaraannya, oh silahkan gitu. Tapi kalau alhamdulillah anak-anak di kami tuh semuanya awalnya disuruh, lama-lama ketagihan gitu. Jadi kembali ke diri anaknya masing-masing itu. Kalau Hilal, kalau lama-lama kan kakaknya juga ikutan, ini kakaknya juga ikutan,
0: kakaknya Hilal.
2: Ya, dua kakaknya ikutan. Akhirnya kan dia termotivasi.
0: Justru malah dari adiknya kakaknya ikut, atau kakaknya duluan sebetulnya?
2: Bareng.
0: Ya? Oh, bareng.
2: Jadi kalau ada adiknya ikut, kakaknya pasti ikut. Kakaknya ikut kejuaraan, adiknya pasti ikut. Jadi kan termotivasi ya. Nah, kalau di keluarganya Hilal seperti itu. Jadi saling memotivasi. Seperti itu sih kalau Hilal. Kalau Adinda sendiri memang dia memang kemauan dia sendiri, aku pengen ikut. Awalnya Dinda ini memang atlet tanding, cuman pas kita lihat beberapa kali dia sedikit ada cedera dikit ya Adinda, akhirnya kita arahkan ke seni, dan dia juga luar biasa di seni, bagus. Kita arahkan ke seni, ya alhamdulillah beberapa ikut kejuaraan kategori seni, juara lah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Berarti Hilal dan Adinda yang kejuaraan yang terakhir diikuti itu lebih ke kelas jurus kah, atau kalau Hilal?
2: Iya, baik. Kalau Hilal ini tanding.
0: Tanding.
2: Tanding ya. Kalau Adinda kelas seni.
0: Kelas seni.
2: Seni tunggal, iya.
0: Perbedaannya apa sih, Bu? Mungkin buat para pendengar di sana, orang tua atau mungkin adik-adik di sana, boleh dijelaskan bedanya kalau di silat tuh kelas seninya apa, kelas fightingnya apa gitu.
2: Baik, kalau di pencak silat itu ada kategori tanding, kemudian ada seni tunggal, kemudian ada yang namanya seni tradisi. Nah, kalau di tanding itu dia fight dengan orang lain gitu ya, di gelanggang itu yang menggunakan body protector, kemudian pengaman deker dan lain-lainnya. Sedangkan kalau seni tunggal itu kita lebih ke jurus baku, yaitu seni tunggal baku yang sudah dibakukan di IPSI seperti itu. Nah, salah satunya Adinda ini yang mengikuti kategori seni tunggal. Ada lagi yang namanya seni tradisi. Kalau seni tradisi itu berarti memang seni yang kita buat dari perguruan. Perguruan itu membuat gerakan, gerakan seni bela diri. Jadi seni bela diri, bela dirinya dikemas dalam bentuk seni, dan itu nanti akan diiringi oleh musik yang namanya kendang pencak. Ya, itu adalah khasnya dari pencak silat di situ. Harga jualnya pencak

0: tradisi dan sebagainya. Itu kita harus bisa semua. Dan anak-anak semua juga harus bisa. Enggak cuma contoh, Hilal anak tanding nih berarti dia fokus di tanding aja. Enggak, dia harus bisa semua. Karena yang namanya bela diri itu harus bisa semua. Apalagi di silat itu mereka harus bisa semua. Begitu.
1: Kalau untuk basic, berarti misalnya mereka nih pada saat Hilal tadi kelas 4 ya memulai, yeah. Adinda juga kelas 4 atau 5 tadi. Yeah. Berarti pada saat mereka memulai untuk adaptasi di bisa menguasai dua-duanya gitu ya, itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama?
0: Tergantung dari anaknya. Ada anak yang cepat paham, cepat bisa, ada yang butuh proses. Jadi semua kembalikan ke anaknya. Bahkan ada yang minta di privat gitu ya, minta privat gitu, bisa. Jadi semua dikembalikan ke kemampuan anak masing-masing. Gitu.
1: Nah, kalau Hilal dulu awalnya tuh belajar silat tuh susah banget gak sih? Masih ingat gak awal latihan tuh gimana?
2: Gak terlalu ingat.
1: Gak terlalu ingat, tapi kamu memang lebih suka ke tanding ya? Untuk jurus gitu. Tapi seni juga mempelajari?
2: Iya.
1: Yang lebih susah sebenarnya yang mana nih?
2: Seni.
1: Seni, kenapa?
2: Gerakannya pabrik.
1: Gerakannya pabrik. Oke, kamu lebih kayaknya lebih suka jurus nih ya, tanding ya. Kalau Adinda?
3: Awal latihan kayak masih kaku gerakannya. Mm-mm. Terus belum berpower. Kalau sekarang sering dilatih sama pelatih, alhamdulillah jadinya terbiasa gerakannya. Bisa hafal cepat gitu.
1: Oke. Kalau latihan tuh berapa lama sekali sih waktunya? Hanya di ekskul saja gitu atau memang ada porsi latihan khusus?
3: Ada di ekskul di setiap hari Jumat.
1: Setiap hari Jumat?
3: Ada yang apa sih sesi pagi dan sore. Ada juga di hari Minggu semuanya latihan. Oh. Di perguruan.
1: Oke. Kalau papanasan sering banget pasti ya.
3: Yeah.
1: Silat itu papanasan. Gimana tuh kalau lagi cuaca sekarang kan lagi panas-panasnya juga nih. Gimana biasanya kalau udah mulai panas nih males, ada gak sih perasaan gitu?
2: Enggak.
1: Enggak ya, wih langsung dijawab sama Hilal. Enggak, berarti memang niat latihannya kuat banget gitu ya. Terus kalau misalnya hari Jumat, oke lah hari Jumat kan hari biasa. Tapi kalau hari Minggu kan biasanya suka pengen main juga, pengen jalan-jalan. Tapi harus latihan, itu gimana biasanya? Latihannya jam berapa kalau hari Minggu?
2: Setengah delapan.
1: Setengah delapan pagi. Harus bangun pagi nih.
2: Yeah.
1: Sampai jam?
2: Sampai jam 10.
1: Sampai jam 10. Habis itu kalau mau main masih bisa sih ya.
3: Bisa.
1: Okay. Hebat banget nih ya, Adinda sama Hilal gitu ya. Pernah mengikuti kejuaraan juga sudah berapa kali?
2: 8 kali.
1: Wow, 8 kali di mana aja? Mewakili sekolah atau perguruan atau gimana? Coba Hilal.
2: Mewakili sekolah
1: Semeru 1. Gitu yeah. Adinda? Betul?
3: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Dinda udah berapa kali?
3: 7 kali.
1: 7 kali. Mereka sudah banyak ya Bu ya mengikuti pertandingan dan memang lebih sering mewakili sekolah.
0: Betul.
1: Tingkat apa aja Bu?
0: Nasional. Kita tingkat kota ada, pernah, kemudian tingkat nasional juga ada. Tapi lebih banyak tingkat nasional.
1: Di mana tuh berarti pertandingannya Bu?
0: Di Kota Bogor ada, kemudian kita lebih ke di Kota Bogor, Pakansari sama di Kota Depok. Gitu. Begitu sih.
1: Berapa peserta yang saat itu dihadapi sama Hilal sama Adinda?
0: Banyak ya, cuman kan itu mereka menghadapi satu ya, lawan satu gitu
1: iya,
0: kan.
1: One by one. Tapi kalau jumlah keseluruhan banyak, itu banyak ya, banyak. Dari mana-mana ya,
0: iya,
1: karena nasional.
0: Tingkatnya
1: ya.
0: Iya, nasional ribuan malah.
1: Hebat banget.
0: Deg-degan nih pasti.
1: Mentalnya kan memang harus
0: betul.
1: Diuji ya Bu
0: betul.
1: Ya. Sebanyak 7-8 pertandingan tuh Ibu melihat memang progres mereka
0: banget
1: ya,
0: banget,
1: ya progresnya banget, meningkat
0: banget,
1: ya
0: banget. Apalagi Hilal yang awalnya ya masih kalau kata kita belum bisa nendang gitu ya, sekarang udah bisa, udah yang tadinya nggak bisa ngebanting lawan gitu bisa ngebanting lawan, itu kan progres seperti itu. Apalagi Dinda yang tadinya dipandang sebelah mata ya anak cewek kecil gitu kan, tapi ketika dia menunjukkan di gelanggang dia bisa fight gitu. Ya kita sih seneng gitu. Dan kita membuktikan bahwa Adinda bisa loh, biar kata kecil gitu ya, perempuan tapi juga bisa seperti itu. Dan itu benar kata Adinda, power. Yang saya sering bawel di power sih, karena kalau di gelanggang kita gak ngasih power ya kita gak akan bisa apa-apa, kan seperti itu.
1: Bener bawel, Ibu Sonya Dinda.

0: Betul.
1: Coba yang diingat tentang Ibu Sonya gitu, kalau misalnya lagi latihan tuh seketat apa sih coba?
0: Kalau misalnya kita nggak ada tenaga nih, nggak ada power, pasti misalnya bakal marah. Ayo tingkatin lagi powernya kayak gitu. Kalau juga kalau gerakan yang nggak benar, ayo dibenerin gerakannya. Gimana kalian mau bisa kayak gitu?
1: Tapi setiap pertandingan selalu mendampingi ya.
2: Selalu,
1: ya? Selalu ya. Dimanapun pasti ada gitu di samping anak-anak.
2: Iya harus, harus karena kalau nggak didampingi juga kan. Wah, kasihan ya. Kita juga kan tanggung jawab. Seperti itu tanggung jawabnya luar biasa kepada mereka. Kita ingin membuat mereka namanya jadi baik, sekolah juga baik juga namanya, seperti itu.
1: Hilal masih ingat gak pertandingan pertama kali yang kamu ikuti?
3: Di Kebun Raya.
1: Di Kebun Raya. Itu pertandingan apa itu?
2: Nama kejuaraannya.
1: Nama kejuaraannya apa? Itu tingkat kota?
2: Lupa.
1: Kota?
2: Iya.
1: Oke. Saat itu gimana nih perasaannya pertama kali tanding nih?
3: Deg-degan.
1: Terus berdoa pasti ya supaya supaya menang gitu. Terus manggilnya ayah?
3: Iya.
1: Papa?
3: Ayah.
1: Ayah gimana nih saat pertama kali lihat kamu tanding? Kan memang ayah yang ingin kamu terjun ke pencak silat ya. Gimana tuh?
3: Semangatin
1: ya. Ayah ikut ngantar juga saat itu ya.
3: Iya, sama ibu.
1: Deg-degan udah pasti, tapi kamu berusaha sebaik mungkin. Terus saat itu di kejuaraan pertama kali itu sudah menghasilkan
2: prestasi? Juara satu.
1: Wow.
2: Langsung juara satu.
1: Wow.
2: Makanya kaget, oh ternyata dia punya bakat gitu. Jadi kalau ada
1: banget.
2: Anak, iya benar. Jadi apa ya, tertuang di situ di gelanggang situ kan. Dia mau mukul, jadi gak usah takut mukul. Karena di gelanggang kan kita memang harus pukul tendang lawan. Kalau di sekolah ya tidak boleh kan gitu. Jadi kita mau memberikan wadah. Nih anak-anak, kalau mau berantem jangan berantem tawuran, udah ikut aja. Gak juga sih, bercanda. Jadi di Hilal itu di juara satu. Itu awal ya Hilal ya, tahun 2024 itu di kejuaraan pencak silat pelajar Kebun Raya Cup itu di situ. Luar
1: berarti
2: biasa.
1: Ada keyakinan ya saat itu ya. Tapi ada takut-takut grogi-grogi gitu gak sih sebetulnya Hilal?
3: Ada
1: ya. Tapi memang tekad kamu tuh lebih kuat sehingga akhirnya jadi juara gitu ya. Kamu juga pasti antara nyangka gak nyangka ya.
2: Iya.
1: Kebayang ya.
2: Iya.
1: Namanya pengalaman pertama, ya pasti nervous, ada pasti, gitu ya. Pasti. Tapi ternyata menunjukkan kemampuan dan langsung jadi
2: bener.
1: Juara satu.
2: Ketagihan
1: keren banget. Luar biasa.
2: Iya.
1: Hilal, kamu sebetulnya punya cita-cita apa sih gitu yang
3: jadi tentara?
1: Pengennya jadi tentara. Memang ada basic berarti ya, kalaupun jadi tentara punya kemampuan bela diri.
2: Iya.
1: Latihan fisiknya juga pasti udah kebiasa, semoga ya nanti bisa jadi tentara sesuai keinginan kamu. Mau jadi angkatan darat, laut, apa udara kamu?
3: Darat.
1: Angkatan darat. Semoga cita-citanya bisa terwujud.
2: Amin.
1: Kalau Dinda nih, yang diingat dari kejuaraan pertama kali di mana dan kapan?
0: Sama kayak Hilal, Kebun Raya Cup.
1: Di Kebun Raya Cup. Juara berapa saat itu?
0: Juara satu.
1: Juara satu juga. Ih, hebat banget Ibu.
2: Anak-anaknya yang hebat. Kita hanya memfasilitasi saja. Gitu. Kita hanya memfasilitasi. Kemudian saya hanya membimbing. Sebetulnya mereka inilah anak-anak yang hebat. Kita hanya memberikan support aja. Seperti itu.
1: Deg-degan Dinda saat itu? Nervous banget?
0: Iya.
1: Gak nyangka juga pasti bisa juara satu. Tapi memang itu sudah hasil yang sangat maksimal. Dan ditunjukkan dengan prestasi yang diraih gitu ya. Dan akhirnya setelah berkali-kali ikut kejuaraan ya selalu ada hasil ya Bu ya?
2: Ada, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Seperti itu ya anak-anak. Wei, kalau kalah gak boleh nangis. Boleh nangis boleh. Tapi tidak boleh terlalu berlama-lama. Seperti itu.
1: Dinda cita-citanya jadi apa?
0: Mau jadi dokter.
1: Jadi dokter.
0: Iya.
1: Keren juga nih jadi dokter ya. Pengen jadi dokter apa spesifiknya?
0: Dokter anak.
1: Oke. Keren banget gitu ya. Kalau misalnya dari kecil sudah punya prestasi. Kalau Kak Ica dulu apa ya, jadi diingat-ingat susah nih prestasinya. Apa ya waktu kelas 4, 5, 6. Jauh banget memang dengan Dinda dan juga Hilal ya. Kita patut berbangga karena dari anak-anak seperti ini yang memang tentu bisa membanggakan kota ya, bukan hanya membanggakan keluarga tapi juga membanggakan kota, bahkan sampai dengan tingkat nasional. Siapa tahu mereka juga nanti bisa menjadi atlet berprestasi. Amin. Di samping tadi keinginan menjadi tentara ataupun menjadi dokter.
2: Amin. Gitu ya. Amin.
1: Oke, nanti kita lanjut di sesi kedua ya, masih ada Hilal, Dinda juga sama Ibu Sonia ya, dari Semeru 1. Iya. Dengan prestasi dari pencak silatnya, nanti kita akan balik lagi. Yang mau tanya juga boleh di 081-5x4200. Live chat RRI Digital, telepon juga kita buka di 0251-83-12450.
4: Aku Sumatera. Barat.
5: Aku Nusa Tenggara Timur.
6: Dan aku Papua.
7: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
8: Indonesia memiliki budaya yang indah yang harus kita jaga.
9: Kenali negerimu dan cintai bangsamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, di studio nih ada jagoan-jagoan cilik yang ini beneran jagoan ya, karena mereka jago pencak silat dan juga sudah berhasil mendapatkan medali dari sejumlah pertandingan. Yang menarik tadi tuh ada cerita dari Bu Sonya kalau Hilal ini punya kakak-kakak yang juga ikut pencak silat gitu ya, dan ternyata udah ada di sini nih kakaknya. Kita kenalan juga sama kakaknya Hilal. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Kenalan dulu, atau kalau tadi saya mah udah kenalan gitu ya, Kak Ica ya. Udah kenalan. Nah, pendengar belum kenalan, sok mah nggak kenalan dulu.
1: Ya, kenalin, nama saya Hiban Asyakur. Umur saya 16 tahun, saya kelas 2 SMA dari SMA 9 Kota Bogor.
0: Ah, dari SMA 9 ya. Hiban ikut pencak silat sejak berapa tahun lalu?
1: Sama 2024.
0: 2024.
1: Pas kelas 3 SMP.
0: Ini memang sengaja dibarengin sama papahnya.
1: Waktu itu adik-adik saya duluan. Nah, terus baru saya ikut.
0: Hiban tuh karena lihat adik atau papa juga? Hiban, kamu ikut?
1: Ya karena lihat.
0: Karena lihat ya. Kalau Hiban sendiri udah berapa kali ikut kejuaraan?
1: Banyak sih.
0: Udah banyak juga?
1: Iya.
0: Selalu bareng sama Hilal?
1: Enggak, ada yang saya ikut sendiri, tapi Hilal gak ikut gitu.
0: Biasanya mewakili sekolah atau perguruan?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya ya. Kenapa akhirnya mau intu lah ke pencak silat gitu? Dibanding olahraga lain kan biasanya kalau cowok-cowok usianya ya. Hiban itu kan lebih ke futsal atau ya. Sepak bola gitu. Nah, kenapa pencak silat?
1: Karena suka aja sih. Dulu kan pernah ikut futsal. Cuma ya kayak ngelihat kalau futsal itu kan kalau misal prestasi itu bareng-bareng. Kalau pencak silat itu sendiri.
0: Kayaknya sendiri ini. Biar muncul sendiri gitu ya. Dan pertandingan yang diikuti pertama kali di mana?
1: Di Universitas Ibnu Khaldun.
0: Ibnu Khaldun.
1: Iya.
0: Saat itu tahun berapa berarti?
1: 2024 Desember.
0: 2024 Desember. Oh, ya. Jadi mulai belajar 2024 terus langsung diterjunkan ke pertandingan ya, Bu?
2: Iya, kita ada minimal kalau misalnya dia udah 6 bulan terus kita juga lihat kemampuan dia bagus dan mumpuni, kita ikut sertakan. Kalau di kita yang kita menawarkan ada yang mau ikut tidak? Gitu. Jadi kita tidak menunjuk ada yang mau ikut tidak gitu. Dan kita juga lihat nih
0: biar mereka muncul kepercayaan
2: betul,
0: diri sendiri.
2: Iya, kita tidak menunjuk kamu ikut enggak, tapi kita tawarkan ke anak-anak, kita tawarkan ke orang tua seperti itu. Ketika anak mau, orang tua siap, ya ayo. Dan kita juga lihat nih belajarnya udah berapa lama. Kalau misalkan dia 3 bulan tapi sudah bagus, sudah mumpuni, boleh. Gitu. Tapi kalau belum kita lihat dulu sampai 6 bulan apabila sudah mumpuni, mari kita ikutkan gitu.
0: Berarti kalau Hiban latihannya bareng dengan Dinda sama Hilal atau ada course sendiri gitu?
2: Bareng. Kalau hari Minggu tuh semua.
0: Umum.
2: Hari Minggu tuh umum dari mulai TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, kerja satu. Tapi kalau misalnya kita udah ada jadwal kejuaraan, kita ada yang namanya TC. Training center, nah itu memang fokus untuk dilatih untuk anak-anak yang persiapan untuk kejuaraan itu.
0: Kalau hari Minggu latihannya di mana, Bu?
2: Di lapangan SDN Semeru 6.
0: Oh, di situ. Boleh atau kalau misalnya mau ajak-ajak siapa tahu
2: boleh.
0: Gitu ada pendengar.
2: Boleh.
0: Itu biasanya gimana, Bu? Kalau mau daftar atau mau lihat-lihat dulu
2: boleh.
0: Deh gitu.
2: Kalau mau lihat kita latihan ada di lapangan sekolah ya, SDN Semeru 6. Itu kita latihan mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 seperti itu. Dan itu beragam dari anak TK sampai dengan mahasiswa itu ada di situ.
0: Dan boleh cari Ibu Sonya.
2: Ya boleh. Boleh, silahkan gabung. Ya gitu.
0: Kalau Hiban, ya. Kelas apa Hiban?
1: Kelas
0: saat ini
1: standing.
0: Yang lebih fokus. Oh,
1: standing.
0: Kelas standing. Oh, yeah. Sama juga dengan yeah, Hilal gitu
1: standing.
0: Ya. Karena cowok tuh kayaknya lebih suka fight-nya ya, lebih yeah, suka
1: bener.
0: Tandingnya ya.
1: Soalnya kalau seni itu kayak ribet, kayak enggak ribet sih maksudnya, kayak susah ngapalinnya kalau menurut saya.
0: Tadi kalau kata Hilal apa? Riwuh apa tadi?
1: Pabelit.
0: Ternyata kakak adik sama gitu ya ke apa namanya? Kegemarannya gitu ya, arahnya mau betul. Ke fight atau pertandingan gitu ya. Nah, mungkin kalau Hiban kan lebih dewasa, mungkin pertanyaan ini lebih cocok lah ya untuk Hiban. Sekarang kan memang pencak silat itu sudah sangat mengakar pada budaya Indonesia gitu ya. Jadi kalau menurut Hiban, kenapa gitu anak-anak zaman sekarang perlu mengenal pencak silat?
1: Karena pencak silat itu tradisi atau budaya Nusantara yang mesti harus dikembangkan sama generasi-generasi sekarang ini. Benar-benar. Terus juga biar biar gak malas aja, biar ada kegiatan, ada prestasi. Terus juga siapa tahu rezekinya jadi atlet atau mewakili timnas.
0: Kalau Hiban, cita-citanya sebetulnya apa nih?
1: TNI juga.
0: Oh, TNI juga. Wah, ini TNI. Mah nanti keluarga TNI kayaknya. Amin gitu ya. Karena ternyata kakak Ade ini sama ini. Iya. Kayaknya setiap hari ngobrolnya tuh nyambung banget gitu.
2: Karena
0: ya.
2: Karena bapaknya juga TNI.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang sekeluarga iya. Gitu ya. Melihat sosok ayah, sosok melihat bapak betul. Juga gitu ya. Oke, okay, kita ke Dinda sama Hila lagi ya. Kalau Dinda nih kan tadi Dinda cerita juga awalnya Dinda tertarik karena lihat teman terus juga di medsos. Nah, sekarang Dinda sudah jadi atlet gitu kan, atlet cilik. Dinda, kalau misalnya ada teman-teman lain yang udah mulai tertarik atau nanya-nanya soal pencak silat, gimana tuh biasanya Dinda ngajaknya?
3: Kayak misalnya ada yang nanya nih, Adinda kamu ikut silat ya kayak gitu. Di perguruan mana? Ya, aku jawab Kidang Kencana Indonesia gitu. Kamu udah berapa lama gitu? Kataku 2 tahun gitu. Terus aku kayak pengen ikut tapi masih ragu gitu. Takut aku gak bisa, kataku. Kenapa takut, kenapa ragu? Aku juga waktu itu ragu, tapi aku daftar aja gitu ya. Biar ada potensi, biar kita jadi atlet atau jadi anak yang berprestasi begitu.
0: Ada gak yang akhirnya beneran ikut gitu?
3: Ada.
0: Yeah. Wah, ini agent of change kayaknya. Agen perubahan gitu ya. Perubahan jadi jago pencak silat gitu ya. Nah, kalau bidang lain gitu ya yang memang disenangi selain olahraga pencak silat gitu ya. Seni pencak silat. Kalau pelajaran di bidang akademik tuh Dinda lebih suka pelajaran apa? Apa bahasa Inggris nih? Kan Miss Sonya juga ngajar bahasa Inggris.
3: Pelajaran agama.
0: Pelajaran agama. Oh, kamu lebih suka pelajaran agama. Kalau Hilal?
2: PJOK.
0: Oh, olahraga. Memang dia lebih seneng yang olahraga, menantang ketangkasan.
2: Iya, main fisik gitu ya. Dia.
0: Nah, kalau Hilal nih ada temen yang udah mulai tertarik kayaknya pengen masuk pencak silat juga, udah tanya-tanya sama kamu, biasanya kamu gimana nih ngajaknya?
4: Awalnya mau nanya-nanya aja, terus dianya mau ikut. Terus katanya dianya mau ragu-ragu. Terus kata aku jangan ragu-ragu, ikut aja gak apa-apa. Terus dianya ikut.
0: Akhirnya ikut juga gitu. Sekarang satu latihan bareng sama Hilal.
4: Iya.
0: Ada gak yang nanya-nanya terus ikut tapi gak lama udahan gitu?
4: Ada.
0: Kenapa tuh katanya? Males?
4: Iya meren katanya.
0: Polos ya memang iya, ya polos. Jawabannya ya. Gak disemangatin lagi sama Hilal?
4: Awalnya mau udah, tapi dianya gak mau.
0: Ya udahlah ya, biarin aja dia mah, yang penting Hilal aja gitu ya, terus konsisten. Okay. Nah, selain pencak silat, ternyata kan Hilal juga seneng pelajaran olahraga gitu. Yang berarti sih kayaknya suka sama olahraga-olahraga yeah. lain juga. Apa nih olahraga lain?
4: Bermain bola.
0: Main bola?
4: Iya yeah.
0: Kamu menyempatkan waktu juga untuk main bola sesekali?
4: Iya yeah.
0: Kalau lagi di sekolah?
4: Itu kadang-kadang pas pelajaran PJOK.
0: Oh, pas pelajaran olahraga sekalian aja iya. ya main bola. Suka nonton pertandingan bola juga?
4: Suka.
0: Suka. Klub mana nih favorit kamu?
4: Barca.
0: Oh, Barca. Sama lagi kakaknya iya. juga Barca juga iya, ya. Barca memang Fiska Barca banget iya, ya. Pemain favoritnya siapa?
4: Messi.
0: Oh, Messi. Kakaknya sama, iya, juga. Sama juga. Ini mah memang udah sama lah iya. klop banget kakak adik gitu ya. Iya, bener. Rodri mau ke Barca bener gak nih?
1: Iya bener.
0: Bener ya, langsung klarifikasi sama fansnya Barca gitu ya. Oke, jadi ternyata memang di samping pencak silat, ya namanya anak-anak ya, itu perlu juga menyalurkan energi mereka ke hal-hal yang positif gitu ya. Dan olahraga salah satunya. Tadi kalau Dinda tuh akademik. Oh, Dinda kalau olahraga lain apa kamu sukanya?
3: Bulu tangkis.
0: Oh, bulu tangkis. Atlet favoritnya?
3: Belum ada. Baru masuk ke bulu tangkis.
0: Oh gitu. Yeah. Apakah memang sekedar nonton atau latihan-latihan?
3: Latihan aja.
0: Latihan aja. Itu kapan biasanya? Jam pelajaran olahraga atau memang ada?
3: Kalau pelajaran olahraga, terus kalau di rumah ada waktu luang, aku isi pakai buat baca Quran atau enggak main badminton.
0: Gitu. Jadi seneng juga sama badminton ya. Kapan-kapan harus nonton ke Istora tuh. Kalau pertandingan-pertandingan itu seru banget gitu di sana tuh. Kalau pengen lihat atlet-atlet sama kemampuannya tuh memang kayaknya lebih seru datang ke
2: langsung
0: Istora.
2: Ya.
0: Iya betul, betul, betul. Pernah nonton sepak bola langsung Hilal Hiban?
1: Pernah, pernah waktu itu saya mah
0: di mana tuh?
1: Pakansari.
0: Di Pakansari?
1: Iya, udah lama waktu itu Persikabo lawan apa gitu.
0: Memang beda ya auranya, suasananya kalau ya, nonton langsung gitu ya. Benar. Bisa lihat, selain bisa lihat pemain-pemainnya ya, juga memperhatikan masing-masing tekniknya. Benar. Gimana ya. Oke, keren banget gitu ya. Ternyata mereka sering menyalurkan kebiasaan mereka dengan olahraga-olahraga lain dan bidang akademik gitu ya. Dan sebetulnya yang menarik dari pencak silat tuh apa sih Hiban? Dari Hiban dulu deh ya. Kalau Hiban nih melihat pencak silat tuh kuat, cepat, berani atau disiplin sebetulnya?
1: Sebetulnya semuanya juga bisa sih.
0: Semuanya harus
1: seperti
0: ada
1: itu ya.
0: Ya,
1: karena kan pencak silat itu banyak kategorinya tadi, seperti yang disebutkan sama misonya. Jadi menurut saya pencak silat itu olahraga, tapi apa ya? Pokoknya gak bisa, susah bilangnya, tapi the best lah gitu.
0: The best.
1: Ya.
0: Kalau Dinda gimana nih? Kalau pencak silat tuh sebetulnya kuat, cepat, berani apa disiplin?
3: Sama kayak jawaban Kak Hiban ya, semuanya ada di pencak silat.
0: Semuanya
3: gitu.
0: Ada di pencak silat. Yeah. Hilang?
4: Semuanya juga.
0: Semuanya juga ya. Kalau nonton apa namanya film atau sinetron yang zaman dulu kan pencak silatnya tuh suka ada jurus-jurusnya, itu beneran apa enggak sih? Coba dijawab, pengen tahu gitu kan. Biasa kalau dulu zaman saya kecil misalnya kan nonton film-film macam Wiro Sableng gitu ya. Atau Brahma Kumbara itu sebetulnya gimana, ada enggak sih mempelajari jurus-jurus tuh yang ada di pencak silat tuh gimana jurusnya?
2: Mau nanya ke siapa nih?
0: Iya, boleh Bu Sonya deh sebagai pelatih.
2: Jurus yang itu kan koreo ya sebenarnya. Orang terbang juga kan pakai kawat gitu sebenarnya ya. Tapi kalau di pencak silat sendiri, kalau di kami, kami sendiri itu kita mempelajari jurus perguruan sudah pasti, bela diri praktis sudah pasti, bela diri praktis. Kemudian ya biasa aja sama olah nafas sih biasanya.
0: Olah nafas.
2: Mecahin apa kemarin? Behel ya. Mecahin behel kayak gitu.
4: Hebel.
2: Iya, mecahin hebel. Iya, kemarin kan
0: berapa tumpuk?
2: Ada satu, ada yang dua. Yang perempuan bisa, yang laki-laki bisa, SD bisa, SMP bisa, SMA bisa. Bisa semua.
0: Sama motong ini ya biasanya apa pipa? Bukan pipa
2: kita,
0: apa sih itu?
2: Yang kita udah pernah pelajari itu memecahkan hebel, kemudian besi dragon, besi dragon gitu, terus bambu ya dipukul dari belakang bisa udah.
0: Bu, di pencak silat juga kan ada yang itu kalau seni ya kayaknya yang pakai apa senjata gitu ya?
2: Iya.
0: Anak-anak ini ada yang sudah mempelajari itu?
2: Nih Adinda,
0: Adinda,
2: Hiban kemarin ikut O2SN kan. Kalau O2SN yang tahun ini kemarin itu kategorinya kan tunggal baku ya. Jadi anak-anak mau tidak mau yang anak tanding harus menghafal tuh gerakan tunggal baku itu, termasuk Hiban sampai selesai sampai toya ya.
1: Iya Miss, benar.
0: Oh, pakai toya kalau kamu. Kalau senjata apa ada juga kan?
2: Senjatanya tuh kalau di pencak silat itu kan senjata tradisional ya. Ada golok, ada celurit, ada toya, kemudian banyak ya. Pokoknya senjata tradisional Jawa Barat itu.
0: Properti aman Bu?
2: Aman, aman itu ya. Semuanya imitasi KW. Aman-aman, di ini juga aman. Kita semuanya aman dan mereka bisa bermain golok, golok kembar, segala rupa bisa. Kita pelajari semua, kita kasih ke anak-anaknya.
0: Jadi memang biar menguasai semuanya.
2: Betul, karena tidak hanya tanding gitu.
0: Siapa tahu nanti jadi pelatih juga.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Menggantikan setelah saya
0: generasi penerus mereka.
2: Betul.
0: Ini.
2: Betul.
0: Seru ya ternyata belajar pencak silat gitu.
1: Seru
0: ya.
1: Seru banget.
2: Kak Ica, ikutan Kak Ica.
0: Bisa ya Bu ya kalau dari usia-usia saya gini yang masih 12
2: boleh.
0: Tahun ini Bu.
2: Oh, 12 tahun. Kelihatan sih. Masih bisa Kak Ica, boleh.
0: Bisa ya walaupun udah usia-usia.
2: Bisa. Kita belajar yang bela diri praktisnya. Gitu kan buat jaga-jaga kalau nanti ada yang nyolek gitu kan. Yang iseng itu boleh. Belajar. Yuk join.
0: Yang penting mau ya. Latihan, berusaha,
2: disiplin. Gitu ya, disiplin waktu, disiplin. Kalau kitanya disiplin, kitanya ada kemauan, pasti bisa.
0: Dari murid ibu yang paling, kita enggak sebut tua lah ya, yang paling dewasa gitu ya saat ini yang memang pegangan ibu tuh usia berapa, Bu?
1: Siapa?
2: Kasih gitu. 20-an deh. 20-an dia kerja ya, Sigit ya?
1: Iya,
0: Sigit. Oh, laki-laki.
2: Laki-laki ada, terus ada lagi yang mahasiswi juga ada.
0: Niatnya untuk apa? Apakah kan kalau anak-anak sekolah masih bisa diarahkan untuk misalnya ikut kejuaraan pertandingan prestasi gitu mewakili sekolah dan lain-lain. Kalau yang tadi usia-usia.
2: Baik, kalau yang mahasiswi itu mereka memang dari SMP sudah ikut lanjutkan sampai sekarang jadi asisten pelatih.
0: Oh.
2: Ya, kemudian kalau yang mahasiswi kemarin juga ikut kejuaraan juga pencak silat mewakili kampusnya. Itu juga ada di kita. Jadi dan mereka juga kemarin tampil lagi juara lagi dan perform, bisa untuk perform di rumah atau misalkan di kampusnya atau di acara-acara apa, mereka bisa perform. Selain itu ya, selain yang jadi asisten, kemudian dia bisa perform, bisa ikut kejuaraan. Karena di kejuaraan itu selain untuk anak usia SD, SMP, SMA, dewasa juga bisa. Gitu, dewasa itu untuk mahasiswa-mahasiswi, begitu.
0: Bu, mungkin terakhir kalau untuk Bu Sonya, yang namanya anak-anak ini kan ya Hilal, Adinda atau bahkan mungkin usia-usia Hiban itu kan masih apa ya, seneng ada seneng main, seneng bercanda gitu ya. Kalau lagi latihan mereka bercanda-bercanda gitu, sering juga gak sih Bu?
2: Coba dijawab masing-masing.
3: Sering.
0: Sambil ngobrol sambil bercanda-bercanda.
3: Ya, sering.
0: Ditegur gak sama misonya?
1: Ditegur pasti.
0: Ibu langsung ya.
2: Biar mereka yang menjawab.
0: Gimana Bu kalau lagi latihan, kan harus fokus ya kalau latihan. Nah, pada saat mereka tiba-tiba bercanda atau enggak fokus gitu, gimana Bu?
2: Yang jawab anak-anak aja. Gimana kalau lagi latihan terus bercanda?
1: Kayak misalnya tadi kan kebetulan baru tadi kejadiannya habis latihan ya.
0: Nah,
1: pas latihan disuruh kalau gua mau, kata Miss gini, kalau gua mau latihan pulang aja sana, enggak usah bercanda. Bercanda kalau mau bercanda pulang aja gitu.
2: Iya.
0: Jadi memang harus ya dibilang disiplin. Keras karena disiplin ya, itu benar. Tadi ya.
2: Mereka... Kalau misalkan emang mau latihan ya, yang fokus serius. Jadi kalau misalkan mau bercanda, ya mendingan nggak usah latihan. Nanti kalau lagi latihan bercanda, nggak bisa ini dapat ilmunya. Iya, begitu.
0: Oke, baik. Mungkin dari Hilal dulu deh ya, apa yang pengen disampaikan, ajakan buat pendengar gitu ya, memperkenalkan pencak silat karena ya bertiga ini ya, Hilal, Hiban sama Adinda ini kan mereka anak-anak berprestasi juara pencak silat gitu. Nah, gimana untuk bisa meneruskan tradisi budaya mengukir prestasi juga seperti apa?
3: Seperti
0: rajin latihan gitu ya, kalau kalau misalnya suka sama satu hal gitu ya, satu bidang ditekuni gitu ya.
3: Iya.
0: Rajin latihan. Ikuti instruksi pelatih.
3: Ikut.
0: Semangat terus.
3: Iya.
0: Dinda, gimana?
3: Selalu disiplin. Jangan pernah membantah kata orang tua dan terus percaya diri.
0: Keren. Hiban.
1: Ya, apa tadi pertanyaannya?
0: Sebagai anak pencak silat gitu ya, yang juga mengukir tradisi budaya serta prestasi, gimana ajakannya untuk para pendengar gitu ya, supaya pencak silat ini gak dipandang sebelah mata?
1: Oh, jangan dong. Kan pencak silat itu tradisi budaya Nusantara. Ayo lestarikan, kembangkan budaya pencak silat ini untuk masa yang akan datang. Karena di pencak silat ini juga banyak yang dapat diajarkan, misalnya yang tadi kata kakak ini, keberanian, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Itu
0: kuat juga ya.
1: Iya, kuat.
0: Okay. Ibu, gimana?
2: Ya, harus rajin latihan, berlatih juga. Kalau bukan kita yang bisa menjaga taksilat, siapa lagi? Seperti itu.
0: Baik, mudah-mudahan untuk orang tua di luar sana nih jadi juga tertarik gitu ya untuk anak-anaknya belajar pencaksilat. Tadi kalau mau lihat latihannya di Semeru
2: 6
0: setiap hari Minggu.
2: Iya, pagi.
0: Sore?
2: Tidak ada.
0: Enggak ada. Pagi aja ya, pagi jam saja. Jam 8 sampai jam 10 kurang lebih.
2: Sore istirahat ya.
0: Sore istirahat. Karena besoknya mau hari Senin.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya ada misonya di sana dan ada beberapa pelatih juga.
2: Iya, kita pelatih seluruhnya pelatih itu 4, kemudian asisten kita ada 9.
0: Ada banyak.
2: Karena muridnya banyak ya kita ya. Alhamdulillah banyak.
0: Oke, pokoknya ajakan aja kalau yang mau mampir ke sana boleh gitu ya. Yang
2: ditunggu ya.
0: Yang mau anak-anaknya juga mungkin jadi tertarik.
2: Iya.
0: Boleh nanti belajar sama misalnya. Ya, oke, terima kasih misalnya Hiban Adinda
2: ya
0: dari 1 SMA 9. Ya, sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Bogor. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan untuk para pendengar tentunya juga terima kasih yang sudah menyimak siaran kami di edisi kali ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Signorina tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Johan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu, pemain Brighton Vuskovic merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, koresponden Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: this way. Ay, ay, ay, Tito Bambo, la gloria te está esperando. Latino, africano, asiático, americano, tu Dios te está mirando.
1: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Hampir seluruh pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepuk sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sudut.
1: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
3: What is position after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
1: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
1: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Feyenoord menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Jam makan siang tentunya kalau di rumah-rumah gitu ya, kalau lewat di depan perumahan atau kawasan tempat tinggal gitu ya, biasanya sih sudah mulai tercium aroma-aroma masakan gitu ya. Dari dapur kemudian asapnya tuh lewat ke depan rumah, dan yang melintas tuh udah kecium berbagai aroma menu masakan gitu ya. Nah memang kan salah satu peralatan yang paling penting untuk memasak adalah kompor, pendengar. Zaman dulu orang tuh memasak pakai tungku. Kemudian bergeser ada kompor minyak, lalu ada kompor gas. Nah sekarang ya ada kompor listrik juga gitu yang menjadi pilihan. Selain kompor gas, kompor listrik juga sudah mulai banyak digunakan. Dan sekarang nih ya, ada salah satu rencana dari pemerintah untuk mengurangi impor gas LPG. Karena kan kalau pakai kompor gas ya otomatis kita harus pakai gasnya gitu ya. Baik itu gas melon untuk rumah tangga subsidi, ada juga gas dengan ukuran-ukuran di atasnya, di atas 3 kilo. Nah kalau sekarang pemerintah ini lagi menyiapkan kompor listrik yang digunakan untuk masyarakat dengan maksud lebih untuk menghemat energi. Dan rencananya adalah kompor listrik ini akan dibagikan gratis mulai tahun 2027 nanti. Pemerintah berencana membagikan kompor listrik atau kompor induksi secara gratis kepada sejumlah rumah tangga mulai tahun 2027. Program ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG 3 kg sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Selain kompor, penerima program juga disebut-sebut akan mendapatkan peralatan memasak serta pemasangan instalasi listrik secara gratis. Nah, anggaran program tersebut telah diusulkan dalam pembahasan RAPBN 2027, di mana pemerintah berharap kebijakan ini dapat menekan impor LPG, mendukung pengembangan industri hijau, sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru di sektor energi. Kira-kira Anda sebagai masyarakat setuju atau enggak?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: anak Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.

Beberapa waktu kemarin sempat muncul sebuah kabar, ada utas di media sosial Threads ya, yang mengeluhkan soal seorang pasien yang saat itu dia merasa sudah berjam-jam belum mendapatkan ruang perawatan dan masih ada di IGD. Kemudian dia tuangkan curhatannya di media sosial, lalu mendapat respon yang negatif dari sejumlah orang atau netizen lain gitu. Yang ternyata ini menjadi ramai di media sosial ya, karena tanggapan dari para netizen ini justru menyudutkan dari sang pasien. Dan setelah ini berkembang, diketahui bahwa ternyata sang pasien sudah meninggal dunia gitu ya. Jadi mungkin ini dulu adalah saat-saat terakhirnya sebelum menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit gitu ya. Tapi memang yang menjadi sorotan adalah para netizen yang berkomentar negatif itu adalah para tenaga kesehatan, pendengar. Dengan berbagai macam kata-kata yang disampaikan atau komentar-komentar negatif ini tentu membuat nama nakes jadi tercoreng gitu ya. Dan mereka akhirnya secara bergantian menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya, tentu ucapan duka cita juga untuk almarhum yang telah meninggal dunia. Ya, sampai akhirnya banyak netizen lain gitu ya yang menyebut kalau kenapa seolah-olah tidak ada empati yang ditunjukkan oleh para nakes ini dengan komentar-komentar negatifnya. Dan akhirnya dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menilai perilaku nir empati yang ditunjukkan sebagian oknum tenaga kesehatan di media sosial ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti burnout atau kelelahan emosional, kemudian tingginya beban kerja, tekanan sistematik, serta kurangnya pemahaman mengenai profesionalisme di ruang digital. Meski demikian, IDI menegaskan kondisi tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk bersikap tidak berempati atau melanggar kode etik profesi. IDI juga mengingatkan pentingnya memverifikasi identitas akun sebelum mengambil tindakan, serta mendorong tenaga kesehatan untuk menyampaikan keluhan melalui jalur advokasi resmi, bukan melalui media sosial.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, pukul 12 lebih 2 menit saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: terburu-buru dalam mengerjakan sholat demi urusan lain, karena kamu sedang menghadap Allah yang berkuasa atas urusan apapun itu yang membuat kamu terburu-buru. Sholat adalah perkara pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Maka, jangan jadikan sholat sebagai hal terakhir yang kamu pikirkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Saatnya untuk masuk mendengarkan tembang-tembang jaipongan pendengar ya. Semoga Anda menikmati suasana akhir pekan yang menyenangkan ya. Dan tentu musik punya caranya sendiri untuk mengubah mood. Nah, kali ini kami akan hadirkan warna musik tradisional yang sampai hari ini masih punya tempat istimewa di hati masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda, yaitu tembang jaipongan. Jadi kita akan dengarkan irama khas, kendang yang dinamis, dan setiap ketukannya tentu punya energi untuk ajak kita bergerak juga, bergerak cari makan. Karena udah jam makan siang juga gitu ya. Jadi selamat menikmati istirahat makan siangnya bersama Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Thank you.

0: Kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Badan Gizi Nasional BGN Republik Indonesia terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono, perubahan tersebut diarahkan agar pelaksanaan MBG lebih efektif, cepat, dan transparan. Sederet pembenahan tata kelola MBG dilakukan oleh Sudaryono, pendengar. Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar persoalan di lingkungan BGN dihadapi dengan pendekatan yang masuk akal. Sederet pembenahan tata kelola MBG yang dilakukan Sudaryono adalah pejabat BGN turun langsung ke daerah. BGN menyiapkan CCTV terintegrasi di dapur MBG. Waktu konsumsi MBG diperketat maksimal 4 jam. Penerima MBG ditata ulang. Dapur MBG tak ber-SLHS atau sertifikat laik higienis sanitasi bakal ditutup permanen. Kemudian orang tua bisa pantau menu MBG. Melalui pembenahan ini diharapkan tata kelola pemberian MBG ke sejumlah penerima manfaat diharapkan bisa lebih tertata. Demikian informasi dalam kilas berita.
1: Kilas berita.

0: Cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Pengakuan karya budaya Nusantara kembali bertambah pendengar setelah Bedo Kala Petok secara resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Senjata tradisional khas Jawa Barat ini tidak hanya diakui sebagai perkakas fisik, tapi juga sebagai manifestasi nilai sejarah, seni, percabelati, ya, dan juga kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-menurun. Penetapan ini menjadi langkah krusial dalam melindungi kekayaan intelektual kolektif masyarakat Sunda di kancah nasional. Secara morfologi, Bedo Kala Petok ini memiliki ciri khas berupa kelengkungan bilah dan bentuk bagian ujung atau sebutannya adalah petok yang unik serta syarat makna filosofis. Nah, kalau Anda membayangkan gimana sih bentuknya, bolehlah searching aja dulu ya. Bedo Kala Petok gitu ya. Nah, perkakas ini bukan sekedar alat bantu pertanian atau pertukangan pada masa lalu, melainkan juga simbol keberanian, perlindungan diri, dan keselarasan hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Keterampilan para empu atau pandai besi dalam menempa besi dan juga baja menjadi bentukan yang presisi menunjukkan tingginya peradaban seni kriya logam lokal. Proses pengajuan Bedo Kala Petok hingga meraih status WBTB memerlukan verifikasi ketat, kajian akademis, dan juga dokumentasi historis yang mendalam, terlibatan komunitas pengrajin, budayawan akademisi, dan pemerintah daerah juga menjadi kunci sukses terpeliharanya rekam jejak kebudayaan ini. Dan pastinya penetapan resmi tersebut membuktikan bahwa praktik pembuatan dan penggunaan Bedo Kala Petok masih hidup sampai sekarang dan berdaya guna dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Status WBTB membawa tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan melalui aksi nyata pelestarian. Penetapan Bedo Kala Petok sebagai warisan budaya nasional mempertegas kebanggaan atas identitas lokal di tengah arus modernisasi. Keberadaan status resmi ini diharapkan mampu memicu kesadaran generasi muda untuk terus mempelajari, merawat, juga menghargai warisan leluhur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan simak informasi yang akan disampaikan dalam Warta Asta Cita sepekan.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: kami hanya menindaklanjuti saja programnya Pak Presiden ya, terkait keselamatan jalur kereta api.
1: Kualifikasinya tidak sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan disinilah Dinas Tenaga Kerja juga harus hadir untuk memberikan beberapa pelatihan pada pencari kerja.
2: Karena yang namanya berkas tindak pidana ringan seperti pelanggar lalu lintas yang ditilang itu, nanti akan bermuaranya tuntutannya di JPU, Jaksa Penuntut Umum. Berapa denda yang akan diberikan, berapa sanksi yang dijatuhkan.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman Sepekan Warta Astacita RRI Bogor, edisi Minggu Siang, 9 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Marisa, inilah rangkuman Sepekan Warta Astacita selengkapnya.

0: Rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai pemerintah Kota Bogor bersama PT KAI memagari jalur perlintasan KRL di Jalan Soleh Iskandar guna menekan angka kecelakaan akibat tingginya tingkat pelanggaran pengendara yang nekat menerobos rel kereta api. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
1: Jalur perlintasan KRL di Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor dipagari sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Langkah ini merupakan tindakan lanjut program pemerintah untuk mengurangi resiko kecelakaan di perlintasan yang selama ini masih sering diterobos pengendara. Ketua Tim Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PUPR Kota Bogor, Ripka Noviantika Simbolon, mengatakan, pemagaran dilakukan sebagai tindak lanjut program keselamatan di perlintasan kereta api yang dipicu tingginya angka kecelakaan di sejumlah lokasi.
2: Sebenarnya ini kami hanya menindaklanjuti saja programnya Pak Presiden ya terkait keselamatan jalur kereta api yang sebenarnya tuh dipicu oleh kejadian kecelakaan yang waktu itu ya yang ada di Jakarta. Waktu itu kami pernah diskusi juga dengan KAI langsung bahwa informasinya di Soleh Iskandar dan Marta Dinata ini sudah banyak sekali korban. Maka dari itu keamanan dan keselamatan warga terjaga.
1: Wali Kota Bogor Dedi Arahim menambahkan, perlintasan di Jalan Soleh Iskandar telah beberapa kali menjadi lokasi kecelakaan akibat pengendara yang nekat menerobos jalur kereta. Karena itu, pemerintah Kota Bogor berkoordinasi dengan PT KAI, Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penutupan dan pemagaran di kawasan tersebut.
3: Di titik ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan, bahkan ada beberapa kendaraan yang terobos ya, sehingga menimbulkan korban. Nah, oleh karena itu, Pemkot Bogor memutuskan agar keselamatan masyarakat lebih terjamin, maka kami koordinasikan dengan PT KAI, dengan Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian untuk penutupan lintasan yang selama ini sangat longgar. Orang-orang masih bisa terobos, bisa loncat. Nah, dengan adanya perbatasan, pemagaran ini mudah-mudahan masyarakat lebih bisa kita selamatkan dari potensi terjadinya kecelakaan.
1: Pemerintah Kota Bogor berharap masyarakat mematuhi aturan di perlintasan kereta api dan tidak lagi menerobos jalur yang telah dipagari demi keselamatan bersama.
0: Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dengan masyarakat menyiapkan rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik guna mengurangi penumpukan limbah dan mewujudkan lingkungan yang lebih asri. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika pada Senin 3 Agustus 2026 dengan tema Dari Sampah untuk Kehidupan, kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk masa depan. Dialog tersebut menghadirkan Rudi Masudi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan Inan Sagiman Bento selaku Ketua LPM Kayu Manis Tanah Sareal. Rudi Masudi memaparkan bahwa pemerintah Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan roadmap untuk mengubah sampah menjadi sumber energi listrik melalui pembangunan PSEL. Program ini ditargetkan mampu mengurangi volume sampah harian sekaligus menjawab persoalan lingkungan yang terus meningkat di Kota Bogor. Dari sisi teknologi, Pemkot Bogor mengkaji penggunaan sistem pembakaran sampah ramah lingkungan agar emisi dapat ditekan seminimal mungkin. Target Zero Waste juga menjadi arah kebijakan agar sampah tidak lagi menumpuk di TPA dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi.
5: Batch kedua itu di Kayu Manis itu sekitar 1.000 ton per hari. Jadi kurang lebih 2.500 ya. Berharap Kota Bogor, Kabupaten Bogor ini bisa terkelola kebersihannya secara baik. Ya, menjadi salah satu turunan dari Bogor Beres. Kalau kita lihat visinya Pak Wali Kota dan Pak Wakil, visinya kan Bogor Beres, Bogor Maju. Diturunkan ke dalam 4 misi. Misi Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, Bogor Lancar. Di Bogor Sehat itu ada turunan. Ya, kalau kita lihat cascading dari program RPJMD-nya, dari Bogor Sehat itu ada Bogor Bersih. Ya, bersihnya mulai dari persampahan sampai sanitasi lingkungan. Nah, ini saya kira bagaimana mengupayakan pembangunan manusia juga dari sisi kebersihan dan sanitasi.
4: Sementara itu, Ketua LPM Kayu Manis Inan Sagiman Bento menyoroti kesiapan masyarakat sebagai kunci keberhasilan program tersebut. Edukasi memilah dan memilih sampah dari rumah dan keterbukaan informasi terkait dampak positif dan negatif harus digencarkan agar warga tidak resah dan bisa ikut mengawal pelaksanaannya.
6: Walaupun jujur harus saya katakan, masih ada masyarakat yang belum menerima penjelasan kita ya. Karena itu saya bersama teman-teman di wilayah mendorong dan memohon kepada pemerintah Kota Bogor melalui kepala dinas khususnya ya, untuk memfasilitasi masyarakat atau perwakilan masyarakat yang ada di Kayumanis untuk melakukan studi banding melihat pembangunan PISEL yang sudah ada. Sehingga nanti ketika kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya pertanyaan penting dari masyarakat, ini kita menjawab berdasarkan pengalaman kita, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan ketika kita melakukan studi banding.
4: Dialog dinamika itu juga memaparkan bahwa penanganan sampah tidak hanya mengandalkan pemerintah, diperlukan kolaborasi antara kebijakan publik dan partisipasi aktif masyarakat agar Bogor dapat lebih asri melalui energi yang dihasilkan dari sampah.
0: Yayasan Warga Upadaya Bogor memperkuat program pendampingan keluarga tangguh guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
1: Yayasan Warga Upadaya Bogor terus memperkuat upaya membangun anak dan keluarga tangguh melalui berbagai program pendampingan yang berfokus pada peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan agar keluarga mampu menjadi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Warga Upadaya, Dia Insia, mengatakan perubahan pendekatan yang dilakukan yayasan merupakan bagian dari upaya menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan keluarga menjadi salah satu strategi utama agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri.
7: Jadi, awal-awal pelayanan kami adalah bersifat karitatif, memberikan bantuan uang SPP sekolah, kemudian alat-alat sekolah. Nah, namun dalam perjalanan selanjutnya, pelayan ini berubah menjadi sifatnya yang pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang terjadi hingga saat ini.
1: Pimpinan proyek Warga Upadaya, Erianto, menjelaskan seluruh program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada perubahan perilaku dan penguatan peran keluarga dalam mendidik anak. Pendampingan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendorong keterlibatan orang tua, sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik.
8: Kalau bicara manfaat, pasti banyak ya, atau penerima manfaat. Tahun ini, reach kami itu tahun ini adalah 10.277 orang. Kita kembali bahwa keluarga itu adalah tempat pertama dan utama pendidikan anak. Itu yang selalu kita ingatkan ke para orang tua. Sehingga harapannya generasi-generasi kemudian itu betul-betul tumbuh karena mereka bertumbuh dari keluarga-keluarga yang baik dan benar.
1: Melalui kolaborasi bersama masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, Yayasan Warga Upadaya berharap upaya membangun keluarga tangguh dapat terus diperluas sehingga semakin banyak anak memperoleh kesempatan tumbuh secara optimal. Dengan keluarga yang kuat, diharapkan lahir generasi yang berkarakter, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
0: Semarak menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kian terasa seiring bermunculannya para penjual bendera musiman. Ermelinda menurunkan catatannya.
9: Semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang musiman. Meski kerap berganti lokasi atau sekedar menjajakan dagangannya setahun sekali, semangat para penjual bendera merah putih tidak pernah surut untuk mengais rejeki di pinggir jalan. Salah seorang pedagang bendera musiman, Anang, menceritakan bahwa tahun ini merupakan kali ketiga dirinya turun ke jalan untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan. Anang mengatakan tahun ini untuk produk-produk berukuran kecil kenaikan harganya modal relatif terjangkau, yakni berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun untuk pernak-pernik atau bendera berukuran besar, kenaikannya terbilang lumayan hingga mencapai Rp10.000 per unitnya.
10: Jualan dari tahun berapa ya lupa lagi, cuman kalau dihitung kan satu tahun sekali, udah 3 kali sama sekarang lah. Pagi-pagi biasa, pagi-pagi dari rumah jam 5:30, nyampe sini jam 6-an lah. Sore nyampe habis asaran, kalau gak hujan nyampe 5:30. Kalau mau hujan mah ya asar udah sampai beres. Harganya ya kalau dari, saya kan ngambil dari bos, ada bosnya. Ada yang naik, ada yang masih gitu, gak naik harganya. Ya mulai harganya misalnya dari yang naik 1.000, 2.000, ada yang naik 10.000 gitu itunya. Ya kalau yang kecil-kecil ya naiknya dikit gitu, kalau yang gede lumayan lah ini. Beda-beda, ada yang kalau yang ini benderanya dari katun, bahannya ada yang dari bahan saten.
9: Sementara itu, salah seorang pembeli, Dendi, mengaku sengaja berburu pernak-pernik kemerdekaan untuk dipasang di rumah pribadinya. Demi memberikan tampilan yang berbeda tahun ini, Dendi lebih memilih hiasan dengan model-model terbaru.
11: Kita pemasangan hanya untuk di rumah ya. Kita pasang umbul-kumbul tuh 5 tihang. Benderanya sih cuma satu, kemudian yang ada renda-renda ini juga satu. Tentu untuk di rumah pribadi aja sih. Sebenarnya ya kita ngambil model sih, model terbaru aja kalau ngambil hiasan-hiasannya.
9: Antusiasme pembeli seperti Dendi menjadi angin segar bagi para pedagang seperti Anang. Meski tahun ini terdapat penyesuaian harga modal dari penyuplai, mulai dari kenaikan Rp1.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran dan bahan. Kehadiran variasi model terbaru berbahan katun hingga satin tetap menarik minat masyarakat untuk menyemarakan bulan kemerdekaan.
12: Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera Pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya. Dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi. Bendera pusaka menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kebanggaan nasional. Penghormatan terhadap bendera ini terus dipertahankan melalui upacara-upacara resmi dan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Kisah dan simbolis bendera pusaka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dan patriotisme.
0: Ribuan pencari kerja memadati Bursa Kerja atau Job Fair yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bogor di Vivo Mall Sukaraja. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
13: Sebanyak 4.000 lebih para pencari kerja memadati area Vivo Mall di Jalan Jakarta Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, mengikuti bursa kerja yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan dibuka pada Rabu 5 Agustus 2026 pagi oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto. Dalam job fair tersebut terdapat 53 perusahaan lokal dari Kabupaten Bogor yang membuka standnya, serta 7 lowongan kerja dari luar negeri yang difasilitasi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Jawa Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, dalam kegiatan tersebut menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi rangkaian dalam peringatan HUT RI ke-81.
14: Pertama, kami melaksanakan kegiatan job fair, yaitu berupa kegiatan mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja, yang dilaksanakan pada 2 hari, tanggal 5 dan 6, Rabu dan Kamis, Agustus 2020, dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 juga. Pemberi kerja atau peserta job fair ini diikuti oleh 53 perusahaan ya, termasuk P3MI ada 7 perusahaan dan BP3MI Jawa Barat. Loker untuk dalam negeri itu kita tersedia di angka 2.700 kurang lebih, dan untuk luar negeri di angka 3.300-an. Itu yang kita sediakan.
13: Kualifikasi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan industri. Kondisi inilah yang menjadi bagian dari Dinas Tenaga Kerja memberikan pelatihan, job order, dan dunia usaha dan industri memfasilitasi ke luar negeri.
14: Kadang-kadang si pencari kerja kualifikasinya tidak sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan disinilah Dinas Tenaga Kerja juga harus hadir untuk memberikan beberapa pelatihan pada pencari kerja yang disesuaikan dengan job order di dunia usaha dan di industri. Termasuk bagaimana kita memfasilitasi para pencari kerja itu ke luar negeri, karena job order di luar negeri itu sangat luar biasa dengan salary yang sangat luar biasa juga.
13: Sebanyak 2.700 lowongan kerja diharapkan mampu menjawab kebutuhan lapangan kerja untuk para pencari kerja di Kabupaten Bogor. Tidak hanya persoalan lapangan kerja, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Bambang Taukal menambahkan peningkatan kapasitas pencari kerja juga sudah dilakukan melalui program Disnaker Go to School.
15: Pemerintah turun diantaranya dengan Disnaker Go to School. Di sanalah dapat informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya penguatan UMKM adalah beliau mencanangkan UMKM naik kelas. Di antaranya adalah dalam setiap kesempatan menghadirkan para pelaku UMKM untuk bisa mendagangkan potensinya, dan ini sangat berpengaruh bagi peningkatan kesejahteraan yang bersangkutan. Dan melalui Care Free Day yang dilaksanakan setiap hari Minggu, ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat.
13: Kabupaten Bogor adalah salah satu wilayah dengan jumlah angkatan kerja terbesar di Indonesia, yang dampaknya adalah persaingan yang sangat ketat antara pemberi kerja dan pencari kerja. Lowongan terpusat pada zona industri tertentu, sementara kecamatan lain minim akses. Kondisi itu pun ditambah dengan banyaknya pendatang dari luar daerah yang ikut mencari kerja, menambah beban angka pengangguran lokal.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Demi mewujudkan sistem transportasi yang lebih tertib dan aman, pemerintah Kota Bogor mulai menyetop operasional angkot yang melampaui batas usia teknis 20 tahun. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
1: Pemerintah Kota Bogor terus melakukan penataan angkutan kota dengan menghentikan operasional kendaraan yang telah melampaui batas usia teknis 20 tahun. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2026 tentang rasionalisasi, peremajaan, dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang bertujuan meningkatkan keselamatan serta penataan sistem transportasi perkotaan agar lebih tertib dan efisien. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dodi Wahyudin, mengatakan penataan angkutan terus dilakukan secara bertahap dengan menghentikan operasional kendaraan yang telah melewati batas usia sesuai ketentuan.
16: Kota Bogor kan sekarang sedang melakukan penataan angkutan kota. Dari total 1.780 kendaraan yang usianya sudah di atas 20 tahun, dalam 2 bulan ini kita sudah mematikan dan membekukan hampir 771 angkot.
1: Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menghimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta mengutamakan keselamatan dengan tidak menggunakan angkot yang sudah tidak memenuhi persyaratan operasional.
17: Ini bukan keinginan Pak Wali, bukan keinginan Pak Wakil. Ini adalah regulasi yang mengatur bahwa angkot yang sudah usia 20 tahun secara usia teknis sudah lewat dan tidak boleh beroperasional. Jadi, pengamatan supir dan penumpang jangan naik ketika ada angkot bertulisan seperti ini. Mohon sama-sama semua memahami bahwa ini regulasi, tidak ada pelanggaran buat keselamatan. Kita akan atur ulang jumlah angkot berapa sesuai dengan kebutuhan biar tidak terlalu crowded dan persaingan bisnisnya pun lebih sehat.
1: Melalui penataan ini, pemerintah Kota Bogor berharap layanan angkutan umum menjadi lebih aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan keselamatan, penataan armada juga diharapkan menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib serta persaingan usaha yang lebih sehat bagi para pelaku angkutan umum.
0: Di balik gegap gempita pujian Menteri Keuangan terhadap kualitas jaket buatan UMKM, nasib ironis justru dialami para perajin konveksi rumahan di Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
13: Di balik pujian dan promosi jaket buatan UMKM oleh Menteri Keuangan RI Bapak Purbaya, ternyata kondisi di tingkat tapak tidak seperti yang digaungkan. Produksi jaket, kemeja, dan pakaian yang pola dan dijahit oleh industri rumahan kecil ternyata sepi pesanan. Bahkan beberapa karyawan seperti penjahit dan pemotong kain kini menjadi tenaga kerja serabutan.
18: Ya, maju terus ke depan. Ini tulisannya Dream 8. ada crease-nya, belakangnya ada LED. Jadi kualitasnya bagus, UMKM maju terus.
13: Seperti itulah sepenggal kutipan dan testimoni Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memberikan apresiasi sebuah produk jaket lokal dengan merek tertentu. Spontan kondisi itu pun diharapkan menjadi bentuk keberpihakan pemerintah pada produksi jaket lokal. Namun fakta di lapangan berbicara lain. Sebuah produksi rumahan jaket dan pakaian khusus di Kampung Cisalopa Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Pemilik konveksi dengan merek dagang KC, Bapak Bubung, mengeluhkan sepinya pesanan selama 1 tahun ini.
19: Saya udah sekitar 1 tahun ini untuk tidak produksi konveksi di bidang jaket KC ini. Alasannya ya dampak ekonomi juga yang lesu untuk tahun 2026 ini. Biasanya orderan itu dari ya dinas-dinas, dari kabupaten, ya dari perusahaan-perusahaan. Ya mungkin karena dampak ekonomi yang lesu ya. Kita juga kena dampak juga di UMKM di bawah. Yang katanya slogannya membantu UMKM, tapi pemerintah kok malah mematikan UMKM yang ada di daerah, terutama UMKM kecil.
13: Tampak 10 mesin jahit tidak lagi dioperasikan oleh pekerjanya. Tidak sedikit dari para pekerjanya adalah mantan karyawan dan korban PHK, sebuah pabrik garmen ternama di Jalan Bogor, Sukabumi. Jaket KC yang diproduksi di Cisalopa, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, memiliki riwayat memori panjang sebagai produk UMKM yang pernah dibesarkan produknya oleh Bupati Ade Yasin saat itu.
0: Kejaksaan Negeri Kota Bogor bersama Dinas Perhubungan dan Kepolisian memperketat pengawasan terhadap praktik parkir liar di titik-titik tak berizin. Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
20: Kejaksaan Negeri Kota Bogor memperkuat pengawasan terhadap praktik parkir liar sebagai upaya mencegah munculnya pungutan liar di sejumlah titik yang tidak memiliki izin resmi. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah Kota Bogor dan instansi terkait untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan. Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Ahega Wikantra, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan agar aktivitas parkir di ruang publik tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai sarana melakukan pungutan liar. Menurutnya, penegakan aturan dan pengawasan lintas sektor menjadi penting dalam menjaga ketertiban serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ahega menambahkan pihak kejaksaan terus melakukan pemantauan terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan parkir. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, langkah penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mengedepankan koordinasi bersama aparat dan pemerintah daerah.
21: Karena yang namanya berkas tindak pidana ringan seperti pelanggar lalu lintas yang ditilang itu, nanti akan bermuaranya tuntutannya di

0: terkait aturan. Ya. Kita kan bisa lihat di jalan. Kemarin saya menemukan supir angkot itu dia baru lulus SMP.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dodi Wahyudin, menjelaskan bahwa Dishub terus melakukan penertiban terhadap parkir yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan lokasi parkir dikelola oleh pihak berwenang dan adanya tiket parkir sesuai dengan ketentuan baik harga maupun titik lokasi sehingga tidak menimbulkan kebocoran pendapatan daerah maupun praktik pungutan liar.
2: Kata tadi, selain pentingnya kesadaran ya, benar apa yang disampaikan, saya perlu lakukan penekanan untuk menjaga paling tidak daerahnya masing-masing. Kemudian manfaatkan wadah-wadah yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bogor baik melalui Pol PP maupun Dishub seperti kayak tadi si Badra ya. Itu manfaatkan betul itu fasilitas yang dapat digunakan untuk saling menjaga. Ya. Nggak cuma Pol PP menjaga masyarakat, nggak cuma Dishub menjaga angkutan di jalan, tapi saling menjaga gitu loh.
1: Dodi menegaskan sinergi antara Dinas Perhubungan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kepolisian, dan instansi terkait akan terus diperkuat dalam pengawasan parkir di Kota Bogor. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap tercipta sistem perparkiran yang tertib, aman, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari praktik pungutan liar.
3: Sebanyak 25 siswa dan guru SDN Ciherang 01 Kecamatan Ramaga dilarikan ke puskesmas usai mengalami gejala mual hingga muntah yang diduga akibat keracunan program makan bergizi gratis MBG pada Jumat 7 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
4: Sebanyak 25 siswa dan guru SD Ciherang 1 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor mengalami mual dan keluhan kesehatan usai menyantap makan bergizi gratis pada Jumat 7 Agustus 2026. Mereka mengkonsumsi MBG tersebut sekitar pukul 14.00 dan pada sore hingga malam harinya mengalami mual dan muntah hingga dilarikan ke Puskesmas Ciherang Dramaga. Bupati Bogor Rudi Susmanto pada Jumat malam turun tangan dan memastikan puluhan siswa yang mengalami mual itu pun dapat ditangani dengan baik. Setelah mengkonsumsi makanan tersebut, sejumlah siswa dan guru mengalami berbagai keluhan kesehatan. Gejala yang dilaporkan antara lain mual, muntah, diare, sakit perut hingga sakit kepala.
5: Berdasarkan data dan fakta, kalau berfiber dari dapur SPPG, dapur tersebut melayani 2.666 penerima manfaat. Sedangkan hari ini yang terindikasi atau terduga keracunan ada 24 orang. Nah, maka kita sedang memastikan mencari sumber dari mana sumber keracunan tersebut berasal. Dan kita juga sampaikan rekomendasi pada Badan Gizi Nasional. Untuk sampai dengan di hasil lab kuat, kami minta untuk operasional berhenti. Untuk pengobatan bagi yang terduga keracunan, semua ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bogor.
4: Beberapa sampel makanan seperti olahan telur dan tempe dibawa ke Puslapfor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk diteliti. Bupati Bogor itu pun memastikan mengevaluasi total beroperasinya dapur SPPG yang diduga mengakibatkan warganya keracunan. Salah seorang operator SDN Ciherang 01, Silviani, mengatakan gejala yang dikeluhkan terjadi pada sore hari sekitar 4 jam setelah mengkonsumsi MBG.
6: Dari dokter yang menyarankan kalau karena sebagian yang muntah-muntah itu setelah makan telur tersebut, karena siswa nggak makan nasi karena dari telur dan tempe tersebut. Terakhir tuh jam 2 ya kurang lebih. Indikasinya belum tahu dari mana, tapi yang jelas anak-anak tuh makan terakhir dari telur dan tempe. Hasil uji labnya belum keluar, karena ini juga identifikasinya dari dokter yang menyarankan dari telur dan tempe tersebut.
4: Dugaan makanan MBG sebagai penyebab keracunan tersebut masih harus dipastikan melalui pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak terkait. Pemeriksaan terhadap kondisi korban serta makanan yang dikonsumsi menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab pasti kejadian.
3: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkuman sepekan warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Ermelinda, juga penata teknik Mahdinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

Oke, selamat bergabung di Prodangdut RRI Bogor, pendengar. Di edisi hari ini, kita ada di hari Minggu 9 Agustus 2026. Semoga cerah ceria sesuai dengan cuaca ya, suasana hati Anda di siang hari ini. Dan tentunya ada Marissa yang akan menemani sampai dengan jam 3 nanti. Kita akan bahas topik obrolan tentang sebuah benda yang memudahkan kita kalau mau jalan atau pergi kemana-mana ya. Satu barang yang bisa memuat banyak barang. Jadi kita bahas barang-barang gitu ya. Yaitu tas, pendengar ya. Kan ada banyak model-model tas gitu. Tapi yang umum dipakai kalau orang bepergian itu adalah antara tas gendong atau tas selempang gitu ya. Apa sih bahasa lainnya? Pokoknya saya mah taunya tas selempang aja gitu ya. Nah, di antara dua model tas ini, tas gendong atau tas selempang, kira-kira mana yang lebih Anda pilih gitu ya untuk kenyamanan berjalan-jalan atau bepergian gitu ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka tas gendong gitu ya. Apalagi kalau misalnya ke ya kerja, ke kantor tuh saya lebih suka pakai tas gendong karena lebih muat banyak gitu. Kalau tas selempang sih paling kalau untuk jalan-jalan santai aja gitu ya, yang gak memerlukan bawa benda banyak-banyak. Dan di dalam tas itu juga pasti akan ada banyak barang. Jadi kalau pilihan Anda antara tas gendong atau tas selempang, nah kira-kira benda apa saja ya, selain dompet tentunya, kalau dompet mah udah wajib dibawa gitu ya. Kira-kira benda apa lagi yang ada di dalam tas tersebut? Ya silakan langsung gabung aja di 081-5x4200 pendengar untuk WhatsApp ataupun di live chat RRI Digital. Dan selamat menikmati hentakan musik dangdut, dan yang mau goyang juga boleh. Memilihkan lagu kesukaan juga bisa di 081-5x4200 live chat RRI Digital, nama spasi alamat spasi lagu requestan dan juga topik obrolan di siang hari ini, ataupun salam yang pengen Anda kirimkan.

Indonesia adalah produsen seafood terbesar kedua di dunia dengan 20 juta ton ikan per tahun. Tapi lebih dari separuhnya masih diekspor mentah. Padahal potensi hilirisasi laut sangat besar. Rumput laut bisa jadi bioetanol, kulit udang jadi kosmetik, sisik ikan jadi kolagen dengan nilai tambah puluhan kali lipat. Pemerintah telah menyiapkan 18 proyek prioritas ekonomi biru senilai 618 triliun rupiah. Namun, infrastruktur pendingin di pelabuhan masih timpang dan akses pembiayaan untuk nelayan kecil terbatas. Tidak banyak orang yang tahu, Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas ikan bernama Stelina, yang pertama di dunia diakui Uni Eropa untuk sertifikasi bebas illegal fishing. Ikan Indonesia tidak hanya banyak, tapi juga terverifikasi asal-usulnya. Dunia butuh seafood etis dan berkelanjutan, dan kita sudah punya infrastruktur digitalnya. Kini, tinggal memastikan nelayan kita menjadi pemain utama di rantai pasok global.

Marissa bertugas menyapa Anda di Prodangdut RRI Bogor, pendengar ya. Untuk edisi hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026 ya. Saatnya untuk menyapa untuk Anda yang bergabung di 081-5x4200. Topik obrolan kita siang hari ini, tas gendong atau tas selempang. Dan kira-kira selain dompet, apa saja isi dari tas yang biasa Anda gunakan tersebut gitu ya. Soal kenyamanan kan setiap orang berbeda. Ada yang lebih suka tas gendong karena dianggap lebih muat banyak untuk isinya. Tapi ada juga yang lebih nyaman menggunakan tas selempang ya. Itu pokoknya soal gaya dan kenyamanan lah ya, masing-masing menjadi pilihan. Tapi kalau berbicara soal tasnya, tentu ada yang lebih menarik juga. Kira-kira apa sih isi dalam tas Anda selain dompet pastinya? Karena kan kalau dompet tuh ya masih penting lah ya untuk membawa, selain uang tunai juga kayak kartu-kartu data pribadi gitu ya, atau kartu-kartu untuk transaksi juga ada di dalam situ. Belum lagi kalau misalnya ada SIM atau kartu berobat dan lain-lain gitu ya. Pokoknya dompet, HP sih udah jelas lah ya, ada di dalam tas tersebut. Kira-kira yang lainnya apa? Silakan 081-5x4200 WhatsApp atau juga live chat RRI Digital maupun di di dua itu saja ya untuk atensi kita. Dibacakan atensinya sekarang. Saya menyapa sebentar, dicek dulu di layar monitor. Oke, yang ini dulu deh. Dari Kang Hendar, selamat siang di kawasan Cigombong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kang Hendar, bepergian tuh lebih suka bawa tas selempang yang ukurannya sedang. Dan isinya selain dompet, biasanya sih HP, itu sudah pasti ya. Dan juga ada rokok katanya, sama koreknya gak ketinggalan, disimpan di dalam tas ini. Berasa nyaman gitu ya, ringkes juga sih kalau tas lempang. Oke, request lagunya Patung Batu dari Elvi Sukaisih atau Jangan Kau Pergi. Nah, saya pilihkan Jangan Kau Pergi ya, barusan udah diputerin. Makasih untuk atensinya. Untuk Kang Hendar juga mau kirim salam buat Mbak Ica dan semua kru RRI. Selamat bertugas, sehat selalu, hatur nuhun. Lanjut juga ada Mama Nurma di Gang Amil. Kalau Mama Nurma biasanya pergi jauh tuh lebih enak pakai tas gendong. Dan kalau isi selain dompet tentu saja atau HP, ya pasti ada peralatan make up ya, peralatan kecantikan. Kalau perempuan sih gak bisa lepas lah ya dari peralatan lenong itu. Sama kayak saya juga, kemana-mana selalu pouch make up tuh gak pernah ketinggalan. Maksudnya selalu dibawa gitu ya. Kalau ketinggalan mah ada ketika lupa misalnya. Tapi beberapa yang inti atau yang dasar sih selalu dibawa gitu ya, gak pernah ketinggalan juga. Atau ada beberapa peralatan kalau ke kantor gitu ya, saya sih ada juga nyimpan di sini. Jadi kalau misalnya ketinggalan ya setidaknya masih ada beberapa yang bisa digunakan. Mau kirim salam ya atau mau colek Mamah Intan BP, Guru Dimyati, terus juga Teh Yani, Boy BCL, Gugun, Capung, Reno, Johdi. Lagunya Cinta Dari Seberang, hatur nuhun. Sami-sami, hatur nuhun juga untuk atensinya Mama Nurma. Lanjut juga ada Herudi Legenda Wisata Cibubur, mau lagunya Romantika dari Roma Irama. Salam untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat selalu. Kalau Heru lebih suka pakai tas gendong, dan selain dompet biasanya juga bawa payung, tisu, obat-obatan pribadi. Oh, lengkap ya. Untuk kru RRI Bogor, salamnya selamat bertugas, hatur nuhun. Kemudian lanjut juga ada Kang Igoi Paragoi di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa. Lebih suka pakai tas selempang, katanya lebih enteng. Biasanya isinya ada EKTP, STNK, SIM, HP gitu ya. Kirim salamnya buat kawan-kawan yang lagi pada ngeliwet. Ini sampai kirim videonya, mantep ya. Endul pisan. Ada Kang Cecep juga, Kang Ibon, Kang Emul, Kang Belo. Dan pengen diputarkan lagu Menyelam Kain Yang Rapuh untuk kru. Terima kasih. Lalu juga ada Zulian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zulian lebih suka pakai tas gendong. Paling isinya tuh selain dompet ada makanan, minuman buat bekal di jalan. Kalau lapar tinggal makan, gak usah beli. Kalau ada saya minta lagu Tahan Perasaan Ketemu Mantan, dikirimkan untuk Neng Tiara yang terimut di Jambu 2, Teh Yanti Terglowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati Termanis di Ciwaringin, Ibu Berta Tercantik di Ciawi. Abah Kismin gak pakai ter, katanya Kang Wahyu Terganteng di Cipicu, Kang Andra si pemborong. Dan kirim salam juga. Oke, baik.
Makasih ya untuk Julian. Oke, ini ternyata lagu lainnya boleh juga dari Yulia Citra, Menyulam Kain Yang Rapuh ya. Baik, makasih untuk Julian. Terus juga ada siapakah ini yang nah ini dia ya, ternyata nyambung ke atas. Oke, selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor. Salam Hoba Bang Cek di Bojongsari. Kalau ada pengen lagunya aku Cinta Soneta dari Ceca Andika. Salam aja buat Kang Wahyu Cipicu, Ngabak Kismin, Kang Gomet Irama, Kang Satria yang ada di Taman Legenda Cibubur juga. Salam spesial buat Kang Handra, Wal Umi, Ci Omas, buat yang lagi siaran. Sukses sampai tuntas ya, bahagia selalu. Cuaca panas po. Nah kalau saya sih lebih suka Tas Gendong, biar gampang dan nyaman. Tapi yang rada-rada HD katanya ya, supaya bisa banyak isinya. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Oke, kita siapin beberapa lagu requestan ya. Dan memang ada beberapa pendengar yang kayaknya punya lagu-lagu favorit gitu ya. Jadi kalau gabung tuh selalu lagu yang sama gitu ya. Nanti kita siapin ya. Tapi kita dengerin dulu ya sesuai urutannya. Kalau tadi juga ada yang request lagunya Cinta Dari Seberang. Nah sekarang kita dengarkan. Ini versi dari Hana Monina dan juga Bajo Ndanu.

0: gak apa-apa kok. Aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: banget nih. Kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya, benar. Di sana itu, kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi, bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100% asli.

di Bojong Sari Ciamas tadi udah gitu ya. Sekarang kita bacain lagi yang lain. Selamat siang untuk Andra di Ciamas bareng sama Umi. Assalamualaikum. Mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati Ciwaringin, Teh Erlita Citerep, Memanor Magang Amil, Julian Ciamas, Bang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Julai, Apen Azhar, Gomet Irama, Boy BCL, Bagas Maesa, JPS, Bang Jack, terus juga Bu Berta. Lagunya ini mungkin maksudnya Dar Boy, benar gak sih di sini ditulisnya Dar Boy Jogja Istimewa, mungkin yang dimaksud itu Dar Boy Gang ya, dengan Koyo Jogja Istimewa. Tapi sepertinya memang lagunya belum ada di kita gitu ya, jadi mohon maaf kalau nanti gak bisa diputarkan, digabung dulu aja dengan lagu lain ya. Oke, untuk topik obrolannya, tas yang perlu dibawa kalau bepergian tuh tas lempang. Biasanya yang penting sih bisa bawa benda yang dibutuhkan aja. Oke, makasih untuk pantun penutup Tias Mirasi nyender di kaca. Terima kasih buat Mbak Marisa. Oke, saya terus juga katanya. Baik, makasih untuk Hendra juga Umi ya. Sama saya selalu juga ucapan atau doanya. Lanjut juga Ibu Siti Haryati di Ciwaringin minta diputarkan lagu Secangkir Madu Merah Icet Trisnawati. Kalau bepergian Ibu Siti Haryati lebih sering pakai tas lempang. Oke, makasih untuk Mbak Marisa. Ucapan selamat siang untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta juga serta Bang Andra. Kemudian lanjut juga ada Teh Yani di Lawang Gintung. Lebih suka tas gendong, katanya lebih muat banyak, udah gitu simple aja. Request lagu Ikan Nurjanah dengan Terlena. Kirim salamnya buat Boy BCL Kang Wahyu, buat yang lagi tugas juga hatur nuhun. Lanjut, juga ada Bang Dewa di Pasar Jambu 2. Menyapa, apa kabar semuanya? Sejujurnya paling suka pakai tas lempang aja, karena lebih simple gitu. Pengen request lagunya Raib ya, hatur nuhun dan salam hoba serta salam silaturahmi.

0: Kemudian ada juga Kang Yogi di Gang Aceh ya. Untuk topik obrolannya lebih suka pakai tas lempang. Minta diputarkan lagu Mandul, spesial untuk yang lagi siaran. Lanjut juga Ibu Supriyati, pengen lagunya Aku Benci Kamu. Kalau Ibu tas lempang deh, katanya lebih nyaman, sesuai juga dengan penampilan Ibu-ibu. Hatur nuhun, selamat bertugas buat Mbak Ica, sehat selalu. Dan isi di dalam tas, selain dompet ya, uang, tentu ada KTP sama HP juga katanya. Oke, yang lain yang masih mau gabung silakan untuk salam-salam ataupun request lagunya ya. Mudah-mudahan sih masih keburu untuk kita putarkan sampai dengan jam 3 nanti. Baik, sebelum mendengarkan lagu berikutnya, kita sampaikan dulu informasi dalam kilas berita.
1: Kilas berita.
0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam atas ditemukannya senjata narkotika serta puluhan VCD pornografi di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menteri PPPA menegaskan agar pihak sekolah dan seluruh instansi terkait memastikan peserta didik tetap merasa aman, nyaman, serta terhindar dari dampak psikologis maupun stigma negatif. Pihaknya mengapresiasi langkah yayasan yang cepat melapor ke polisi dan mendukung penuh proses hukum yang transparan oleh kepolisian. Kemen PPPA kini berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas PPPA DKI Jakarta untuk memantau penanganan kasus, mendesak penerapan satuan pendidikan ramah anak, serta menyediakan pendampingan psikososial bagi siswa dan orang tua. Demikian kilas berita untuk saat ini dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Bogor.
1: Berita.
2: Dan lagu berikut ini saya harapkan akan merupakan nasihat untuk kita semua, agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami yang kami beri judul Romantika.

0: Kiranya saya cukupkan dulu perjumpaan kita kali ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada volume yang akan datang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan integritas dan pengawasan yang kuat. Pada Rabu 5 Agustus 2026, Kejaksaan Negeri Kota Bogor menggelar kampanye anti korupsi di Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Muhammad Ahega Wikantra, SHMH selaku Kasubsi 1, dan Gandasari Saragi SH selaku Kasubsi 2. Kampanye dihadiri direksi, manajer, dan asisten manajer Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi.

0: sama tas selempang gitu ya. Mana yang lebih Anda suka untuk kenyamanan dan juga terkait gaya? Kemudian biasanya kan kalau tas tuh diisi dengan dompet sama HP, itu memang satu hal yang umum gitu ya. Tapi barang-barang lain yang biasa Anda bawa tuh apa di dalam tas tersebut? Ya, silakan langsung gabung di 0815x4200 pendengar. Ini sebetulnya requestannya masih banyak banget gitu ya, berderet. Kayaknya memang enggak semuanya untuk bisa kita putarkan. Aduh, hapunten pisan karena durasinya sendiri kan memang 1,5 jam aja gitu. Sedangkan yang gabung ada banyak sekali ya. Kenapa Alif mau ikutan?
1: Enggak.
0: Alif baru kembali kulineran tadi ya. Macet Alif di jalan?
1: Hah?
0: Macet hari Minggu?
1: Alhamdulillah, iya tadi beli kue macet.
0: Eh, ya apa? Apa ya tiba-tiba? Oke, kita bacain aja beberapa atensi terakhir. Masih ada gak sih? Cobalah dibacain dulu. Enggak. Kayaknya udah habis gitu ya. Tapi memang untuk lagu-lagu yang diminta sih masih saya coba upayakan untuk diputarkan gitu ya. Tapi kalau untuk janji untuk semuanya diputarkan memang tidak bisa karena 1,5 jam aja gitu ya. Oke, kita ke lagu berikutnya gitu ya. Ada Ikke Nurjanah dengan Terlena.

0: Oke, itu dia lagu penutup dari Maggie Z dengan Kabut Biru. Pendengar, menjadi akhir dari kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Aduh, mohon maaf ya, karena durasi juga yang harus saya kejar sampai dengan jam 3. Maka lagu-lagu yang diminta tidak bisa semua untuk terputarkan. Jadi mohon maaf sekali, dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa gabung lebih awal ya. Jadi saya akhiri kebersamaan kita di Bogor siang ini, karena sudah masuk di rangkaian Bogor sore ini. Nanti akan ada rekan Nasrullah Alwi yang melanjutkan tugas hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi ketemu lagi besok pagi ya, saya bertugas di rangkaian Bogor pagi ini di edisi awal pekan. Jadi sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabarnya di minggu sore ini? Semoga masih dengan senyuman yang sama ya, walaupun di luar sana siang tadi cukup berpanas-panasan ya. Matahari terasa lebih terik, udaranya juga hangat, dan mungkin ada di antara dari Anda yang sedari siang udah bilang, duh panas banget ya hari ini. Tapi sekarang minggu sore sudah datang, saatnya menurunkan tempo, menarik nafas lebih panjang, dan juga menikmati sisa akhir pekan dengan cara yang paling nyaman, saudara. Hari ini saya Nasrullah Alwi, hadir untuk Bogor sore ini, hari Minggu, di tanggal 9 Agustus tahun 2026 ya. Untuk Anda yang lagi di jalan, yang baru pulang jalan-jalan, yang lagi ngopi atau mungkin memilih rebahan saja di rumah, apapun aktivitasnya, semoga sore ini membawa suasana yang lebih ringan ya. Dan semoga sore ini juga Bogor memberikan udara yang lebih bersahabat setelah siangnya cukup panas terasa begitu, saudara ya. Karena memang minggu sore itu memang paling enak dinikmati tanpa terburu-buru. Rangkaian segmen akan kita hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesi musik info hingga pukul 16 nanti. Kita akan awali dengan sajian playlist dan juga informasi menarik yang sudah kami siapkan. Dilanjutkan Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesi musik info kami teruskan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dilanjutkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan ditutup Mimbar Agama, saudara, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia sajian segmen yang nanti akan hadir mewarnai kebersamaan kita, saudara. Sesi musik info kembali menjadi sajian pembuka. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Di balik lembarannya yang mulai rapuh, naskah Patambaan Siliwangi menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekedar artefak usang, melainkan sebuah gerbang menuju sains tradisional masyarakat masa lalu. Manuskrip setebal 148 halaman ini diperkirakan lahir di ujung abad ke-19, ditulis dalam bahasa Jawa Cirebonan beraksen Sunda. Naskah ini mencatat lebih dari 28 jenis tanaman obat, mulai dari sirih hingga mengkudu. Hebatnya, semua diramu dengan metode yang sangat terstruktur. Ada yang ditumbuk, direbus, hingga dibalurkan. Lebih dari sekedar resep obat, naskah ini juga merangkum ilmu perbintangan dan penanggalan kuno, menjadi bukti bahwa bagi leluhur kita, kesehatan adalah harmoni antara tubuh manusia dan alam semesta. Peneliti filologi Ilham Nurwansyah menyebutnya sebagai catatan empiris yang lahir dari pengalaman panjang lintas generasi. Kini, lembaran tua itu menunggu kita untuk membacanya kembali, membuktikan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya sedang menunggu untuk kembali memberi arti.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau akhir pekan biasanya menjadi momen yang paling pas ya untuk menyegarkan pikiran, jalan-jalan, menikmati pemandangan alam, atau sekedar menjauhkan sejenak begitu dari rutinitas. Tapi kali ini kabar penting dari salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur, Gunung Bromo, untuk sementara harus menutup pintunya bagi wisatawan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBS resmi menutup total seluruh akses masuk kawasan wisata Gunung Bromo. Jadi keputusan tersebut diambil menyusul kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla yang terus meluas di kawasan Kaldera Bromo, pendengar. Penutupan berlaku mulai Sabtu kemarin di tanggal 8 Agustus 2026 ya, sampai batas waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi seluruh pintu masuk wisata ditutup mulai dari Cemoro Lawang di Probolinggo, Wonokitri di Pasuruan, Jemplang dan juga Coban Trisula di Malang, hingga Senduro di Lumajang. Diungkap oleh Kepala BBTNBS Rudianta Cahyanugraha yang menjelaskan bahwa penutupan total ini dilakukan untuk membuat proses pemadaman lebih efektif sekaligus memastikan keamanan dan juga keselamatan pengunjung. Dan bagi Anda yang sudah membeli mungkin ya tiket masuk secara online untuk

kebakaran juga diketahui mulai terjadi sejak Senin 3 Agustus sekitar pukul 5 sore. Dan saat ini sejumlah titik api masih dalam proses penanganan. Pemadaman juga dilakukan oleh petugas gabungan dari darat dan udara. Helikopter waterbombing ya milik BNPB juga diterjunkan dalam operasi Jumat. Helikopter melakukan 4 kali rit dengan total sekitar 4.000 liter air, saudara. Jadi Bromo memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Tapi di tengah kondisi seperti ini, keselamatan tetap menjadi prioritas. Jadi bagi yang sudah merencanakan liburan ke Bromo, tampaknya memang harus menunda dulu perjalanannya ya. Dan nanti ikuti informasi resmi dari pengelola. Dan kita berdoa semoga apinya segera berhasil dikendalikan. Kawasan Bromo juga kembali aman. Dan alam yang selama ini menjadi bagian dari pesona Jawa Timur itu bisa kembali pulih ya. Kita jaga alamnya. Kita juga hormati proses pemulihannya, pendengar. Nanti kita kembali dengan kabar-kabar berikutnya. Tetaplah bersama kami. Sesi Musik Info berlanjut untuk sesi pembuka di Bogor sore ini.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Polresta Tangerang menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing ajakan di media sosial terkait pengibaran bendera merah putih setengah tiang menjelang peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolresta Tangerang Kombespol Indra Waspada menegaskan bahwa seruan tersebut merupakan bentuk provokasi. Hingga saat ini pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan instruksi pengibaran bendera setengah tiang pada momen kemerdekaan. Sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri, masyarakat, pihak swasta hingga instansi pemerintah diminta mengibarkan bendera merah putih secara penuh selama 1 bulan penuh, terhitung mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 demi menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Hate comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Just you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

Original soundtrack dari film 51st Date, saudara pendengar. This is no dub with underneath at all, saudara ya. Di menit 50, saat ini lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di sesi musik info, saudara. 10 menit ke depan kebersamaan kita ya. Dan kali ini kabar saat kita tahu kalau satu pertandingan sudah selesai. Artinya kita punya kesempatan untuk menulis cerita yang baru ya. Pendengar, untuk Anda yang mengikuti perjalanan timnas ya, tentu ada rasa kecewa setelah hasil yang kurang memuaskan di Piala AFF 2026 ya. Tapi sepak bola nggak pernah ngasih waktu terlalu lama juga untuk meratapi kegagalan. Karena Garuda sekarang harus segera move on. Ada tantangan berikutnya di depan mata. Timnas Indonesia akan mengalihkan fokus ke FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen yang digelar di kalender internasional FIFA Match Day ya, untuk periode September hingga Oktober. Dan kabar baiknya, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk divisi primer FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti diungkap oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyad, yang membenarkan hal itu dan menyebut surat dari FIFA terkait pembagian grup dan juga tuan rumah itu sudah diterima. Di divisi primer, Indonesia akan bersaing bersama sejumlah negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga Pakistan. Sementara itu untuk divisi challenge, itu akan digelar di Hong Kong dengan peserta seperti Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, dan juga Timur Leste. Pembagian divisi ini disebut disesuaikan dengan peringkat FIFA, sementara Pakistan berstatus sebagai negara non-ASEAN yang diundang untuk berpartisipasi. Dan ada hal lain yang menarik. Jadi setelah gagal memberi hasil terbaik di Piala AFF 2026, turnamen ini bisa menjadi momen juga bagi timnas kita untuk bangkit ya. Apalagi karena FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung di periode FIFA Match Day, tentu peluang untuk menurunkan skuad terbaik menjadi lebih terbuka. Dan untuk soal hadiah sendiri, ini juga bukan angka yang kecil, karena juara FIFA ASEAN Cup 2026 disebut akan mendapatkan hadiah sebesar $1 juta atau kurang lebih 17,8 miliar rupiah, saudara ya. Oke, kegagalan di satu turnamen bukan berarti perjalanan selesai, tapi disitulah mental sebuah tim diuji. Apakah Garuda bisa bangkit ya, bermain lebih konsisten dan juga memanfaatkan nih status tuan rumah untuk berbicara lebih jauh. Kita tunggu perjalanannya, saudara ya. Yang pasti setelah kecewa, nah ini nih sekarang saatnya kita kembali memberikan dukungan, saudara. Karena Garuda boleh terjatuh tapi ceritanya belum usai. Kita tunggu aksinya kembali di sebuah turnamen yang akan segera kita lihat ya, FIFA ASEAN Cup 2026.

Mendekati pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, segera kita nanti akan hadirkan rangkaian kabar-kabar terkini seputar Jawa Barat. Siaran berjaringan kami bersama RRI Bandung dan juga Cirebon untuk segmen kedua Bogor sore ini. Nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan kita hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan. Edisi Minggu 9 Agustus 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. BPD mencatat kekeringan kembali terjadi di Kelurahan Argasunya sejak Juni 2026 setelah sempat mereda tahun sebelumnya. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Baru di tahun 2026, di bulan Juni, sudah mulai warga terasa kekurangan air bersih.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon kembali memprioritaskan penanganan kekeringan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, menyusul mulai munculnya krisis air bersih pada musim kemarau tahun 2026. Kondisi tersebut mulai dirasakan warga sejak Juni dan menjadi perhatian utama BPBD bersama unsur terkait. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, Arif Aditya Firmansyah, mengatakan Argasunya masih menjadi wilayah yang paling terdampak kekeringan setiap musim kemarau. Menurutnya, faktor geografis membuat masyarakat setempat kesulitan memperoleh air bersih meski telah membuat sumur hingga puluhan meter.
2: Liris juga melihat penduduk ketika sudah mengalami krisis air bersih. Mungkin salah satunya adalah faktor geografis di sana. Warga di sana membuat sumur sampai puluhan meter pun ketika sudah musim kemarau banyak yang kering. Frekuensi perjalanan kekeringan khususnya di wilayah Kelurahan Argasunya itu dari tahun 2023 ya, saya ambil sampel 2023, 2024 lumayan tinggi, 2025. Nah, ini 2025 kita tidak mendapat laporan kekeringan dengan kondisi yang masih stabil, aman. Baru di tahun 2026 di bulan Juni sudah mulai warga terasa kekurangan air bersih.
3: Selain Argasunya, BPBD juga mencatat adanya dampak kekeringan di Kelurahan Kalijaga. Namun kondisi di wilayah tersebut dinilai tidak separah Argasunya karena kebutuhan air bersih warga masih dapat dipenuhi untuk keperluan sehari-hari. Arif menambahkan, di Kalijaga bantuan air bersih umumnya hanya dibutuhkan untuk kebutuhan konsumsi seperti memasak dan minum. Berbeda dengan Argasunya yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk hampir seluruh kebutuhan rumah tangga sehingga penanganannya menjadi prioritas BPBD Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan Kota Bogor. Ermelinda Bekata melaporkan informasinya.
4: Semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang musiman. Meski kerap berganti lokasi atau sekedar menjajakan dagangannya setahun sekali, semangat para penjual bendera merah putih tidak pernah surut untuk mengais rejeki di pinggir jalan. Salah seorang pedagang bendera musiman, Anang, menceritakan bahwa tahun ini merupakan kali ketiga dirinya turun ke jalan untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan. Anang mengatakan tahun ini untuk produk-produk berukuran kecil kenaikan harganya modal relatif terjangkau, yakni berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun untuk pernak-pernik atau bendera berukuran besar, kenaikannya terbilang lumayan hingga mencapai Rp10.000 per unitnya.
5: Jualan dari tahun berapa ya lupa lagi, cuman kalau dihitung kan satu tahun sekali, udah 3 kali sama sekarang lah. Pagi-pagi biasa, pagi-pagi dari rumah jam 5:30, nyampe sini jam 6-an lah. Sore nyampe habis asaran, kalau nggak hujan nyampe 5:30. Kalau mau hujan mah ya asar udah sampai beres. Harganya ya kalau dari, saya kan ngambil dari bos, ada bosnya. Ada yang naik, ada yang masih gitu, nggak naik harganya. Ya mulai harganya misalnya dari yang naik 1.000, 2.000, ada yang naik 10.000 gitu itunya. Ya kalau yang kecil-kecil ya naiknya dikit gitu. Kalau yang gede lumayan lah ini. Beda-beda, ada yang kalau yang ini benderanya dari katun, bahannya ada yang dari bahan saten.
4: Sementara itu salah seorang pembeli, Dendi, mengaku sengaja berburu pernak-pernik kemerdekaan untuk dipasang di rumah pribadinya. Demi memberikan tampilan yang berbeda tahun ini, Dendi lebih memilih hiasan dengan model-model terbaru.
6: Kita pemasangan hanya untuk di rumah ya. Kita pasang kumbul-kumbul tuh 5 tihang. Benderanya sih cuma satu, kemudian yang ada renda-renda ini juga satu. Tentu untuk di rumah pribadi aja sih. Sebenarnya ya kita ngambil model sih, model terbaru aja kalau ngambil hiasan-hiasannya.
4: Antusiasme pembeli seperti Dendi menjadi angin segar bagi para pedagang seperti Anang. Meski tahun ini terdapat penyesuaian harga modal dari penyuplai, mulai dari kenaikan Rp1.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran dan bahan. Kehadiran variasi model terbaru berbahan katun hingga satin tetap menarik minat masyarakat untuk menyemarakan bulan kemerdekaan.
1: Keraton Kasepuhan Cirebon kembali menggelar tradisi apeman sebagai pembuka rangkaian panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Reporter Aura Aulia melaporkan.
7: Makna apeman itu adalah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala.
8: Keraton Kasepuhan Cirebon kembali melaksanakan tradisi apeman sebagai pembuka rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi yang digelar pada bulan Safar ini menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus doa bersama agar masyarakat dijauhkan dari segala mara bahaya. Pati Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat mengatakan bahwa tradisi apeman merupakan bagian dari rangkaian tradisi Muludan yang setiap tahunnya tetap dipertahankan. Menurutnya, rangkaian tersebut diawali dengan buka semikan yang dilaksanakan pada 5 Safar dan ditutup pada 5 Mulud bertepatan dengan rangkaian siraman panjang. Ia menjelaskan doa tolak bala dalam tradisi apeman berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang menganggap bulan Safar sebagai bulan yang identik dengan berbagai musibah. Namun menurutnya, hakikat musibah dapat terjadi kapan saja sehingga momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Makna apeman itu adalah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim, kita bersama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Kiai Jumhur, kita berdoa bersama-sama meminta lindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari tolak bala atau mara bahaya. Karena filosofi di bulan Safar menurut kecenderungan masyarakat itu biasanya di bulan Safar itu banyak bala. Sebenarnya bala itu belum di bulan Safar saja sebetulnya. Itu apa musibah gitu.
8: Selain apeman, Keraton Kasepuhan juga akan melaksanakan sejumlah tradisi lainnya menjelang puncak Muludan. Di antaranya gerbauan atau pelaburan tembok keraton menggunakan tanah merah di kawasan Siti Inggil dan di Keraton Dalem Agung Pakungwati, serta Rebo Wekasan yang pada tahun ini diperingati pada 13 Agustus. Sementara itu, puncak rangkaian Muludan akan ditandai dengan pelaksanaan siraman panjang, yakni proses pencucian benda-benda pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati yang kemudian diarak pada 12 Mulud atau nantinya bertepatan dengan 26 Agustus 2026. Aura Aulia melaporkan.
1: Kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor diantisipasi dengan berbagai upaya, diantaranya dengan mengirimkan pasokan air bersih ke rumah warga. Hingga saat ini, tercatat 1,2 juta liter air bersih terdistribusikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
10: Pada saat ini Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
9: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
10: Dan titik distribusi yang sudah kami lakukan itu adalah sebanyak 287 titik. Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan dan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
11: Intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
9: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi.
1: Dispora Kota Cirebon menilai pemuda memiliki peran sentral dalam mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
12: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon untuk mendorong peran aktif generasi muda dalam membangun daerah. Kepala Dispora Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan pemuda memiliki posisi sentral dalam mengimplementasikan tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Salah satunya melalui kegiatan kompetisi futsal antar pelajar yang digelar KNPI sehingga eksistensi pemuda dapat dirasakan mulai dari lingkungan sekolah hingga masyarakat umum.
13: Untuk implementasinya, alhamdulillah teman-teman pemuda melalui KNPI mulai besok ya mengadakan kegiatan futsal, kompetisi futsal untuk anak-anak sekolah, dan itu salah satu wujud eksistensi pemuda ya, artinya eksistensi pemuda bisa dirasakan oleh masyarakat mulai dari tingkat pendidikan, tingkat sekolah sampai dengan masyarakat umum, dan ini yang menjadi modal utama kita semua ya, karena dengan kolaborasi dengan teman-teman pemuda, pembangunan pemerintah Kota Cirebon di Kota Cirebon ini bisa semakin baik lagi.
12: Andi menambahkan, kolaborasi antar pemerintah dan organisasi kepemudaan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Cirebon. Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembangunan perlu terus diperkuat agar semangat kemerdekaan tidak berhenti pada peringatan 17 Agustus semata, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Bandung menyiapkan relokasi 945 siswa SDN 026 Bojongloa usai digembok oleh ahli waris lahan. Atep Burhanuddin menyampaikan laporannya.
14: Penyegelan atau penggembokan oleh ahli waris pemilik lahan gerbang SDN 026 Bojongloa membuat sebanyak 945 siswa terancam tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung menyiapkan skema relokasi sementara agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Kepala Distrik Kota Bandung, Asep Saiful Gupron, mengatakan pihaknya segera melakukan mitigasi dengan memetakan kebutuhan ruang belajar bagi seluruh siswa terdampak. Langkah tersebut akan dibahas dalam rapat internal. Menurutnya, relokasi siswa tidak akan dipusatkan di satu sekolah. Distrik telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi, yakni SD Lewi Panjang, SD Cibaduyut, dan SD 229. Pembelajaran nantinya akan dilaksanakan menggunakan sistem 2 sip agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Asep menjelaskan, dengan jumlah siswa mencapai 945 orang, pihaknya masih menghitung kebutuhan ruang kelas serta jumlah rombongan belajar sebelum menentukan pembagian siswa sekolah-sekolah tujuan.
15: Distrik akan melakukan mitigasi risiko ya, dalam arti kita akan petakan, hari ini kita rapatkan. Ini juga kan barunya hanya terusan gitu. Nah, keduanya sebetulnya kita sudah beli tanah, kita sudah nganggarkan. Rencana dibangun ini ke Bojongloa. Cuma sekarang kan masih ada persoalan dengan warga masyarakat. Sebagian warga masyarakat RW 2 menolak untuk pembangunan sekolah. Nah, ini kan lagi terus diupayakan komunikasi, ya, sosialisasi dengan warga RW 2.
14: Di sisi lain, Asyid mengungkapkan pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah menyiapkan pembangunan gedung sekolah baru di wilayah Bojongloa. Lahan untuk pembangunan telah dibeli dan anggaran juga telah disiapkan. Penolakan tersebut muncul karena sebagian warga RW 2 Kelurahan Ciberdus Kidul mengkhawatirkan dampak keberadaan sekolah terhadap lingkungan sekitar, seperti kebisingan, meningkatnya aktivitas siswa, hingga potensi kemacetan. Saat ini Distrik Kota Bandung masih terus melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada warga agar pembangunan sekolah dapat segera direalisasikan. Asep berharap kepentingan pendidikan anak-anak menjadi prioritas bersama. Kepada para orang tua siswa, Asep meminta agar tetap mempercayakan penanganan persoalan ini kepada pemerintah. Ia memastikan distrik tidak akan membiarkan proses pendidikan para siswa terhenti akibat sengketa lahan.
1: Masyarakat diharapkan untuk selalu mewaspadai phone scam atau penipuan via telepon yang kerap menyasar para kaum lansia atau lanjut usia. Laporannya disampaikan Subana.
16: Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama nasional sebagai provinsi dengan jumlah laporan dan juga korban penipuan digital atau dengan nama lain scam terbanyak di Indonesia. Itu berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center, IASC. Data itu yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Barat yang mencatat sebanyak 88.943 laporan penipuan. Peringkat nasional laporan scam Jawa Barat, 80.000 lebih laporan, lalu diikuti DKI Jakarta 66.000 lebih laporan, Jawa Timur 60.000 lebih laporan, Jawa Tengah 48.000 lebih laporan, dan juga Banten 30.000 lebih laporan. Modus penipuan terbanyak itu meliputi penipuan transaksi belanja, penipuan pencatutan nama, atau juga impersonations fake call. Lalu berikutnya penipuan berkedok investasi, juga penipuan lowongan pekerjaan. Ada pula penipuan melalui media sosial, yaitu juga love scamming dengan topeng cinta.
17: Betul banget, sekarang tuh lagi marak scam terhadap lansia. Karena lansia tuh memang kurang memahami teknologi terkini. Kayak suara yang sekarang bisa diubah jadi AI, seolah-olah mereka tuh keluarga kita dan lain-lain. Cara supaya tidak terjadi scam terhadap lansia untuk kita keluarganya, kita harus ngasih tahu ke keluarga kita, entah bude, pade, ataupun ke orang tua kita. Jangan menerima telepon dari nomor sembarangan. Kita bantu setting juga di HP-nya supaya tidak bisa menerima telepon dari nomor asing atau nomor yang diduga scam. Selain itu, dari posyandu, apa yang namanya posyandu yang khusus lansia itu, sebaiknya bikin semacam sosialisasi tentang scam untuk meminimalisir kejadian yang seperti itu.
16: Jenderal kepada RRI mengatakan sempat suatu hari ada telepon orang asing pukul 2 dini hari dari OTD orang tak dikenal. Lalu ia melancarkan modus anak yang ditahan polisi yang biasanya juga berujung pada minta transfer uang. Beruntung, Jenal segera ingat pengalaman orang lain yang terkena tipuan telepon itu dengan kerugian jutaan rupiah. Jenal juga segera mengecek anaknya yang saat itu nyatanya aman saja berada di rumah, bukan di kantor polisi. Jenal berpesan, intinya kita semua harus tenang, juga cerdas melihat modus penjahat saat ini. Selalu waspada, juga menghindari penelpon gelap agar terhindar kasus penipuan yang marak terjadi saat ini. Dari Bandung, Subina RRI.
1: Para pedagang di Pasar Cipanas Cianjur mengusulkan pembagian MBG juga dapat untuk kebutuhan dari pasar. Ian Sofian menyampaikan informasinya.
18: Para perwakilan pedagang Pasar Cipanas Cianjur mengadakan audiens bersama DPRD Kabupaten Cianjur Komisi 2 terkait adanya dapur-dapur MBG yang sudah berjalan. Dengan adanya audiensi bersama pedagang Cipanas, menurut Ketua Pedagang Pasar Cipanas Cianjur, Niko Plamonia, baru usulan ke DPRD dan akan dipertegas lagi mengundang dinas terkait.
19: Sampai sejauh hari ini baru usulan kita, dan usulan itu kayaknya diterima, hanya nanti akan dipertegas lagi dalam pertemuan dengan pasar-pasar lain. Jadi nanti akan diundang
20: dinas terkait
19: dan seluruh pedagang pasar, perwakilan pedagang pasar dan apa mungkin dari semua komisi DPR akan hadir ya, membahas masalah MBG khusus.
20: Jadi nanti akan beli dari pasar
19: ya.
20: Iya,
19: ya, artinya kita kan hanya paling-paling berbentuk himbauan karena memang seperti tadi kan itu kan seolah seperti kita seolah minta kepada Allah dikasih atau tidak, itu kumaha Allah untuk ungkul.
18: Memang seharusnya bagi-bagi rezeki dalam program MBG, apalagi saat ini hasil dari perdagangan sangat anjlok. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cianjur Ati Rosmiati akan melakukan rapat kembali ditambah Korwil SPPG.
21: Direncanakan akan melaksanakan rapat lagi dengan khusus untuk MBG dengan OPD-OPD terkait, misalnya Perindag, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Pertanian. Begini tuh. Jadi keputusannya nanti setelah direncanakan kita akan rapat ulang. Ya dengan ditambah dengan Korwil SPPG-nya. Itu dia.
18: Selain itu, masalah harga pun disampaikan oleh para perwakilan pedagang. Pasalnya, harga-harga mulai ada kenaikan kembali. Dengan meminta para wakil rakyat agar hasil dari dagangan itu jangan terlalu murah, bisa dikatakan menjadi anjlok. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Keberhasilan Polres Subang menggagalkan peredaran gelap narkoba mendapat apresiasi Kodim 0605 Subang dan MUI Kabupaten Subang yang berkomitmen memperkuat sinergi pemberantasan narkoba. Berikut laporan Ruslan Effendi.
22: Keberhasilan Satres Narkoba Polres Subang mengungkap 21 kasus narkoba selama 2 pekan mendapat apresiasi dari Kodim 0605 Subang dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang. Keduanya menegaskan pemberantasan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama. Kepala Staf Kodim 0605 Subang, Mayor Arhanud Aib Saipudin yang mewakili Dandi menyatakan, narkoba sangat membahayakan kesehatan, akhlak dan moral generasi muda.
23: Tindakan sebelumnya misalnya sosialisasi
24: deteksi dini
23: untuk pengurangnya itu yang perlu lebih penting lagi. Itu juga
24: itu bisa melalui teritorial,
23: bisa
24: gitu,
23: di lapangan juga di
25: videotron semua bisa dipakai kok kalau kita pakaikan gitu, terutama ya ke sekolah-sekolah itu yang kemungkinannya karena banyak yang anak-anak sekolah.
22: Ia menambahkan Indonesia saat ini sudah masuk kategori darurat narkoba, karena itu diperlukan sinergitas TNI, Polri, pemerintah, pramuka, pemuka agama, dan masyarakat. Senada dengan pernyataan Kasdim, Ketua MUI Kabupaten Subang, Kiai Haji Abdul Manap juga mengapresiasi langkah tegas Polres Subang. Menurutnya, narkoba tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan bangsa.
26: Hal-hal seperti ini bahaya dan sebagainya, tetapi itu tidak penting karena tidak ada pernyataan bahasa anak-anak. Apa yang saya keluarkan, keterangan-keterangan hukum yang saya keluarkan itu hampir merasa sia-sia. Tapi dengan mulai langkah-langkah ini, dengan sinergi, maka itu menjadi sesuatu yang penting.
22: Ia mengajak para ulama, tokoh agama, dan masyarakat untuk aktif memberikan edukasi bahaya narkoba di lingkungan masing-masing. Kasdim dan MUI Subang berharap sinergi lintas sektor ini terus diperkuat agar Kabupaten Subang bersih dari peredaran narkoba.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kembali dalam sajian Bogor sore ini, selawas tadi update kabar terkini di Lintas Jabar ya, kami hadirkan untuk Anda. Sesi musik info, sesi kedua kita hadirkan di ruang dengar Anda dan masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi, pendengar. Kembali mengingatkan jika Anda pernah memiliki keluhan soal pelayanan publik ya, atau ada masalah di lingkungan tempat tinggal yang sampai sekarang belum juga menemukan jalan keluar ya, jangan hanya dipendam dan jangan cuma jadi obrolan di grup chat saja. Sampaikan, ceritakan, dan biarkan suara Anda didengar melalui Halo RRI yang hadir untuk menjembatani persoalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat ya, mulai dari pelayanan publik, persoalan sosial, sampai berbagai keluhan sehari-hari di lingkungan Anda. Dan yang membuat program ini berbeda, tentu aspirasinya tidak hanya berhenti di udara. Kita akan hadirkan pihak terkait, kita konfirmasi untuk kita cari penjelasan dan kita dorong juga supaya ada solusi ya. Karena suara Anda bukan sekedar untuk didengar, tapi juga layak untuk mendapatkan respon pendengar. Jika ingin menyampaikan aspirasi, gampang banget. Anda bisa terhubung melalui layanan telepon di 0251-8312450, berkirim pesan ataupun voice note ya, dan juga dikuatkan dengan bukti foto ataupun video atas hal yang Anda soroti di 08 15 4200, atau juga bisa memanfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital ya, kami akomodir setiap harinya. Kalau ada yang perlu disampaikan, jangan ragu, karena boleh jadi masalah yang Anda alami juga dirasakan oleh banyak orang pendengar. Untuk itu Halo RRI, tempat suara Anda didengar, dicari jawabannya dan diupayakan solusinya. Kita masih memainkan koleksi lagu-lagu yang akan terus menemani Anda di sore ini. Sesi musik info untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi, kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi, ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

Memainkan lagu milik dari Bryan Adams, saudara pendengar, Here I Am ya. Dan masih kita lanjutkan sesi musik info untuk Bogor sore ini. Pendengar, jika Anda salah satu yang suka scroll media sosial, mungkin sudah gak asing lagi dengan satu bahan makanan yang lagi cukup populer, pendengar. Namanya adalah Sea Moss ya. Ini bentuknya sederhana, namanya lumut laut ya. Dan belakangan ini bahan tersebut sering disebut-sebut juga sebagai superfood dan banyak muncul di konten media sosial. Bahkan sejumlah selebriti dunia seperti Bella Hadid dan juga Kim Kardashian itu pernah membagikan pengalaman mereka mengkonsumsi Sea Moss, saudara. Jadi apa sebenarnya lumut laut atau Sea Moss ini? Ini merupakan jenis alga merah yang tumbuh di perairan Atlantik Utara. Salah satu jenis yang sering dikaitkan dengan istilah ini adalah Chondrus crispus namanya ya. Jadi alga ini mengandung sejumlah mineral antara lain yodium, kalsium, magnesium, kemudian kalium dan juga zinc. Ada juga beberapa vitamin dan senyawa lain yang membuat alga ini menarik untuk dibicarakan dari sisi nutrisi. Dan biasanya Sea Moss dijual dalam bentuk segar ya, baik berupa gel, bubuk ataupun kapsul. Kalau dalam bentuk gel, ini teksturnya memang cukup khas ya, kenyal, licin, dan buat sebagian orang mungkin perlu waktu untuk terbiasa. Tapi apa yang menjadi manfaatnya? Jadi Sea Moss ini bisa menjadi salah satu sumber serat dan mineral dalam pola makan. Dan seratnya ini mendukung kesehatan pencernaan. Sedangkan mineral seperti yodium memang dibutuhkan tubuh untuk fungsi tiroid. Tapi ada satu hal penting juga yang harus diketahui. Jangan sampai karena disebut superfood ya, kita kemudian menganggap kalau Sea Moss ini sebagai makanan ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bukti ilmiah untuk banyak klaim kesehatan Sea Moss masih terbatas. Jadi paling aman menjadikannya sebagai bagian dari pola makan beragam ya, bukan pengganti makanan bergizi ataupun pengobatan. Cara konsumsinya juga cukup fleksibel. Sea Moss gel itu bisa dicampurkan ke smoothie, jus ya, atau makanan lain. Ada juga yang mengkonsumsinya dalam bentuk kapsul ataupun bubuk. Tapi karena Sea Moss bisa mengandung yodium dalam jumlah yang berbeda-beda, jangan asal banyak ya. Kalau Anda punya kondisi tiroid, sedang mengkonsumsi obat tertentu, atau ingin mengkonsumsi Sea Moss sebagai suplemen secara rutin, ya ada baiknya memang konsultasikan dulu dengan dokter ataupun ahli gizi. Jadi tren makanan seperti Sea Moss boleh saja kita coba, tapi tetap pakai prinsip sederhana. Jangan hanya ikutan tren saja, tapi kenali juga apa yang kita masukkan ke dalam tubuh ya. Karena yang sehat itu bukan soal makan satu superfood, tapi soal membangun pola makan yang beragam, seimbang. Kuncinya adalah konsisten, saudara. Baik, kita masih teruskan kebersamaan kita menemani Anda menikmati suasana sore di akhir pekan. Sesi musik info kita lanjutkan hingga pukul 19 nanti. Tetaplah bersama kami.

0: Resensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Informasi ini bisa jadi untuk Anda, saudara pendengar, yang masih suka main game ya. Entah itu main di handphone, main di PC, ataupun konsol. Game memang punya atau sudah menjadi bagian dari kehidupan digital kita ya. Bahkan buat sebagian orang, main game ini bukan lagi sekedar cara mengisi waktu luang. Di balik satu game yang kita mainkan ada ide, ada kreativitas ya, teknologi dan tentunya kerja keras banyak orang. Dan tahukah Anda kalau Indonesia ini memiliki momen khusus untuk mengapresiasi industri game tanah air. Namanya adalah Hari Games Indonesia atau Hargai. Jadi Hargai ini diperingati setiap hari ini, tanggal 8 Agustus, saudara. Diinisiasi oleh Asosiasi Games Indonesia atau AGI sejak 2016 lalu. Momen yang bukan sekedar ajakan untuk main game, tapi juga menjadi momen untuk menghargai karya para developer dan kreator games Indonesia. Dan tahun ini semangat Hargai turut dirayakan melalui Indonesia Game Sale, yaitu kolaborasi AGI bersama Steam yang berlangsung 1 hingga 10 Agustus 2026 ya. Jadi bagi Anda yang memang suka berburu game, momen ini sekaligus juga bisa menjadi kesempatan untuk melihat dan mendukung karya-karya buatan developer lokal, saudara. Dan yang menarik, ekosistem games itu juga sangat luas. Ada developer, designer, programmer, kemudian ilustrator, komposer musiknya, konten kreator, ada komunitas ya. Bahkan atlet e-sport sampai para pemain yang ikut membuat industri ini juga terus hidup. Artinya ketika kita membeli atau memainkan games buatan anak bangsa, sebenarnya kita juga sedang memberikan apresiasi kepada orang-orang di balik karya tersebut ya. Karena satu game yang kreatif itu bisa membuka banyak peluang, bukan hanya dari sisi hiburan saja, tapi juga dari ekonomi kreatif, lapangan pekerjaan ya, hingga peluang bagi generasi muda untuk berkarya di industri digital ya. Apalagi kemarin sempat mencatatkan sebuah sejarah yang fenomenal. Kita menjuarai salah satu event internasional begitu, saudara ya, dari e-sport yang memang menjadi salah satu kompetisi prestisius begitu, saudara. Jadi di balik cuma main game, ada orang-orang yang sedang berkarya, ada ide yang lagi dikembangkan, dan tentu ada industri yang tengah tumbuh ya. Maka semangat Hargai bukan cuma tentang bermain, tapi menghargai karya, mendukung kreator lokal, dan memberi ruang sebesar-besarnya bagi anak muda Indonesia untuk berkarya di industri digital dan di dunia games itu sendiri. Selamat Hari Games Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang, data pribadi adalah harta yang paling berharga. Tapi tanpa kita sadari, satu klik saja bisa membuka celah bagi pencurian identitas, penyalahgunaan informasi, hingga kerugian besar yang tak terduga. Bagaimana agar data Anda aman dan tidak mudah dicuri? Gunakan password yang kuat dan unik. Anda bisa gunakan kombinasi huruf, angka dan simbol, serta tidak menggunakan password berulang pada beberapa akun. Aktifkan autentifikasi dua faktor pada akun email, media sosial, dan platform aplikasi keuangan digital Anda. Selalu pastikan, aktifkan pembaharuan otomatis pada perangkat dan aplikasi penting Anda. Waspadai phishing, periksa selalu alamat pengirim atau kontak yang tidak dikenal, hindari klik tautan mencurigakan, dan jangan mudah mengisi informasi pribadi dari tautan yang tidak jelas. Backup data secara rutin, ini merupakan salah satu mitigasi serangan agar data kita memiliki cadangan jika terkena pencurian data.

0: pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses internet di wilayah pelosok atau desa yang sebelumnya belum terjangkau jaringan fiber connectivity. Staf khusus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan dalam diskusi panel Hari Games Indonesia 2026 menyatakan pembangunan infrastruktur tersebut berlandaskan pada tiga prinsip utama transformasi digital, yakni connectivity, katalis, dan kompetensi. Dengan hadirnya jaringan tersebut, masyarakat desa kini dapat mengakses layanan digital dengan cepat tanpa harus pergi ke pusat pemerintahan atau kota, sekaligus mendorong pengembangan kompetensi dan ekosistem digital di tingkat lokal. Demikian kilas berita sore ini.
1: Kilas berita.

Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan integritas dan pengawasan yang kuat. Pada Rabu 5 Agustus 2026, Kejaksaan Negeri Kota Bogor

menggelar kampanye anti korupsi di perusahaan umum daerah Tirta Pakuan, Kota Bogor. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Muhammad Ahega Wikantra, SHMH, selaku Kasubsi 1, dan Gandasari Saragih, SH, selaku Kasubsi 2. Kampanye dihadiri direksi, manajer, dan asisten manajer perusahaan umum daerah Tirta Pakuan, Kota Bogor, sebagai bentuk komitmen bersama membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi. Bersama Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kita wujudkan pelayanan publik yang berintegritas demi Bogor yang lebih baik, bersih, dan bebas korupsi.

0: Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.
1: Dengan Pro 1 RRI Bogor, kami kabarkan jika kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini berkumandang pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita hadirkan komposisi lagu religi, dilanjutkan pengajian SOC Al-Quran, Saudara Margar. Kita hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Filosofi Kopi adalah kumpulan cerita pendek karya D. Lestari yang berisi berbagai kisah tentang kehidupan, cinta, dan pencarian makna melalui sudut pandang yang sederhana namun mendalam. Cerita utama dalam buku ini mengisahkan tentang Ben, seorang barista yang berusaha menemukan kopi sempurna yang bisa memberikan kebahagiaan bagi siapa saja yang meminumnya. Filosofi di balik kopi ini menjadi simbol pencarian akan arti hidup yang lebih dalam dengan cita rasa yang tak hanya dinikmati lidah tetapi juga jiwa. Gaya penulisan yang puitis dan penuh metafora membuat setiap cerita terasa kaya akan makna. Meski dikemas dalam format yang sederhana, meskipun topiknya bervariasi, semua cerita memiliki benang merah yang sama, yakni refleksi tentang kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele, namun sebenarnya penuh dengan pelajaran. Penulis mampu mengubah hal-hal kecil dan keseharian menjadi renungan filosofis yang dalam, tanpa terkesan berlebihan. Kekuatan filosofi kopi terletak pada kemampuannya menghadirkan cerita-cerita ringan namun menyimpan pesan yang mendalam tentang kehidupan, harapan, dan pencarian diri. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai cerita dengan alur yang kuat dan konflik yang jelas, mungkin akan merasa bahwa beberapa cerita terlalu singkat atau terlalu puitis. Meskipun demikian, buku ini sangat cocok bagi mereka yang menikmati karya sastra yang mengajak merenung dan menyelami makna di balik hal-hal kecil dalam hidup. Secara keseluruhan, Filosofi Kopi adalah buku yang memikat dengan keindahan bahasa dan filosofinya. Cocok untuk mereka yang mencari bacaan reflektif yang bisa dinikmati sambil menikmati secangkir kopi.
2: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune berdengar sesi musik info. Kita teruskan kembali untuk rangkaian Bogor malam ini. Kembali kami undang ya bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya, entah itu terkait pelayanan publik atau ada masalah di lingkungan tempat tinggal yang sampai saat ini belum juga menemukan jalan keluarnya, saudara. Jangan hanya dipendam, jangan hanya menjadi obrolan di grup chat saja. Sampaikan, ceritakan, dan biarkan suara Anda itu didengar melalui program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aspirasi Anda tentu kami tampung setiap harinya, pendengar, untuk kemudian menjembatani persoalan yang langsung dirasakan ya, mulai dari pelayanan publik, persoalan sosial sampai juga dengan berbagai keluhan sehari-hari di lingkungan Anda. Dan yang membuat program ini berbeda, tentu keluhan dari Anda ini tidak hanya berhenti di udara, kita akan hadirkan pihak terkait. Kita konfirmasi untuk kita cari penjelasan dan kita dorong supaya ada solusi segera begitu ya. Dan suara Anda juga bukan hanya sekedar untuk didengar, tapi layak untuk mendapatkan respon pendengar. Dan untuk ikut menyampaikan aspirasi, Anda bisa terhubung melalui sambungan telepon di 02518312450. Kemudian berkirim pesan atau juga voice note dengan dikuatkan juga laporannya berupa foto ataupun video ya, untuk menjadi pemetaan ya dari pihak terkait untuk melakukan respon segera ya atas permasalahan yang Anda sampaikan. Kemudian kirim ke 08 15 4 200. Kemudian bisa manfaatkan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan, jangan ragu, karena boleh jadi masalah yang Anda alami ini juga dirasakan oleh banyak orang ya. Dan Halo RRI menjadi tempat suara Anda didengar, dicari jawabannya untuk diupayakan solusinya, pendengar. Oke, nanti kita masih akan hadirkan informasi lainnya. Tersisa 15 menit ke depan kebersamaan kita, sesi musik info sesi yang kedua hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Lagu Mari, Mari lagi dari Leto. Maksud kami, saudara pendengar, hadir menjadi satu dari dua lagu terakhir yang tampaknya bisa kami putarkan jelang pukul 19 nanti. Kita juga akan update kabar-kabar terkini yang dapat Anda simak ya bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk Warta Berita Sentral. Sementara itu, kita juga memiliki satu info penutup, saudara pendengar ya, bahwa di tanggal 12 Agustus nanti ada sebuah fenomena yang tampaknya akan ditunggu-tunggu, yaitu gerhana matahari total. Ia akan kembali melintas begitu ya, dan yang membuat istimewa fenomena ini menjadi yang pertama ya dalam lebih dari satu abad. Jadi bisa dibayangkan kalau jutaan pengamat langit dari berbagai negara ini sudah siap untuk menyaksikannya, pendengar. Gerhana matahari total terjadi ketika matahari, bulan, dan juga bumi itu berada dalam satu garis lurus, sehingga bulan menutupi seluruh piringan matahari. Jalur totalitas kali ini akan melintasi semenanjung Iberia, sebagian Greenland, dan juga Islandia. Jadi bayangan inti bulan itu akan bergerak dari kawasan dekat kutub utara menuju ke selatan, menempuh lintasan sepanjang sekitar 8.260 km. Dan yang menarik, gerhana ini tidak datang sendirian. Jadi pada pagi hari akan ada parade 6 planet yang bisa diamati sebelum matahari terbit. Kemudian pada malam harinya, langit akan dihiasi puncak hujan meteor Perseid. Jadi 12 Agustus 2026 bisa diibaratkan sebagai hari besar bagi para pecinta astronomi. Pagi melihat planet, siang menyaksikan gerhana matahari total, sementara malamnya menunggu meteor Perseid melintas di langit, saudara pendengar ya. Dan gerhana ini bertepatan juga dengan fase bulan baru, yang artinya langit malam akan cenderung lebih gelap, sehingga kondisinya diperkirakan lebih baik untuk mengamati hujan meteor, saudara ya. Oke, di gerhana tanggal 12 Agustus mendatang, ini juga menjadi pembuka rangkaian fenomena gerhana. Dan tahun depan 2 Agustus 2027, gerhana matahari total juga kembali akan melintas bagian selatan dengan durasi total yang jauh lebih panjang, yaitu sekitar 6 menit 23 detik, saudara. Jadi bagi Anda yang memiliki impian untuk menyaksikan langit dalam kondisi yang benar-benar istimewa, catat tanggalnya 12 Agustus 2026. Oke, baik, itu dia informasi terakhir untuk sesi musik info, dan ini ya sebagai lagu penutup juga di playlist sesi musik info kali ini jelang pukul 19 kita hadirkan untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI, Syafiq Hussein, mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwa rasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita

0: mendapatkan pertolongan Tuhan agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selepas warta berita sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta, rangkaian Bogor sore ini kembali menghadirkan satu segmen akhir, saudara. Di edisi Minggu 9 Agustus 2026, segera kita akan hadirkan mimbar agama Kristen. Kali ini topik yang akan diulas tentang tetap bertahan, tetap percaya, saudara, yang akan disampaikan oleh Martinez Marbun, saudara, untuk edisi kali ini 9 Agustus 2026. Dan menjadi segmen penutup untuk kebersamaan saya, Nasrullah Alwi, membersamai Anda sedari siang tadi, ya, sore tadi maksud kami. Dan selepas ini akan dilanjutkan Bogor malam ini dan akan ditemani oleh rekan Gelagah Abiasa. Akhirnya saya, Nasrullah Alwi, pamit undur diri. Bilai taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom. Salam sejahtera buat semua pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bisa kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari lewat siaran rohani malam ini. Saya berdoa buat semua yang mendengar siaran radio ini diberkati Tuhan dengan kasih anugerah-Nya yang melimpah bagi kita semua. Amin. Hari ini judul firman Tuhan-Nya yaitu tetap bertahan, tetap percaya. Diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Begini firman Tuhan buat kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu melalui siaran ini. Ya Tuhan, dimanapun pendengar berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, atau di tempat tidur karena sakit, kami mohon, buka hati kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu ini mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dan shalom bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini mendengarkan siaran ini. Ada satu kalimat sederhana yang pernah diucapkan oleh seorang bapak setelah ia pensiun dari pekerjaannya. Dia berkata seperti ini, "Dulu saya takut gagal dalam pekerjaan. Sekarang saya takut menjadi tidak berguna." Kalimat ini singkat, tetapi sangat dalam. Karena sesungguhnya, kalimat itu bukan hanya mewakili pergumulan orang lanjut usia. Kalimat ini juga mewakili pergumulan seorang ibu rumah tangga yang mungkin merasa lelah dan tidak dihargai. Pergumulan seorang pemuda yang baru kehilangan pekerjaan. Pergumulan seorang pasien yang sedang menunggu hasil pemeriksaan dokter. Atau pergumulan seorang pelajar yang gagal ujian dan mulai meragukan masa depannya. Saudara, setiap kita dalam musim kehidupan yang berbeda-beda pernah atau sedang bertanya dalam hati, apakah hidup saya masih berarti? Apakah Tuhan masih memperhatikan saya di tengah situasi seperti ini? Mungkin hari ini saat saudara mendengarkan siaran ini, ada yang sedang menghadapi sakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang sedang menanggung beban ekonomi yang berat. Ada yang sedang berjuang dengan kesepian, dengan rasa gagal, atau dengan pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan ini terjadi? Di tengah pergumulan seperti itulah, firman Tuhan malam hari ini dalam Yakobus 1 ayat 12 menyapa kita, menguatkan kita. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata, berbahagialah orang yang hidup tanpa masalah. Tuhan juga tidak berkata, berbahagialah orang yang lolos dari pencobaan. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tetap bertahan. Artinya Bapak Ibu, kebahagiaan sejati orang percaya tidak ditentukan oleh ada tidaknya masalah, melainkan oleh bagaimana kita bertahan dan tetap percaya di tengah masalah itu. Malam ini, mari kita belajar bersama dari firman Tuhan ini bagaimana caranya tetap percaya kepada Tuhan dalam musim kehidupan apapun yang sedang kita jalani.
Mari kita belajar latar belakang dari Yakobus 1 ayat 12 ini. Kita akan bahas dan kita akan memahami konteks ayat ini bukan dari pendapat saya sendiri, melainkan dari apa yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh penulis kepada pembaca aslinya, kepada pendengarnya. Kitab Yakobus ditulis oleh Yakobus yang menurut kesaksian Alkitab dan tradisi gereja mula-mula diyakini adalah saudara Tuhan Yesus sendiri. Wow, yang menarik, semula Yakobus ini tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Di dalam Injil Yohanes 7 ayat 5 mencatat bahwa saudara-saudara Yesus tidak percaya kepadanya. Wah, saudara sendiri tidak percaya ya. Tetapi yang luar biasanya, setelah kebangkitan Kristus, sesuatu berubah total dalam hidup Yakobus. Ia menjadi salah satu pemimpin utama jemaat mula-mula di Yerusalem. Dikenal sebagai orang yang begitu tekun berdoa, sehingga menurut catatan sejarah gereja, lututnya mengeras seperti lutut unta karena seringnya berdoa, seringnya bersekutu dengan Tuhan. Tadinya dia orang yang ragu, menjadi orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, surat ini ditujukan kepada orang Yahudi percaya yang terserak dalam bahasa aslinya. Yang terserak ini disebut ke-12 suku di perantauan. Jadi surat Yakobus ini ditujukan kepada bangsa Yahudi yang pada saat itu mereka terserak. Mereka adalah orang-orang yang percaya yang terpaksa meninggalkan Yerusalem karena penganiayaan yang hebat, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 8. Mereka kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa aman, bahkan sebagian kehilangan sanak saudara karena iman mereka kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pendengar RRI yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ketika Yakobus menulis ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ia sedang tidak berbicara kepada orang-orang yang hidup nyaman, jauh dari pergumulan. Ia sedang berbicara kepada orang-orang yang lelah, terluka, yang kehilangan banyak hal, bahkan yang mungkin hampir menyerah pada iman mereka. Inilah sebabnya surat Yakobus begitu relevan bagi kita malam hari ini. Sebab kita pun hidup di tengah dunia yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan pergumulan yang tidak kita pilih sendiri. Dunia ini cepat berubah. Nah, Bapak Ibu, apa makna kata bertahan? Ada satu hal penting yang perlu kita gali lebih dalam, yakni makna kata bertahan dalam ayat ini. Dalam bahasa Yunani asli Perjanjian Baru, kata yang digunakan adalah hipomenu, gabungan dari kata hipo yang berarti di bawah dan meno yang berarti tinggal atau tetap tinggal. Secara harfiah, hipomeno berarti tetap tinggal di bawah tekanan tanpa melarikan diri dan tanpa meninggalkan iman. Ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu, sebab seringkali kita salah mengartikan kata bertahan sekedar dengan sebagai diam, pasrah, atau menahan sakit dengan gigi terkatup. Padahal, makna teologis dari hipomeno jauh lebih aktif dan hidup daripada itu. Bertahan dalam pengertian Alkitab bukan sikap pasif menyerah pada nasib, melainkan sikap iman yang aktif, tetap setia kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepadanya, walaupun keadaan hidup terasa sangat berat. Bertahan adalah keteguhan iman yang memilih untuk tetap berdiri di bawah beban.
Karena apa? Karena percaya bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun kita belum melihat hasilnya. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meski kekuatan kita berkurang. Ini yang perlu digarisbawahi ya, Bapak, Ibu. Tuhan tetap bekerja meski kekuatan kita berkurang. Saudara, kita hidup di dunia yang sering mengukur nilai seseorang dari apa yang bisa ia hasilkan. Seperti dari kekuatan, jabatan, produktivitas, dan pekerjaannya. Karena itu, ketika kekuatan kita berkurang, entah karena bertambahnya usia, karena sakit, karena kehilangan pekerjaan, atau karena keterbatasan yang tiba-tiba datang, kita sering merasa kehilangan nilai diri kita. Tapi malam hari ini, Bapak Ibu, memang Tuhan mengajarkan kebenaran ini. Di dalam Mazmur 92 ayat 15 tertulis, pada masa tua pun mereka masih berbuah, mereka tetap segar dan hijau. Ini firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pemazmur ini tidak berkata bahwa pada masa tua hidup mereka selesai. Ia berkata masih berbuah. Ini adalah kebenaran teologis yang sangat penting. Nilai hidup kita di hadapan Tuhan tidak terletak pada apa yang kita alami. Justru sebaliknya, Tuhan bekerja bahkan secara istimewa melalui kelemahan kita. Melalui kelemahan kita ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kusut Tuhan, kita harus meletakkan percaya kita kehadapan Tuhan dan pada kesetiaan Tuhan yang terus memakai hidup kita, bahkan ketika tenaga kita sudah berkurang. Mari kita renungkan sebuah gambaran sederhana. Pohon yang sudah tua, pohon tua memang tidak lagi tumbuh secepat pohon muda, tetapi akarnya jauh lebih kuat, lebih dalam mencengkram tanah. Dahannya memberi keteduhan bagi yang berlindung di bawahnya. Batangnya menjadi saksi dari bertahun-tahun menghadapi angin dan badai. Dan justru karena itu ia menjadi tempat perlindungan yang kokoh. Nah, demikianlah hidup orang percaya yang telah lama berjalan bersama dengan Tuhan. Tenaga boleh berkurang, tetapi hikmat, pengalaman rohani, kedalaman doa, dan keteladanan hidup, itulah buah yang justru semakin nyata seiring waktu. Ini bukan hanya berlaku bagi mereka yang berusia lanjut ya, Bapak Ibu. Bagi saudara yang sedang terbaring sakit, bagi saudara yang kehilangan kekuatan karena beban hidup yang berat, firman Tuhan berkata malam hari ini, Anda tetap berharga di mata Tuhan, dan Tuhan tetap dapat memakai hidup Anda. Mungkin bukan lagi melalui kekuatan fisik, tetapi melalui doa yang Anda naikkan, melalui nasihat yang Anda berikan, melalui teladan iman yang Anda tunjukkan kepada orang-orang di sekitar, terutama kepada generasi yang lebih muda. Nah, ini yang tadi poin pertama ya, Bapak Ibu, yaitu Tuhan tetap bekerja meski kekuatan kita berkurang. Yang kedua adalah yang harus kita percaya, ketekunan iman terlihat saat kita tetap percaya dalam kelemahan. Jadi, yang kedua, ketekunan iman terlihat saat kita tetap percaya dalam kelemahan. Nah, ini yang luar biasa. Ketika hidup masih terasa kuat dan lancar, sangat mudah bagi kita mungkin mengucapkan saya percaya kepada Tuhan. Tetapi iman yang sesungguhnya baru benar-benar diuji ketika sakit datang tanpa diundang, ketika tubuh melemah, ketika malam-malam dipenuhi kecemasan yang membuat kita kadang sulit tidur, atau ketika kita harus menjalani proses pengobatan yang berat.
Di saat-saat seperti itulah kualitas iman kita sesungguhnya terlihat. Dan justru di titik itulah Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan. Rasul Paulus sendiri pernah bergumul dengan kelemahan tubuhnya. Ia menyebutnya duri dalam daging. Dan sudah 3 kali ia memohon kepada Tuhan agar duri itu diambil. Tetapi jawaban Tuhan kepadanya justru berbeda dari yang ia harapkan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Nah, ini hal yang luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, seringkali tuh kita berpikir bahwa Tuhan hanya bekerja ketika kita berada dalam kondisi kuat dan berkecukupan. Tetapi malam hari ini Alkitab menunjukkan kebenaran yang justru sebaliknya. Tuhan juga bekerja bahkan mungkin secara istimewa melalui kelemahan kita. Tentu ini adalah salah satu paradoks terindah dalam iman Kristen, bahwa kuasa Allah paling nyata dinyatakan bukan ketika manusia merasa kuat dan mampu, melainkan justru ketika manusia menyadari keterbatasannya, dan di situ ia belajar untuk sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, terkadang nih Tuhan tidak segera mengangkat sakit penyakit kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena melalui proses kelemahan itu ia sedang membentuk kita untuk belajar 3 hal, yaitu berserah, bergantung sepenuhnya kepadanya, dan mengenal kasih karunia-Nya secara lebih dalam daripada yang pernah kita alami sebelumnya. Bayangkan nih, ada seorang penjara yang berjalan jauh. Ketika dia muda dan kuat, ia berjalan tanpa tongkat. Tetapi semakin jauh perjalanannya, semakin ia membutuhkan tongkat sebagai penopang. Tongkat itu bukan tanda kegagalan. Tongkat itu justru menjadi sahabat setia dalam perjalanan panjangnya. Jadi demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Semakin kita menjalani hidup, semakin kita menyadari betapa kita sesungguhnya membutuhkan Tuhan setiap hari, dalam setiap langkah, dan menyadari kebutuhan itu bukanlah tanda kelemahan iman, itu justru tanda kedewasaan rohani yang sejati. Bapak Ibu pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, poin ketiga adalah pengharapan orang percaya tidak berakhir di dunia ini. Nah, ini yang menjadi iman percaya kita, bahwa pengharapan kita itu enggak hanya di dunia ini, atau tadi pengharapan orang percaya tidak berakhir di dunia ini saja. Apa maksudnya ini? Dikatakan Yakobus menutup ayat ini dengan kalimat yang penuh pengharapan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan yang dimaksud di sini berbicara tentang 3 hal sekaligus, yaitu hidup kekal bersama Tuhan, kemenangan iman atas segala pencobaan, dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah sampai akhir. Dunia ini mengajarkan kita nih bahwa hidup seolah berhenti bermakna ketika tubuh kita melemah, ketika usia bertambah, atau ketika kemampuan kita berkurang. Tetapi malam hari ini iman Kristen mengajarkan kebenaran yang jauh lebih besar. Pengharapan kita tidak dibatasi oleh apa yang terjadi di dunia ini. Inilah yang disebut pengharapan eskatologis, pengharapan yang berpusat pada janji kehidupan yang kekal, yang membuat kita mampu memandang penderitaan hari ini dari perspektif kekekalan.
Bapak Ibu, menjelang akhir hidupnya, Rasul Paulus menuliskan kesaksian yang sangat menggetarkan hati kita dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Di situ dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Wah, ini ayat firman Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Bapak Ibu, Paulus tidak berkata, saya telah hidup tanpa masalah. Ia juga tidak berkata, saya telah menang atas semua penderitaan saya secara fisik. Tetapi ia berkata, saya tetap setia sampai akhir. Itulah ukuran kemenangan iman yang sesungguhnya, bukan absennya penderitaan, melainkan kesetiaan yang bertahan sampai garis akhir. Saya ingin mengajak Bapak Ibu malam hari ini, mari kita bayangkan matahari yang terbenam di sore hari. Cahayanya memang tidak sepanas dan seterang matahari siang. Tetapi justru pada saat itulah langit sering memancarkan keindahan yang paling menakjubkan. Warna jingga dan keemasan yang tidak kita temukan di jam-jam lain. Nah, demikian pula dengan musim-musim sulit dalam hidup kita. Musim sakit, musim tua, musim kehilangan, musim kelemahan. Tenaga kita mungkin tidak seperti dulu, tetapi justru di musim inilah, di musim itulah hidup kita dapat memancarkan sesuatu yang jauh lebih indah. Kedamaian yang dalam, hikmat yang matang, dan iman yang teruji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini saat Anda mendengarkan siaran ini, ada yang sedang merasa lelah, sedang sakit, sedang takut menghadapi hari esok, atau sedang menyaksikan hidup Anda berubah dengan cara yang tidak Anda inginkan. Ingatlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ketika kita muda dan kuat, Tuhan memimpin langkah kita. Dan ketika kita lemah, Tuhan tetap menggenggam tangan kita. Mungkin di musim kehidupan inilah Tuhan sedang mengajarkan kepada kita pelajaran yang paling berharga. Bahwa hidup ini bukan soal seberapa kuat kita bertahan dengan kekuatan sendiri, melainkan soal seberapa setia Tuhan menopang kita sampai akhir. Karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pencobaan yang sedang kita hadapi hari ini, tetaplah bertahan, tetaplah percaya, sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Untuk itu, Bapak Ibu, tetap bertahan bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan setia menopang kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita kembali, kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Tuhan, kuatkanlah setiap pendengar yang sedang bergumul dalam kelemahan, dalam sakit, dalam kekhawatiran, atau dalam pertanyaan tentang arti hidup mereka. Ajar kami untuk terus bertahan dan tetap percaya kepada-Mu, bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Genggamlah tangan kami erat-erat ya Tuhan, dalam setiap musim kehidupan yang kami jalani, sampai kelak kami menerima mahkota kehidupan yang telah Engkau janjikan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami.
kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku pendengar RRI dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom. God bless you. Amin.

0: Dengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini Gelaga Biasa menemani Anda di Bogor malam ini ya, dengan komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik yang akan hadir ke ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Membuka kebersamaan kita, pendengar, kita masuk di ruang komunitas untuk edisi kali ini ya. Dan kita akan bahas soal komunitas unik di dunia yang mungkin belum pernah Anda dengar, pendengar ya. Dimana kita tahu bahwa ketika mendengar kata komunitas, yang terlintas mungkin adalah kelompok dengan hobi atau minat yang sama ya. Seperti komunitas olahraga, musik, otomotif, sampai dengan pecinta tanaman ya. Namun di berbagai belahan dunia ada komunitas dengan minat yang jauh lebih apa ya, tidak biasa begitu pendengar ya. Dan komunitas-komunitas ini terbentuk karena ketertarikan terhadap sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang terdengar sederhana bahkan aneh gitu ya. Meski begitu, justru dari hal-hal tersebut muncul hubungan sosial, kreativitas, sampai dengan tradisi yang mampu mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang ya. Lantas apa aja kah gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, pendengar. Di sejumlah negara terdapat komunitas yang rutin menggunakan metal detektor untuk mencari benda-benda tersembunyi di dalam tanah ya. Aktivitas ini dikenal sebagai metal detecting ya. Ada komunitas pemburu harta karun dengan metal detektor gitu ya. Nah, para anggotanya tidak hanya mencari benda berharga seperti koin ataupun perhiasan, mereka juga tertarik menemukan benda-benda bersejarah yang dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat pada masa lalu ya. Dan bagi komunitas ini, sensasi terbesar bukan sekedar menemukan sesuatu yang bernilai, tapi pengalaman membuka kembali cerita yang selama ini tersembunyi di dalam tanah ya. Itu yang pertama. Kemudian kita yang kedua ya. Bagi sebagian orang, melihat pesawat terbang mungkin merupakan hal yang biasa ya. Namun bagi komunitas plane spotter ya, aktivitas tersebut merupakan sebuah hobi yang serius gitu ya. Mereka mengawati pesawat, kemudian mencatat jenis dan juga nomor registrasinya, memotret pesawatnya, sampai dengan mempelajari berbagai tipe dan livery maskapai ya. Tidak sedikit anggota komunitas yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia penerbangan gitu ya. Dan menariknya, kegiatan ini juga menjadi cara untuk membangun pertemanan, karena para penggemar pesawat ini dapat bertemu di berbagai lokasi strategis di sekitar bandara, pendengar ya. Baru dua atau ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
1: Soto Mie Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Kita ke komunitas unik lainnya, pendengar ya. Ada bird watching ya. Mungkin terdengar sederhana, tapi komunitas pengamat burung ini memiliki jaringan yang cukup luas di berbagai negara ya. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam di alam untuk mengidentifikasi burung berdasarkan bentuk tubuh, warna, suara maupun pola terbangnya ya. Nah, bagi anggotanya kegiatan tersebut bukan hanya soal mencari spesies langka, dan pengamatan burung juga menjadi kesempatan untuk menikmati alam sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan dan juga kelestarian satwa liar, pendengar ya. Kemudian ada juga komunitas yang menjadikan berjalan kaki sebagai kegiatan sosial dan juga eksplorasi ya. Mereka berjalan menyusuri kota, kawasan bersejarah, taman ataupun lingkungan tertentu tanpa menjadikan kecepatan sebagai tujuan utama. Ada komunitas orang yang senang berjalan tanpa tujuan tertentu gitu ya. Dan yang

dicari ini adalah pengalaman menikmati perjalanan, menemukan tempat baru, dan juga berbincang dengan orang lain ya. Dan konsep seperti ini menunjukkan bahwa aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ternyata dapat menjadi cara untuk membangun koneksi sosial pendengar ya. Kemudian komunitas pecinta miniatur ya. Dunia miniatur juga memiliki komunitas penggemarnya sendiri ya. Para anggotanya membuat ataupun mengoleksi berbagai benda berukuran kecil, mulai dari rumah, kendaraan, toko, kemudian makanan, sampai dengan replika kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan sebagian bahkan membangun sebuah dunia mini lengkap dengan jalan, bangunan, kemudian orangnya, dan berbagai detail kecil lainnya gitu ya. Yang menarik, pembuatan miniatur ini membutuhkan ketelitian tinggi ya. Satu benda kecil ini bisa membutuhkan waktu berjam-jam untuk dibuat, karena setiap detailnya ini harus diperhatikan pendengar.

0: Jadi pengen lanjut S2 deh.
1: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
2: Pasti perempuan. Belok ke kanan, sabar, tapi sen ke kiri.
3: Mau belok, sabar banget sih.
4: Idih, jadi perempuan cengeng amat. Manja banget deh ah.
5: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, sesuatu yang terlihat biasa bagi satu orang bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain ya. Dari hobi yang sederhana bahkan terdengar tidak biasa dapat lahir persahabatan, pengetahuan, kreativitas hingga gerakan untuk menjaga budaya dan lingkungannya. Jadi kalau selama ini merasa hobi sendiri terlalu unik untuk dibagikan, jangan buru-buru berpikir tidak ada yang memiliki ketertarikan serupa ya. Bisa jadi di belahan dunia lain ada orang yang sedang melakukan hal yang sama begitu ya, dan juga membentuk komunitas sendiri pendengar. Baik, kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya. Di tepat pukul 21 kita akan nikmati lantunan irama keroncong untuk edisi malam hari ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah buku yang ditulis oleh Min Jin Lee dengan judul Pachinko, penulis asal Korea Amerika, diterbitkan pada tahun 2017 telah meraih banyak pujian dari para kritikus dan pembaca. Buku Pachinko menceritakan kisah epik tentang sebuah keluarga Korea yang melintasi beberapa generasi, dimulai dari awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Yang menggambarkan perjuangan, kesulitan, dan ketahanan keluarga melalui masa-masa sulit. Buku Pachinko menyoroti pengalaman komunitas Korea yang tinggal di Jepang yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi, prasangka, dan kesulitan dalam mencari identitas diri. Dalam buku ini juga menampilkan banyak karakter perempuan yang kuat dan pemberani yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keluarga dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui dan mendalami karya sastra yang mendalam dan penuh makna tentang sejarah dan pengalaman komunitas Korea di Jepang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita di lantunan irama keroncong pendengar di malam hari ini, dan gelaga biasa masih menemani Anda di rangkaian program Bogor malam ini pendengar ya. Nah, kalau berbicara mengenai musik keroncong gitu ya, ada hal lain yang unik begitu ya dari musik keroncong gitu ya. Kenapa keroncong terdengar santai padahal memainkannya tidak semudah itu gitu ya. Kita tahu bahwa keroncong sering identik dengan suasana tenang, petikan ukulele yang ringan, denting alat musik yang khas, serta vokal yang mengalun membuat musik ini terasa seperti teman untuk bersantai ya. Tidak heran kalau keroncong kerap hadir dalam suasana sore, pertunjukan budaya, hingga ruang-ruang yang ingin menghadirkan nuansa hangat dan juga nostalgis ya. Namun di balik kesan santainya, ternyata memainkan keroncong membutuhkan kemampuan musikal yang tidak sederhana, karena ada aturan, kemudian pola main, serta kepekaan terhadap tempo yang harus dipahami oleh para pemainnya ya. Justru karena musiknya terdengar ringan, kemudian kesalahan kecil ini dapat lebih mudah terdengar ya. Nah, salah satu tantangannya adalah bagaimana menjaga tempo dan juga ritme ya. Keroncong memiliki pola irama yang khas, kemudian dimainkan secara berkesinambungan oleh sejumlah instrumen ya, baik itu ukulele ataupun cuk misalnya ya. Tidak sekedar berfungsi sebagai pengiring biasa, karena petikannya menjadi bagian penting dalam membangun karakter irama keroncong ya. Begitu pula dengan cak dan selo ya. Gitar, biola, flute hingga kontrabas masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi ya. Selo keroncong misalnya ya mempunyai teknik permainan tersendiri yang menghasilkan karakter bunyi mirip kendang dalam musik keroncong. Artinya pemain tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan memainkan alat musiknya secara individual saja pendengarnya. Dan tantangan lainnya terletak pada dinamika dan juga rasa ya. Keroncong bukan musik yang selalu dimainkan dengan volume keras ataupun perubahan tempo yang mencolok ya. Dan keindahannya justru sering muncul dari permainan yang halus, stabil dan juga mengalir ya. Dan pemain harus tahu kapan memberikan tekanan, kapan menahan permainan, dan bagaimana menciptakan ruang agar instrumen lain tetap terdengar pendengar ya. Jadi makin yakin kenapa begitu ya. Mencari generasi penerus keroncong itu agak sulit, karena selain punya keunikan vokal, ternyata musik keroncong juga punya apa namanya struktur permainan yang harus benar-benar teliti gitu ya. Karena saking lambatnya kali ya tadi benar. Sedikit kesalahan saja kayaknya tuh bakal terdengar ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk informasinya kenapa begitu ya, alasan keroncong terdengar santai padahal gitu ya memainkannya tidak sesederhana itu. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu untuk yang sudah memberikan atensinya di kesempatan kali ini, ada Bu Marni Bekasi, selamat malam Mas Aga, minta diputarkan Bandar Jakarta ya. Sehat selalu untuk Mas Aga ya. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke. Bandar Jakarta. Siap, insyaallah kita hadirkan lagunya di malam hari ini ya. Lanjut lagi, kita ke yang lainnya, ada dari siapa nih? Julian Dicoma, selamat malam Aga, tolong diplay lagu Keroncong Tembang Kenangan dari Sundari Sukoco ya. Ada lanjutannya jilid 2. Nanti ya kita bacain aja di ini ya. Oke. Tembang Kenangan dari Sundari Sukoco nanti soalnya kita hadirkan. Kemudian lanjut lagi ada selamat malam Mbak Aga dari Bu Siti Haryati di Cewaringin, minta diputerin lagu Langgam Sapu Tangan dari Sundari Sukoco untuk Mbak Aga. Terima kasih, salam sehat, selamat malam untuk Mbak Kismin dan juga Kang Julian, Bu Berta dan juga Bang Andra, katanya begitu ya. Sundari Sukoco juga ya, kita satukan aja ya nanti untuk kita pilihkan. Requestannya berarti Kang Julian dan juga Bu Siti Haryati kita satuin aja ya. Sundari Sukoconya kita gabungin aja ya. Oke, di kesempatan malam hari ini. Baik,
kita susunkan dulu untuk lagunya. Yang lain nanti kita bakal sapa-sapa lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan.

Kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan retensinya di malam hari ini. Di Ragam Budaya ada Bakismi di Pasir Eri Cihapus. Lagunya mau Senandung Rindu dari Bruri Marantika. Kirim-kirimnya untuk Ibu Cantik, Siti Haryati Cewaringin, Bu Berta di Ciawi, Julian, Umi Handra, Iqbal, Tiara, dan juga Yanti ya. Untuk Kaga, makasih. Salam sehat selalu ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Lanjut lagi ada Ibu Anton di Cilebut RSCM. Malam Mas Aga, malam juga. Mohon putarkan lagu Keroncong Dingin ya. Terima kasih Mas Aga, selamat bertugas ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Keroncong Dingin ya, nanti kita hadirkan. Kemudian lanjut lagi ada Selamat Malam RRI Bogor. Malam juga. Ada Bapak Parsudi di Cimanggis, mau lagunya Kota Solo buat penyiarnya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, insya Allah ya, nanti kita hadirkan untuk lagu-lagunya di malam hari ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya soal musik keroncongnya ya. Di tengah perkembangan musik modern, keroncong juga menunjukkan bahwa musik tradisional tidak selalu hadir dengan kesan kuno ataupun berat pendengar ya. Dimana dengan aransemen yang kreatif dimainkan oleh musisi lintas generasi, keroncong tetap bisa terdengar relevan tanpa kehilangan identitasnya gitu ya. Dan mungkin disitulah ada tariknya keroncong gitu ya. Nggak perlu berteriak untuk menarik perhatian, cukup dengan petikan yang teratur, melodi yang mengalir, dan juga permainan yang penuh rasa, keroncong mampu menciptakan suasana yang membuat pendengarnya ingin berhenti sejenak dari kesibukan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Lagu ini menjadi lagu penutup pendengar di Ragam Musik Daerah untuk Keroncong di kesempatan kali ini ya. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di lantunan Irama Keroncong, karena di tepat pukul 22 lebih kita akan geser ke program berikutnya di Ruang Rindu. Kali ini komposisi lagu-lagu Indonesia lawas ya, 80 dan 90-an kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan kali ini. Dan sebelumnya, seperti biasa kita akan hadirkan ataupun kita akan sama-sama menyimak drama radio untuk edisi kali ini ya. Yang mau request boleh di fitur live chat RRI Digital, di line WhatsApp dan juga di line telepon boleh, untuk kategori lagu-lagu Indonesia 80-90 yang kita mainkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan melamun di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sidika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buka kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kena sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, ya mana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa. Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kali ini kita di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90 yang kita mainkan untuk mendengar, menemani istirahat malam Anda di kesempatan kali ini pendengar. Menyapa terlebih dahulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini, ada Julian Dicomas ya, mau ikutan acara Ruang Rindu ya, tolong di play lagunya Birunya Rinduku dari Ria Angkeli.

di Ruang Rindu malam ini mau minta dimainkan lagu Anggur Merah ya, dari Lola Trekel ya. Mau mengucapkan selamat malam buat Kang Julian, Kang Reno, Kang Boy, Kang Wahyu, Abah Kismin yang ganteng, dan juga Kang Bagas Mahesa, Ibu Berta, Kang Satria, Kang Handra, sama Umi, juga buat semuanya pendengar Prosat dari Bogor di mana saja berada. Makasih buat Bagas, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Anggur Merah ya. Coba nanti kita carikan lagunya di kesempatan malam hari ini ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari, selamat malam Baga, malam juga, dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Minta diputarkan Jangan Sampai Tiga Kali dari Triombisi. Untuk Baga, terima kasih dan selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan Kang Julian serta Ibu Berta dan Bang Andra, katanya begitu. Oke, siap. Lanjut lagi, kali ini ada Bung Padi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Male Voice yang Cinta Dua Kali ya, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor malam hari ini ya. Selamat beristirahat, terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, siap. Baik, itu dulu mungkin yang kita bacakan atensinya untuk kita mainkan lagunya. Nanti yang lain kita akan sapa-sapa lagi. Yang belum gabung boleh di fitur live chat digital, di line WhatsApp atau juga di line telepon, yang ingin merekomendasikan lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini ya. Ria Angelina, Birunya Rinduku, kami kirimkan spesial untuk Anda. Tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Ya, Male Voice dengan Cinta Dua Kali ya, pendengar yang mau kita ke Medir 58 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat di kesempatan malam hari ini ya. Baik, kita menyapa dulu untuk yang bergabung di line telepon. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Rindu.
0: Malam juga dengan Tiara nih ya.
1: Iya, baik.
0: Tiara. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Tiara?
1: Bunga Citra Lestari.
0: Kayaknya gak masuk deh kalau Bunga Citra Lestari. Lagi 80-90 nih kita.
1: Oh iya. Apa? Jadi Anggun ya, Anggun Cetasmi.
0: Anggun Cetasmi.
1: Yang mimpi,
0: masuk gak? Mimpi, kayaknya gak masuk deh Anggun Cetasmi yang mimpi.
1: Oh iya, yang apa yang mimpi Anggun deh.
0: Yang mana?
1: Anggun Cetasmi, tapi
0: gak apa
1: aja.
0: Oh, yang mana aja?
1: Iya, makasih.
0: Siap. Ya, siap
1: ya, Kak.
0: Emang enggak?
1: Ya, sim, salamnya semoga belum tidak tidur ya. Ya, sama
0: Umi. Ya.
1: Sama Mama ada yang sembuh.
0: Ya.
1: Terus, Julian. Ada Cusmi.
0: Ya.
1: Terus, semuanya itu deh. Semoga apa sehat. Dan juga selalu.
0: Amin. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam ya. Anggun Cetasmi ya, kata Tiara di Jambu 2. Dipilihkan aja nanti. Siap, nanti coba kita carikan koleksi Anggun Cetasmi yang masuk ya di kategori lagu-lagu 90-an ya, mungkin ya. Anggun Cetasmi di era 90-an tuh masuk ya. Baik, kita menyapa lagi untuk yang bergabung di malam hari ini. Kita cari tahu lagi. Kali ini ada dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Glaga. Malam juga. Tolong puterin lagu Jangan Salah Menilai ya. Salam untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Kang Glaga. Sama-sama, terima kasih kembali. Jangan Salah Menilai ya. Coba nanti kita hadirkan lagunya di kesempatan kali ini ya. Jangan Salah Menilai. Oke. Ya. Baik, nanti kita pilihkan lagunya ya. Kemudian lanjut lagi. Kali ini ada dari Ruang Rindu. Ada Abah Kismin di Pasir Ari Ciapus. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah ya. Kirim-kirim buat Ibu Cantik Hariati di Cewaringin, Bu Berta di Ciawi, Bu Anton di RSCM, Nina Said di ATS, dan juga ada yang Sumbi di Certerep ya, Bu Marani di Bekasi juga. Untuk Kak Aga, makasih, salam sehat selalu, sama-sama. Terima kasih kembali, amin, terima kasih ya. Nanti coba kita carikan lagunya. Lanjut lagi, kali ini ada Bung Fahri di Bondongan, selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta koleksinya dari Java Jeff yang Gerangan Cinta. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali ya. Oke, baik, nanti coba kita susunkan dulu ya untuk lagu-lagunya di kesempatan kali ini ya. Semoga bisa terputar semua. Yang lain boleh kita tunggu di 08 15 4200. Dan juga di line WhatsApp, baik di line WhatsApp maupun juga di line telepon, boleh di 02518312450. Atau boleh di fitur live chat RI Digital ya, yang mendengarkan Pro 1 RI Bogor melalui aplikasi RRI Digital. Nanti kita sapa-sapa lagi. Jadi jangan kemana-mana. Kali ini Anggun Cetasmi dengan Tua-Tua Keladi. Kami kirimkan spesial untuk Anda. Tetap stay channel.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Lagu yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, Jangan Pernah Ragukan, milik Meriam Bellina, peringat ya. Yang kalau kita berbicara mengenai romansa era 80-an, Meriam Bellina tidak hanya dikenal sebagai artis ya senior, tapi juga pernah menghiasi dunia musik Indonesia lewat sejumlah lagu romantis yang lekat dengan ya, nuansa pop era 80-an ya. Dengan lagunya Jangan Pernah Ragukan, lagu yang menghadirkan kisah tentang keyakinan dan kesetiaan dalam sebuah hubungannya. Melalui lirik lagu yang sederhana namun penuh perasaan, lagu ini menggambarkan seorang yang ingin meyakinkan pasangannya agar tidak meragukan ketulusan cinta yang diberikannya. Dan vokal Meriam Bellina yang lembut dan emosional menjadi salah satu daya tarik utama lagu ini ya. Ditambah dengan aransemen khas pop lawas ya, Jangan Pernah Ragukan menghadirkan suasana nostalgia sekaligus romantis bagi pendengarnya ataupun penikmatnya ya. Dan bagi penikmat musik Indonesia era 80-an, mungkin lagu ini jadi salah satu pengingat bahwa lagu cinta tidak selalu membutuhkan lirik yang rumit ya. Ketulusan, kesetiaan, dan juga rasa percaya justru menjadi kekuatan yang membuat sebuah lagu mampu bertahan dalam ingatan ya. Dan ketika lagu-lagu lawas kembali banyak didengarkan oleh generasi muda, karya seperti Jangan Pernah Ragukan kembali menemukan ruangnya. Karena bukan sekedar lagu nostalgia, tapi juga jadi potret sederhana tentang bagaimana cinta dan kepercayaan pernah dirangkai dalam musik Indonesia, pendengar ya. Baik, kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Ada dari Sandra di Pomat, selamat malam Kak, malam juga. Minta koleksinya dari siapa nih? Vina Panduwinata yang Burung Camar. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi kali ini ada dari siapa nih? Bung Pepeng di Pagelaran, selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta koleksinya Baterai Sonata yang Tinggal Mimpi ya. Salam-salam buat semuanya aja yang lagi stay tune bersama Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke. Kemudian lanjut lagi kali ini ada dari Arif Tanah Baru, malam Kang, malam juga. Minta lagu Bukan Yang Bukan Kau Yang Pertama milik Helen Saparingga ya. Sapa salam buat semuanya aja, selamat beristirahat, ditunggu lagunya katanya ya. Oke, siap, baik. Nanti insyaallah kita hadirkan ya di malam hari ini. Oke. Baik, yang lainnya masih kita nantikan ya. Hingga tepat tengah malam nanti, yang mau merekomendasikan lagu-lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda, mangga di request ya. Boleh di Fitur Live Chatter Digital, lain WhatsApp atau juga di lain telepon ya. Kali ini Vina Panduwinata, Burung Camar. Kami hadirkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiknya pendengar, kita berada di penghujung bersamaan kita untuk edisi kali ini, yang artinya akan saya pamit undur suara dari undangan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk kompasi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata, gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Serangan kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Senin pagi sudah datang lagi, sudah di awal pekan dan sekarang masuk di hari ke-10 bulan Agustus 2026 ya. Ya, walaupun banyak dari kita yang merasa Senin tuh identik dengan rasa malas. Karena selepas liburan rasanya masih pengen santai-santai, masih ingin menikmati suasana libur gitu ya. Tapi memang Senin harus tetap dijalani. Segudang aktivitas dan juga segudang rencana pastinya sudah menanti di depan mata. Dan kehadiran Pro 1 RRI Bogor akan mengiringi langkah Anda, aktivitas Anda di hari ini ya. Di awal pekan dan setiap Senin pagi menjadi kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik lagi. Amin ya. Jadi persiapkan segala sesuatunya dengan baik, berpikir positif dan awali dengan senyum. Biar moodnya juga bagus. Oke? Jadi mari saya akan temani Anda pukul 5 hingga pukul 10 nanti rangkaian Bogor pagi ini yang akan diisi dengan Mutiara Pagi. Ada informasi dalam Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Bogor, juga ada Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Kami juga punya Asta Cita Dialog nanti hadir untuk Anda ya, dengan sejumlah narasumber tentu akan membahas isu-isu terkini. Dan jangan lewatkan juga untuk program Halo RRI yang siap untuk menampung berbagai pertanyaan, keluhan ataupun unek-unek Anda ya, terkait dengan fasilitas publik atau juga sosial dan juga kebencanaan. Jadi itu rangkaian acara yang dapat Anda simak bersama program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, mengudara melalui 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol. Ada juga di 104 MHz ya untuk Jonggol dan sekitarnya. Kemudian AM 1242 kilohertz. Ada juga di aplikasi RRI Digital dan streaming website kami rri.co.id. Baik, untuk Mutiara Pagi kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Alfi Nurdinah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186.

Bulan Ramadan disebut juga sebagai ladang pahala bagi umat muslim, karena setiap amalan atau kebaikan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salah satu amalan yang dapat dikerjakan adalah bertadarus Al-Quran. Bulan Ramadan juga memiliki kaitan erat dengan Al-Quran dan Malaikat Jibril, sebab pada suatu malam di bulan Ramadan diketahui merupakan waktu pertama kalinya diturunkan wahyu Allah melalui Malaikat Jibril. Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan, dan dia bertadarus Al-Quran bersamanya, hadis riwayat Bukhari. Umat muslim yang bertadarus Al-Quran mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: Iya, Ma.
1: Tahu kan mau di anaknya Bu RT?
0: Tahu.
1: Dia ngasih uang ke mamanya. Tiap bulan gede loh. Apa mamanya udah kebeli perhiasan lagi tuh. Mama kapan ya?
0: Ma, kakak juga kan setiap bulan kasih ke mama. Bayarin utang papa. Terus bantuin adik-adik sekolah juga. Segitu juga udah alhamdulillah, Ma. Kita masih bisa makan.
1: Si Anggu juga tuh. Anaknya Bu Ijah. Seumuran kamu kan udah punya rumah. Walau cicilan ke bank sih. Tapi kan udah punya rumah, Kak.
0: Ma, stop deh banding-bandingin anak mama sama anak orang lain.
1: Emang kenapa?
0: Setiap orang itu punya kondisi yang berbeda. Tanggung jawabnya juga berbeda. Gak semuanya harus sama dan setaraf sama orang lain.
1: Ah, kamu.
0: Dibanding-bandingin kayak gini tuh bikin kakak sakit hati tau, Ma.
2: Sebaiknya tidak membandingkan anak dengan orang lain. Karena sejatinya tidak ada anak maupun orang tua yang ideal.
1: Kak, maafin mama ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga? Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: Baik pendengar, saatnya untuk kami hadirkan kajian Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat ya. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah hak cerai dalam Islam, pendengar. Ya, dalam pernikahan ada kalanya perbedaan pendapat terjadi, ada masalah serius yang juga bisa berulang, pendengar. Dan ketika berbicara tentang perceraian, ada banyak hal juga yang harus dipahami gitu ya, menyangkut hak, kewajiban, tanggung jawab yang juga berkaitan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Jadi sebetulnya bagaimana hak cerai dalam pandangan Islam, kita akan langsung bahas bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat, sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kembali lagi kita di kajian Mutiara Pagi. Tentunya kita akan mendapatkan banyak nasihat dari Pak Kiai, dan untuk pagi ini berkaitan dengan hak cerai dalam Islam. Jadi mangga untuk disampaikan bagi para pendengar, juga nanti bisa bergabung di 0815x4200 ataupun di live chat RRI Digital. Telepon juga boleh 0251831450. Silakan Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih Mbak Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, fala'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dapat kembali untuk menikmati apa yang Allah anugerahkan. Dan tentunya dengan bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita dan keberkahan apa yang sudah kita dapatkan ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, para pendengar Mutiara Pagi RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan dalam Islam tentu bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan itu merupakan mitsaqan ghalidzan, sebuah perjanjian yang kokoh dan suci. Ini di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidzan, dan mereka para istri telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Surah An-Nisa ayat 21. Sehingga dengan perjanjian yang kuat ini menjadi landasan bagi suami untuk senantiasa mempertahankan. Karena hakikatnya pernikahan itu adalah penyatuan dua insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan, yang itu oleh Allah hakikatnya sudah disatukan sehingga harus dipertahankan. Karena itu ketika berbicara tentang perceraian, tentu kita jangan memandangnya sebagai sebuah persoalan sederhana. Memang betul bahwa perceraian itu dibolehkan. Namun jangan sampai cerai itu untuk permainan, cerai untuk ancaman, bahkan cerai itu bukan senjata untuk memenangkan pertengkaran. Sehingga Islam tidak memaksakan seseorang. Ya, dalam hal ini, meskipun begitu,

adanya. Perceraian dalam arti jangan mudah untuk menceraikan, tapi di sisi lain ketika terjadi kemadaratan, bahaya, ya, konflik yang berkepanjangan, itu pun dalam Islam sudah disiapkan namanya hak cerai. Mengapa Islam mengatur perceraian? Di dalam Al-Quran yang ini, ayat ini mengingatkan kita, ya, khususnya orang-orang yang sudah menikah saat akad nikah itu dibacakan surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia, Allah, menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, ya, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga tujuan pernikahan itu adalah sakinah, ketentraman. Allah tanamkan untuk tujuan ini adalah mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Namun manusia memiliki kelemahan. Ada perbedaan karakter, ekonomi, pola komunikasi, bahkan campur tangan keluarga kerap terjadi. Ya, persoalan kepercayaan sampai kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu agama Islam realistis. Tidak mengatakan bahwa semua perkawinan pasti berjalan tanpa masalah. Tetapi mengajarkan masalah harus diselesaikan dengan cara yang benar. Apakah cerai dibolehkan dalam Islam? Jawabannya ya. Ya. Perceraian dibolehkan, tetapi bukan sesuatu yang boleh dilakukan secara sembarangan. Sehingga kebolehan ini dalam arti emergensi, terbatas, tidak dijadikan sebagai ancaman atau mainan. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita, At-talaqu marratan, fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum bi'ihsan. Talak itu ada dua. Ya, setelah itu boleh menahan dengan cara yang patut atau melepaskan dengan cara yang baik. Al-Baqarah ayat 229. Nah, jadi ketika dibolehkannya perceraian, itu masih boleh untuk kembali dengan cara yang baik. Ada dua kali. Kalau sudah tiga kali cerai, maka tidak ada kesempatan untuk kembali. Kecuali ya istrinya menikah lagi dengan lelaki yang baru. Nah, ini bagaimana prinsip Islam, meskipun terjadi perceraian, tetap jika bermaksud baik memperbaiki keluarga, maka dibolehkan untuk rujuk kembali tentunya dengan cara yang baik atau ma'ruf. Nah, sehingga di sini hadirin, meskipun cerai itu merupakan hak suami, ya, atau apakah sepenuhnya hak suami? Tentu pada dasarnya kita tahu bahwa dalam Islam cerai itu merupakan kewenangan suami. Karena suami merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam hal keluarga. Ya, kita pahami dalam hal ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum laki-laki atau suami itu qawwam sebagai penyangga, sebagai yang paling bertanggung jawab ala nisa atas perempuannya, atas istrinya. Oleh karena itu, maka di sini bukan berarti meskipun suami itu adalah yang paling bertanggung jawab,

Bukan berarti suami boleh semena-mena dalam hal memutuskan rumah tangga. Karena hak tersebut adalah hak yang terbatas, bukan tanpa batas. Sehingga harus disertai dengan tanggung jawab amanah ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ya suami menggunakan hak talak ini untuk mengancam istri, memeras, menakut-nakuti, mempermainkan status perkawinan misalnya, ya, bahkan menyakiti secara psikologis kejiwaan atau ingin melarikan diri dari kewajiban. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa meskipun demikian, Islam itu mengatur tidak diberikan hak secara penuh dalam arti bebas semaunya, sewenang-wenang, namun di situ ada batasannya. Bahkan istri sekalipun, istri itu sebenarnya dalam Islam diatur boleh juga mengajukan cerai, ya, atau memiliki hak cerai dalam hal ini apabila ada hal-hal yang tentu dianggap penting. Ya, misalnya ketika di situ ada pernikahan yang terus-menerus konflik, maka harus ada jalan keluarnya. Ya. Nah, ada beberapa mekanisme yang diatur dalam hukum fikih, antara lain adalah khulu'. Ya. Dalam hal ini, permintaan istri untuk berpisah dari suami dengan cara tertentu, biasanya disertai dengan pengembalian mahar, itu kalau zaman dulu, atau kompensasi sesuai dengan ketentuan. Ya, dulu ada seorang istrinya sahabat Sabit bin Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan dirinya ya tidak mencela agama dan juga tidak mencela akhlak suaminya. Tetapi dia tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri. Ya, maka Nabi pun meminta Sabit untuk mengembalikan kembali kebunnya ya yang dahulu diberikan sebagai mahar dan memerintahkan agar mereka berpisah. Nah, ini adalah kaitannya dengan khulu atau permohonan dari istri agar suami menceraikannya atau bercerai. Berikutnya adalah fasakh. Fasakh ini juga merupakan pemutusan perkawinan melalui keputusan hakim, dalam hal ini pengadilan agama, karena terdapat alasan yang dibenarkan. Misalnya, ya, suami tidak memberikan nafkah secara terus-menerus bertahun-tahun. Terjadi KDRT. Ya. Atau suaminya menghilang entah kemana, ya, sudah bertahun-tahun, tidak pulang-pulang, tidak ada kabar sama sekali. Ada cacat misalnya, ya, cacat itu kondisi tertentu yang mengganggu hubungan pernikahan mereka. Ya, dan tidak ridho masing-masing pasangan misalnya, maka itu boleh disampaikan ke pengadilan untuk diputuskan perceraian. Atau terdapat madarat bahaya dalam hal rumah tangga. Nah, hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, berikutnya ada istilah tafwid, ya, menyerahkan, yaitu dalam hal ini kewenangan, ya, perceraian itu diserahkan dalam hal ini kepada pihak yang ketiga. Ya, tentu pihak yang ketiga ini, ya, dia harus seorang yang mampu memediasi, mampu untuk menyatukan kembali di mana akar permasalahannya.
supaya nanti bisa selesai dengan maslahat di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebelum cerai tentu ada islah, tahapan islah. Nah, tadi misalnya dalam hal islah, ya, ketika bercerai di dalam Al-Quran disebutkan, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Artinya adalah ketika dikhawatirkan, ya, ketika kamu merasa khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Nah, surah An-Nisa ayat 35 ini memberikan kepada kita bimbingan bagaimana ketika konflik itu terjadi antara suami dan istri dan tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka perlu ada pihak ketiga, ya, diutuslah atau kepercayaan dari suami, satu lagi kepercayaan dari istri, biarlah mereka berdialog, ya, untuk menyampaikan maksud dan keinginan masing-masing pihak yang bertikai. Nah, saat itu kalau mereka bermaksudnya baik, maka mediasi dan islah ini akan berwujud atau berbentuk kebaikan. Nah, berikutnya adalah bagaimana, ya, talak ini tentu ada kalanya talak roj'i, ada juga kalanya talak ghair roj'i, ya, atau talak bain kubro. Nah, talak roj'i itu bagaimana kalau sudah menceraikan, kemudian di situ jatuhlah talak satu, maka istri mengalami masa iddah. Saat selanjutnya suami pun boleh kembali kepada istrinya karena masih talak satu. Kalau sudah talak dua masih dibolehkan juga kembali, ya. Namun setelah talak tiga itu tidak ada roj'i, artinya suami sudah tidak boleh kembali kepada istrinya. Nah, ini adalah bagian dari fikih kaitannya dengan talak atau perceraian. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan perceraian itu menjadi pilihan? Ya, ketika konflik yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, penelantaran, perselingkuhan, masalah serius yang tidak dapat diselesaikan, atau kondisi lain, ya, yang menyebabkan madarat atau bahaya yang berkepanjangan. Di dalam Islam ada kaidah la dororo wa la diroro. Janganlah berbuat madarat, ya, yang membahayakan diri sendiri dan juga membuat madarat yang membahayakan orang lain. Nah, sehingga perceraian itu bukan suatu hal yang tabu dalam hal ini, tapi jangan juga jadikan sebagai permainan, ya. Namun perceraian merupakan sebuah pintu emergensi yang itu Islam menyediakannya, meskipun itu halal, tapi itu paling dibenci oleh Allah. Abghadul halali indallahi at-talaq. Ya, perceraian itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah, sehingga sebisa mungkin bisa disatukan kembali. Jangan sampai mudah sekali untuk bercerai, ya, karena mempertahankan itu adalah lebih baik, ya, dan tentunya kemaslahatan itu.
itu lebih diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, di negara kita ada hukum. Hukum yang berlaku bahwa perceraian ya itu diatur oleh pengadilan agama. Sehingga ketika seseorang ingin

0: Ya, baik. Nampaknya ada sedikit gangguan sinyal yang terjadi ya. Kita akan coba kembali untuk menyapa Pak Kiai. Oke, baik. Nampaknya terjadi ya gangguan sinyal. Kita akan coba kembali untuk menghubungi Kiai Haji Mahfud ya. Pagi hari ini kita akan menyambung kembali topik obrolan mengenai hak cerai dalam Islam, pendengar ya. Dan untuk interaktif memang sudah ada beberapa yang kita terima pagi hari ini. Ya, masih kami coba hubungi. Ya, Pak Kiai, terputus. Iya, baik. Mungkin disambung sedikit dan kita ke pertanyaan dari para pendengar karena memang sudah ada beberapa yang masuk juga, Pak Kiai.
1: Baik. Intinya bahwa di dalam peraturan negara kita ada hukum ya sesuai dengan kompilasi hukum Islam bahwa perceraian diatur di pengadilan agama ya sesuai ketentuan yang berlaku dan ini penting sekali sebab kaitannya dengan kepastian status hukum juga perlindungan hak istri, perlindungan anak ya, kemudian kepastian nafkah setelah bercerai dan mencegah munculnya persoalan di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Pak Kiai, kita langsung sapa saja para pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkatnya dan menyesuaikan waktu ataupun durasi yang kita punya hingga pukul 6 nanti. Ada Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerai salah satu hal yang diperbolehkan tapi dibenci. Mengenai cerai ini, banyak sebagian orang awam yang belum begitu paham tentang fikih berumah tangga, sehingga ada konflik keluarga, suami sering melontarkan kata cerai serius, atau bahkan bercanda sehingga tanpa sadar satu persatu berjatuhan talaknya. Tolong sedikit dipaparkan contoh kata-kata yang dapat menimbulkan jatuh talak, tapi suami tidak menyadari. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Kita rangkai dua pertanyaan dulu Pak Kiai, bagaimana?
1: Mangga, silakan.
0: Iya, baik. Kemudian juga ada Bapak Endi Supriyadi di Bojong Kidul. Semoga Pak Kiai dan juga kru RRI sehat walafiat dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaannya, sering mendengar istilah jodoh di dunia dan jodoh di akhirat. Mohon pencerahannya. Mangga. Ini dari Bapak Endi Supriyadi di Bojong Kidul. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih. Dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar tentang kata-kata cerai. Ya tentu kata cerai ini ada dua, ada sorih, ada kinayah. Nah sorih itu adalah mencakup kata cerai yang tidak dipahami kecuali cerai itu sendiri. Artinya, saya ceraikan kamu misalnya, atau saya tolak kamu, atau kata-kata yang sejenis itu adalah menimbulkan pengertian yang tidak dipahami kecuali pengertian cerai. Itu namanya adalah sigot tasrih atau secara sorih. Dalam hal ini secara sorih. Jelas. Nah, ada juga kinayah. Kinayah itu adalah sindiran. Misalnya, kita untuk sementara ini ya kita ini ajalah berpisah ya kita pisah aja pisah kamar. Nah pisah kamar itu tidak bisa diartikan cerai karena masih satu rumah karena bisa jadi pisah kamar itu seseorang ya artinya adalah dia hanya sementara. Nah tapi ketika bilang pisah kita pisah ajalah. Jangan teruskan rumah tangga ini. Nah itu kan meskipun bukan kata cerai, tapi mana pisah di situ bisa berarti cerai. Karena untuk apa rumah tangga ini kita pisah aja. Nah kata-kata seperti itu bisa berkonotasi cerai. Nah tapi untuk kata kinayah atau konotasi itu perlu niat. Sehingga kalau tidak diniatkan cerai, misal kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Ya niatnya tidak cerai, ya tidak terjadi cerai. Tapi kalau yang sorry itu sudah jelas, ya meskipun tidak diniatkan menceraikan, tapi namanya saya talak kamu, ya itu sudah artinya cerai. Jadi jangan dibuat permainan. Tapi Ya, dalam agama kita diatur. Nah, meskipun tidak dijadikan atau jangan menjadi permainan, ya kata-kata itu, ya. Tapi kalau dia serius, ya ingin menceraikan, ya itu ada di situ beberapa hak, ya, yang dia boleh dia menceraikan, tapi harus ada jelas sebab musababnya apa dia menceraikan. Makanya perlu kiranya ada pihak tertentu yang itu memediasi. Jangan sampai mentok dan berujung pada ceraian. Masih ada cara lain mungkin selain cerai. Ketika sudah tidak ada lagi, maka perceraian itulah yang kemudian diambil. Yang berikutnya adalah tentang jodoh dunia dan jodoh akhirat dari Ustadz Endi, ya Bapak Endi Supriyadi di Bojong Kidul. Ini jodoh dunia, jodoh akhirat ini, wallahu a'lam, ya, kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu dalam hal ini. Yang jelas, jodoh di dunia bisa jadi terputus di dunia saja, tidak terbawa ke akhirat. Kalau itu di dunia, dia berpisah, ya, artinya berpisah di sini apa? Tidak seiman. Dan berpisah di sini bisa juga karena perceraian. Ya lagi dengan cerai mati atau sampai meninggal dunia akhirnya kemudian bisa di sana ketemu lagi kalau di akhirat itu berada di surganya Allah. Jadi ketika seiman, orang ini keduanya sama-sama saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, ya terus-menerus beramal solih, maka bisa jadi tidak hanya di dunia sampai terbawa ke akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, dua pertanyaan lainnya Pak Kiai, dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum, pertanyaannya ini berdasarkan cerita. Saya punya teman baru saat itu baru menikah beberapa bulan. Suaminya sudah bilang menyesal menikahi istrinya karena suaminya ingat dengan mantan pacarnya yang cantik. Kemudian suaminya beberapa puluh tahun mencintai pacaran dengan wanita yang sudah punya suami alias istri orang. Bagaimana suami yang begitu, Pak Kiai katanya? Dosanya juga seperti apa? Ibu Supriyati di Sindang Barang. Kemudian ada Bapak Adun juga di Curug Mekar. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya perceraian tanpa melalui proses pengadilan agama dan apa saja hak apa saja takhal istri? Ini saya baca sesuai chatnya saja ya. Apa saja takhal istri setelah menggugat cerai suami? Terima kasih untuk jawabannya. Silakan Pak Kiai.
1: Terima kasih Ibu Supriyati dari Sindang Barang. Tentunya suami yang dalam hal ini selingkuh, ya. Kalau istrinya ridho, ya tidak jadi masalah, ya. Cuman apakah ada istri yang ridho ketika suaminya selingkuh, kan? Nah, ini menjadi poin, maka boleh istri mengajukan kepada pengadilan dalam hal ini punya hak, ya, untuk mengakhiri pernikahannya. Karena bisa jadi konfliknya akan terus-menerus. Kalau masalah dosa jelas, itu termasuk dosa besar. Karena perzinahan, ya, dan hukumannya berat. Dalam Islam disebut dengan zina muhson. Zina muhson itu adalah pelaku zinanya masing-masing sudah memiliki pasangan. Nah, sehingga dalam Islam, kalau dalam hukum Islam tuh itu harus dirajam, ya, dilemparin batu, dikubur sampai mati. Nah, itu kan berat. Tapi dalam agama, dalam kompilasi hukum Islam atau di pengadilan dalam hal ini tidak semacam itu. Namun di akhirat yakinlah akan mengalami yang lebih berat apabila ketika di dunia misalnya asal merasa biasa-biasa saja, tapi bukan berarti lepas nanti di akhirat. Nah, selanjutnya yang keempat dari Pak Adun, ya, Curug Mekar. Dalam hal ini, bagaimana ketika suami menjatuhkan cerai tidak melalui pengadilan? Nah, baik, cerainya itu jatuh secara agama. Tapi karena tidak dijatuhkan di pengadilan, kadang-kadang tidak ada kepastian status hukum. Ya, itu konsekuensinya. Jadi bisa jadi istri mengaku ke sana kemari, suami saya tidak menceraikan. Tapi kalau dijatuhkan di pengadilan, ada kepastian hukum, ada surat, ada akta cerai dan sebagainya. Nah, termasuk surat nikahnya pun itu ditahan atau diambil di pengadilan. Hak-hak dalam hal ini, hak istri, hak anak, kepastian nafkah, ya dan lain-lainnya, itu kalau tidak dijatuhkan di pengadilan untuk perceraiannya, maka itu tidak akan bisa didapatkan dengan mudah. Makanya negara kita hadir dengan adanya pengadilan agama itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita, ya khususnya dalam rumah tangga ini, agar selalu mengedepankan tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tentunya kita ingin menghindar perceraian atau konflik dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan secara terus-menerus. Islam pun membolehkan, tapi dengan syarat yang ketat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, semoga materi kita pagi hari ini memberikan pencerahan dan nasihat kebaikan untuk kita semua, ya, menambah wawasan juga kajian Islami ini. Hatur nuhun Pak Kiai, sudah bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bogor. Dan terima kasih juga untuk jawaban-jawabannya serta atensi para pendengar juga, terima kasih yang sudah dikirimkan. Saatnya untuk kita akhiri, sudah pukul 6 lebih 3 waktu Indonesia Barat, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: MBG tentu bekerja sama dengan guru di sekolah harus dipastikan bahwa dikonsumsi di sekolah masing-masing, dikonsumsi di tempat.
2: Harusnya yang kedaruratan ada mekanisme secara regulasi baik di Kemenkyu, undang-undang dan Permendagri bahwa tentu harus ada SK kedaruratan sehingga angka tersebut sudah bisa
3: dilakukan. Bahwa bangsa Indonesia tidak hanya dibangun dari secara kertas. Bogor dan bangsa Indonesia diperjuangkan dengan darah, dengan cucuran keringat dan pengorbanan nyawa dari para pendahulu kita.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Badan Gizi Nasional resmi mengeluarkan instruksi baru bagi seluruh pengelola dapur. Pemerintah Kota Bogor siap mengucurkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT APBD 2026. Bupati Bogor Rudi Susmanto menghadiri prosesi penjemputan replika bendera pusaka pertama Kabupaten Bogor di Rumah Museum Desa Malasari. Saudara bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Menanggapi insiden keamanan pangan pada program makan bergizi gratis atau MBG di SPPG Bogor Dramaga Ciherang 2, Badan Gizi Nasional resmi mengeluarkan instruksi baru bagi seluruh pengelola dapur. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
5: Kejadian gangguan kesehatan yang dialami 25 penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG di SPPG Bogor Dramaga Ciherang 2 menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola penyediaan makanan. Salah satu perhatian utama adalah memastikan makanan yang telah dibagikan dikonsumsi di sekolah dan tidak dibawa pulang ke rumah untuk mencegah resiko keamanan pangan. Kepala KPPG Bogor Raya Haidir menjelaskan, Kepala SPPG sebagai penanggung jawab dapur wajib memastikan setiap tahapan penyediaan makanan mengikuti petunjuk teknis. Selain pengaturan waktu memasak yang paling cepat dimulai pukul 2.00, pengawasan juga harus memastikan makanan dikonsumsi di tempat yang telah ditentukan. Larangan membawa pulang menu MBG menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kejadian serupa. Makanan yang dibawa pulang berpotensi dikonsumsi setelah melewati batas waktu aman, sehingga penerima manfaat diwajibkan untuk menghabiskan makanan di sekolah masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Kepala SPPG sebagai penanggung jawab pada dapur. Yang pertama, bahwa proses memasak di dapur SPPG itu harus memperhatikan mulai waktu untuk memasak. Dalam hal ini, dalam juknis secara tegas disebutkan bahwa memasak dimulai paling cepat jam 2 pagi. Kejadian yang terjadi belakangan ini ditemukan bahwa dapur SPPG tersebut ternyata sudah memulai memasak pada sore hari atau habis maghrib.
5: Sebagai langkah penguatan keamanan pangan, Badan Gizi Nasional BGN melalui Surat Direktur Penyediaan Penyaluran Wilayah 2 telah mengeluarkan edaran kepada seluruh kepala SPPG, setiap wadah makanan yang terdistribusikan diwajibkan memiliki label yang mencantumkan kandungan gizi, batas akhir waktu makanan aman dikonsumsi, serta larangan membawa makanan MBG ke rumah.
1: Menu MBG tentu bekerja sama dengan guru di sekolah harus dipastikan bahwa dikonsumsi di sekolah masing-masing, dikonsumsi di tempat. Jadi sebenarnya dan sesuai dengan aturan bahwa menu MBG tidak boleh dibawa ke rumah, harus dihabiskan di sekolah. Karena itu juga dalam hal antisipasi dan usaha preventif agar tidak terjadi lagi kejadian yang terjadi belakangan ini, kejadian fatal pada SPPG, pada program MBG, maka Badan Gizi Nasional berdasarkan surat dari Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2 telah membuat edaran kepada seluruh kepala SPPG.
5: Ketentuan tersebut diharapkan dapat menjelaskan informasi kepada penerima manfaat sekaligus memperkuat pengawasan di sekolah dengan makanan yang dikonsumsi langsung di tempat. Proses penyediaan hingga konsumsi dapat lebih mudah dikendalikan sehingga upaya menjaga keamanan pangan dalam program MBG dapat berjalan secara menyeluruh.
4: Guna mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana, pemerintah Kota Bogor siap mengucurkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT APBD 2026. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
6: Pemerintah Kota Bogor mendapatkan lampu hijau untuk mengusulkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT dalam penanganan dampak bencana alam di sejumlah wilayah Kota Bogor. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menangani sejumlah lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Muntakin mengatakan Pemkot Bogor mengusulkan dukungan anggaran melalui BTT APBD 2026 untuk menangani lokasi yang dinilai vital. Lokasi tersebut diantaranya Jalan Raya Tajur, Cilebut, dan kawasan perumahan MBR.
7: Upaya kami pemerintah kota untuk mendapatkan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan bencana alam di Kota Bogor akhirnya mendapatkan lampu hijau.
8: Mudah-mudahan usulan kami dari 32 titik ini minimal dari APBD 2026 melalui BTT belanja tidak terduga ada 3 titik yang sangat vital, yang sangat prioritas. Raya Tajur, Cilebut, perumahan MBR. Selebihnya di perkampungan yang memang itu rumah-rumah warga tergerus dan kita masih memitigasi. Kalau rumah itu di bantaran garis padang sungai tentu warga kita alihkan ke Huntara, Pak. Kita anggarkan Huntara juga. Mereka untuk sewa kontrak rumah selama 3 bulan sampai mereka mau pindah ke Rusunawa atau Rusunami yang kita miliki.
6: Selain lokasi prioritas, Pemkot Bogor juga melakukan mitigasi terhadap rumah warga yang terdampak bencana. Bagi rumah yang berada di bantaran atau garis sungai, warga akan diarahkan ke hunian sementara atau Huntara. Jenal menjelaskan Pemkot Bogor juga menyiapkan anggaran untuk membantu biaya sewa tempat tinggal sementara selama 3 bulan. Selanjutnya warga diharapkan dapat menempati Rusunawa atau Rusunami yang tersedia.
8: Kalau saya intip di APBD Provinsi 300 miliar lebih, cuman kami Bogor 1 rupiah saja belum pernah merasakan kedaruratan yang segitu banyak 30 titik. Bukan saya memaksa atau tidak apa namanya, tapi ini kewenangan provinsi. Kami tidak bisa bangun, itu alasan pertama secara regulasi. Yang kedua, kami tidak punya anggaran. Ini hanya mencoba ikhtiar. Dinas-dinas sudah kami datangin termasuk ke BKAD, kami tanya kemarin, Bu, berapa sisa BTT? Informasinya habis. Padahal kan seharusnya kedaruratan ada mekanisme secara regulasi bagi Kemenkeu, Undang-Undang, dan Permendagri bahwa tentu harus ada SK kedaruratan sehingga angka tersebut sudah bisa dilakukan.
6: Jenal menegaskan penanganan bencana membutuhkan dukungan anggaran yang memadai karena sebagian lokasi berada dalam kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemkot Bogor pun terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta perangkat daerah terkait agar penanganan dapat dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
4: Bupati Bogor Rudi Susmanto menghadiri prosesi penjemputan replika bendera pusaka pertama di Kabupaten Bogor di Rumah Museum Desa Malasari, Kecamatan Nanggung pada Minggu 9 Agustus 2026 dini hari. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
9: Bendera ini sebagai salah satu simbol. Satu bendera dijemput, maka kita menjemput sebuah semangat perjuangan para pahlawan. Kita menjemput sebuah keikhlasan pengabdian para pahlawan, mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Kita sebagai penerusnya wajib turut serta bersama-sama mengisi kemerdekaan.
10: Rangkaian peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Bogor juga dimeriahkan dengan dua agenda utama di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor pada Minggu 9 Agustus dini hari. Agenda tersebut adalah penjemputan bendera pusaka merah putih yang pertama kali berkibar saat awal berdirinya Kabupaten Bogor. Penjemputan bendera pusaka di era kepemimpinan Ipik Gandamana selaku Bupati Bogor pertama itu pun melibatkan protokoler lengkap dari semua matra TNI, Polri, dan seluruh SKPD Kabupaten Bogor, termasuk tim Paskibra Kabupaten Bogor. Pada kesempatan itu pun, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan makna prosesi penjemputan bendera pusaka dari pendopo Bupati pertama untuk dibawa ke Cibinong.
11: Kami pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan penjemputan bendera pusaka yang ada di pemerintah Kabupaten Bogor. Tentunya bendera pusaka tersebut yang ada di sini melambangkan kegigihan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan. Di bendera itu ada keringat, ada darah, dan tentunya juga ada nyawa yang telah dikorbankan oleh para pendahulu-pendahulu kita membangun Kabupaten Bogor. Tentunya bisa menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah penyemangat bahwa Bogor, bahwa bangsa Indonesia tidak hanya dibangun dari secarik kertas. Bogor dan bangsa Indonesia diperjuangkan dengan darah, dengan cucuran keringat, dan pengorbanan nyawa dari para pendahulu-pendahulu kita.
10: Bendera pusaka itu pun diserah terimakan dari pengelola Rumah Museum Bersejarah Kabupaten Bogor kepada tim Paskibra yang replikanya akan dikibarkan pada saat upacara kemerdekaan HUT RI ke-81 di Cibinong. Kepala Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Andi Zailani Firdaus mengungkapkan ada 3 kali kegiatan prosesi pengambilan bendera pusaka di pendopo bupati pertama di Desa Malasari ini. Tidak hanya itu, Kades Andi juga mengapresiasi perbaikan jalan di Desa Malasari hingga Citalahap yang juga tembus hingga Cikidang Sukabumi.
12: Sama yang kedua sama Pak Bupati Pak Rudi. Alhamdulillah ya. Yang pertama mungkin akses jalan selalu selalu diperhatikan, dan keduanya meningkatnya UMK-nya. Harapannya sih di hari Agustus ini sukses lah. Kalau untuk saat ini alhamdulillah ya, benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor.
10: Dalam waktu yang sama, semara kemerdekaan juga terasa di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Ribuan pesepeda menjadi peserta Goes Bupati Cup 2026 Tur Malasari Halimun Salak seri kedua. Tak hanya menjadi ajang kompetisi dan mengasah prestasi, event ini juga membawa peserta menikmati keindahan alam Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 di antaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Pemerintah Kota Bogor mulai mempersiapkan pelaksanaan kembali Car Free Day atau CFD setelah sempat terhenti sejak pandemi COVID-19. Saat ini jajaran Pemkot Bogor tengah mengkaji sejumlah lokasi alternatif yang dinilai tepat dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun fasilitas umum. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman yang sebelumnya menjadi pusat kegiatan CFD kini kembali dievaluasi. Langkah tersebut diambil guna menjaga kelancaran ibadah warga pada hari Minggu di sekitar jalur tersebut. Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Bogor mempertimbangkan beberapa opsi titik baru, salah satunya di kawasan R3. Pengkajian mendalam yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah OPD akan segera dilakukan untuk meninjau aspek lalu lintas, kenyamanan warga, serta dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal. Saudara, aksi kirap bendera merah putih raksasa bentangkan semangat persatuan di Kota Bogor. Berikut kami rangkum dalam mini feature produksi tim pemberitaan RRI Bogor.
2: Ribuan warga memadati Jalan Oto Iskandar di Nata hingga Jalan Sudirman, Kota Bogor menjadi bagian dalam kirap bendera merah putih sepanjang 500 meter yang merupakan rangkaian perayaan Festival Merah Putih Kota Bogor 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 itu pun sukses memberikan pesan kepada masyarakat Bogor pentingnya bersatu dan merawat Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Bogor Dedi Rahim ikut tumpah memeriahkan kegiatan itu.
3: Untuk warga Jawa Barat.
4: Masa depan itu dijemput bukan ditunggu.
3: Dijemput.
4: Indonesia emas itu disiapkan, jangan dinantikan.
3: Siap.
4: Kita rebut.
3: 45. Indonesia emas. The big four developed country in the world. Pak Wali, pesan kemerdekaan.
5: Kita jaga,
2: rangkaian perayaan kirap bendera terbagi menjadi 5 bagian, diiringi oleh penampilan drum band dari Kesatuan TNI dan mahasiswa Universitas Pertahanan, termasuk juga parade dari pelajar SMK Penerbangan Atang Sanjaya, serta pawai baju khas tradisional dari Nusantara. Satu bidang bendera memiliki panjang 100 meter dan setiap bagiannya dipisah dengan lambang negara Garuda Pancasila, dengan papan bertuliskan masing-masing sila pada Pancasila untuk setiap barisan bidang benderanya. Kirap bendera raksasa itu pun mendapat apresiasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Herman Suryatman.
6: Pertama, kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, atas nama Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Bapak Ing, mengucapkan apresiasi ya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemda Kota Bogor beserta panitia yang telah melaksanakan kegiatan keren kirap merah putih dalam rangka Festival Merah Putih yang ke-11. Ini luar biasa karena ini bukan hanya simbolik, bukan hanya seremonial, yang paling substantif adalah bagaimana kita mengkirapkan spirit perjuangan yang sudah contohkan oleh para pendahulu kita, di mana Indonesia merdeka itu karena perjuangan para pahlawan dengan mempertaruhkan jiwa dan raga.
2: Parade berjalan kaki dari pelataran Tugu Kujang Kota menuju lapangan Pusdiksi di Jalan Sudirman Kota Bogor sejauh 3 km tidak hanya sekedar unjuk kemegahan saja. Mayoret cantik dan gagah itu pun menjadi sorotan jutaan pandangan mata warga yang menyaksikan di sepanjang jalan tersebut. Swafoto dan mengambil cuplikan video dari kamera HP pun tidak lepas dari tangan warga. Tokoh masyarakat Kota Bogor, Arifin Himawan, yang juga Ketua Harian Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, menyampaikan harapannya pada HUT RI ke-81.
7: Ya, hari ini kita warga masyarakat Kota Bogor mengadakan kirap bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang tentunya ini adalah tahun ke-11 kita melaksanakan kegiatan mengarak atau kirap bendera ini. Dan diharapkan di tahun sekarang ini di usia 81, tentunya kita berharap Indonesia semakin maju dan terhormat di mata dunia. Dan Indonesia adalah negara besar, negara merdeka dan berdaulat. Mari sama-sama kita jaga negara Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita ini. Merdeka!
2: Kirab Merah Putih selalu ada gagasan baru. Hadirnya para pelaku UMKM dan perwakilan dari semua elemen masyarakat dari berbagai agama, suku, dan golongan ikut bersama membawa bendera merah putih. Kegiatan yang sudah 11 kali diselenggarakan setiap tahunnya itu memberi makna tersendiri bagi Bapak Gatut Susanta, tokoh publik, mantan politisi, budayawan, dan penulis produktif asal Kota Bogor ini.
5: Selalu ada gagasan baru, sehingga peserta merah putih ini selalu untuk masyarakat itu selalu tetap ada inovasi.
8: Kira-kira
5: semangat ya. Karena peserta merah putih tidak ada ketergantungan dengan pihak luar, karena murni dari teman-teman Bogor sahabat, sehingga memang kami bebas melakukan interaksi apa aja.
8: Dari mana ke mana tadi sih Pak jalan nih Pak?
5: Kami dari sini Tugu Kucang sampai ke Pusdiksi akan jalan terus.
8: Ya. Pesan nih Pak untuk Bogor, Kota Bogor.
5: Ya, kebersamaan Bogor ini semoga tidak teracuni dengan ada hal-hal yang di lain daerah, sehingga Bogor ini tetap semangat, tetap rukun, tetap hidup.
2: Warga lainnya, Bapak Yunus Arifin juga berharap perjuangan pemimpin dalam mengisi kemerdekaan saat ini cukup berat. Sebagai masyarakat, dirinya berekspektasi adanya perbaikan ekonomi yang lebih baik.
9: Ini peringatan ke 81 Indonesia Merdeka. Mudah-mudahan Indonesia selalu dalam kondisi yang baik dan terus membaik. Di mana ekonomi baik, kemudian harga-harga barang pun juga tentunya juga lebih murah, yaitu supaya orang merdeka dalam arti tidak hanya bahwa kita lepas dari penjajahan, namun harus lepas juga dari sisi ekonomi, kemudian internet dan segala macamnya. Nah ini kita karena kondisi sekarang adalah kondisi yang global, tentunya lebih kita harus lebih perhatian lagi.
2: Kirab Merah Putih adalah satu dari banyak cara untuk membangkitkan kembali rasa cinta tanah air, memperkokoh semangat nasionalisme, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi wadah hiburan dan ekspresi seni budaya lokal di mana masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam arak-arakan yang membangkitkan semangat dan patriotisme.
1: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Desa Malasari Nanggung jadi panggung perpaduan olahraga budaya dan alam dalam gelaran Bupati Bogor Cup 2026. Tokoh nasional Yusuf Hamka dan pembina NPCI Bogor Denny Ahmad memberikan motivasi langsung kepada puluhan atlet difabel di Wisma Atlet Pusdai Cibinong. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
10: Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi panggung perpaduan olahraga budaya dan keindahan alam dalam gelaran Bupati Bogor Cup 2026 Tur Malasari Halimun Salak Series pada hari Minggu kemarin. Kegiatan tersebut digelar pemerintah Kabupaten Bogor bersama KORMI dan KONI Kabupaten Bogor. Sejumlah kegiatan turut memeriahkan acara mulai dari olahraga sepeda hingga pertunjukan tari yang melibatkan ratusan warga lokal. Bupati Bogor Rudi Susmanto hadir bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade. Keduanya turut menyaksikan langsung antusiasme peserta dan masyarakat yang memadati kawasan Desa Malasari.
11: Saya berbangga ini memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Desa yang berlebih 10 tahun lebih, bahkan dari Indonesia Merdeka, belum pernah dibangun infrastruktur jalan sekaligus. Setelah infrastruktur jalannya kali bangun di tahun 2025, ini merupakan seri kedua kita melaksanakan Tour de Malasari, yang hari ini kita sebut sebagai Piala Bupati. Alhamdulillah diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada peserta dari mancanegara, dan tentunya kita berbangga mempromosikan pariwisata Indonesia, bahwa di kaki gunung Taman Nasional Gunung Halimun Salak, udaranya masih bersih, udaranya sangat segar, kebun tehnya masih sangat alami, dan datanglah Kabupaten Bogor.
10: Ketua Umum KORMI Kabupaten Bogor Rike Iskandar alias Kang Akeu mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya penyelenggaraan kegiatan di Malasari bukan sekedar menghadirkan kompetisi olahraga. Masyarakat setempat juga diberikan ruang untuk terlibat secara langsung terutama dalam pelestarian budaya dan pemberdayaan penari lokal.
12: Ini dalam rangka HUT RI ke-81 Kemerdekaan Bogor motor bersama isi sepeda kolaborasi bikin acara di sini di Nirmala Antasari. Tujuannya adalah salah satunya adalah kalau buat Korme itu membudayakan olahraga, terus juga kita menjaga budaya yang udah ada juga, kegiatan menari, terus juga yang ketiga adalah kita merayakan apa namanya kemerdekaan.
10: Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi hal penting karena selama ini Desa Malasari yang berada cukup jauh dari pusat pemerintahan jarang menjadi lokasi kegiatan berskala besar. Tokoh nasional Muhammad Yusuf Hamka bersama pembina NPCI Kabupaten Bogor Denny Ahmad mendatangi Wisma Atlet Disabilitas di Gedung Pusdai Cibinong beberapa waktu lalu. Kehadiran mereka bertujuan untuk menyapa sekaligus menyuntikkan motivasi secara langsung kepada puluhan atlet difabel yang tengah bersiap menghadapi berbagai ajang kejuaraan. Dalam kesempatan tersebut, pengusaha yang akrab disapa Babah Aluh ini menekankan pentingnya kepedulian dan kesetaraan hak bagi para penyandang disabilitas. Ia mendesak pemerintah bersama pelaku dunia usaha untuk memprioritaskan penyediaan kuota lapangan kerja profesional yang setara, sehingga teman-teman difabel memiliki peluang berkarya di luar bidang olahraga.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian warta berita pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, juga penata teknik Novel Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Satu RR Bogor selalu membagikan informasi perakiraan cuaca supaya Anda lebih leluasa lagi ya ketika akan beraktivitas di sepanjang harinya. Mulai dari pagi, siang, sore sampai dengan malam bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan cuaca. Dan kita akan pantau bagaimana kondisi perakiraan cuaca sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Jawa Barat, ada Alita Nur Aini.
1: Pagi Sobat RRI dimanapun berada, saya Alita Nur Aini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Pada pagi, siang, sore, malam, dan dini hari, cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar 14 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian update perakiraan untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI. Bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Mau pergi ke taman, mau olahraga.
1: Iya dong, biar badan sehat, biar otot gak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
0: Enak kan juga rebahan.
1: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi gak enak, gak fit.
0: Capek lah, ngapain?
1: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
0: Tapi ngabisin banyak waktu gak sih?
1: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
0: Apa aku ikut ya?
1: Iya, ayo, olahraga. Hidup sehat itu bukan pilihan,

Baik pendengar, saatnya untuk kita simak informasi lainnya, yaitu informasi mengenai kondisi arus lalu lintas ya. Jadi jangan lupa untuk kita pantau di aktivitas Senin pagi ini tentang bagaimana situasi jalan yang akan Anda lewati, apakah ada kepadatan, perlambatan, atau mungkin pengalihan arus. Jadi kita simak untuk informasi lalu lintas terkini supaya perjalanan Anda juga lebih nyaman, aman, tentunya juga bisa memilih rute terbaik. Inilah informasi arus lalu lintas untuk Anda, kami kutip melalui Bogor Smart Windows. Kita mulai dulu dari arah simpang Dramaga Kota Bogor, pendengar. Ternyata pagi hari ini masih cukup lancar ya, tapi kalau dari pantauan CCTV yang terlihat memang lebih didominasi kendaraan roda 2. Ada juga angkot-angkot yang melintas yang berwarna biru ya, karena angkot kabupaten lebih dominasi warna biru. Ada juga memang kendaraan roda 4, tapi ya tadi lebih didominasi kendaraan roda 2.

0: Kemudian ada juga nih untuk informasi arus lalu lintas dari sekitaran Jalan Baru atau Soleh Iskandar ya sebelum underpass. Jadi dari CCTV yang terlihat memang kalau yang akan menuju arah Bogor gitu ya atau ke persimpangan Simpang Bor gitu ya, ini memang lebih banyak untuk volume arus kendaraannya dibanding yang menuju arah arah Yasmin gitu ya, atau mungkin yang akan masuk ke berputar ke arah yang menuju Cilebut Kedung Badak gitu ya, itu memang lebih sedikit tapi memang yang di seberangnya lebih padat gitu ya, tapi belum ada kemacetan ataupun perlambatan yang terjadi. Kemudian bergeser juga ke wilayah lainnya, pendengar, pantauan di kawasan Simpang Tugu Kujang ya. Jadi kalau pagi hari ini terlihat untuk sekitar Simpang Tugu Kujang memang sudah mulai ramai, tapi tidak ada kepadatan yang berarti, dalam arti adalah tidak ada kemacetan atau perlambatan gitu ya, masih cukup kondusif untuk arus lalu lintas ya. Sementara juga terlihat di sekitaran Tugu Kujang ini ada, sepertinya akan ada upacara pengibaran bendera karena di sini, atau mungkin latihan ya. Memang dari CCTV saja terlihatnya ada sejumlah seperti kayak petugas upacara gitu ya, sedang bersiap-siap sepertinya untuk melaksanakan upacara. Kemudian dari depan alun-alun kota Bogor, nah ini sudah mulai ada perlambatan dan cukup ramai juga kendaraan roda 4, roda 2 atau bahkan angkot-angkot juga. Kemudian masyarakat yang menyeberang gitu ya dari kedua sisi, ini memang sudah terlihat gitu. Jadi ya harap bersabar yang memang melintas di depan alun-alun kota Bogor. Sementara untuk Jalan Insinyur Haji Juanda ke arah Sempur ini juga masih cukup lengang gitu ya, ramai tapi tidak ada kemacetan ataupun tidak ada penumpukan arus kendaraan. Mungkin itu beberapa pantauan untuk arus lalu lintas di pagi hari ini, Senin 10 Agustus 2026, melengkapi Bogor pagi ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro3 RRI di Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2020.